FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin kantor yang acara Rahajeng Bali mengatang informasi lan tembang-tembang Bali ngenini nini bantang budaya kumpul bersama keluarga nih kengge. Selain informasi napi kemantan gongnya kegiatannya nih yang sampun pulih gala angin mapupul kantan nge. Kegiatannya nih adalah lebih detail kuliner dan santap bersama. Sekali makan besar atau masak bersama, ngemil taler ngeteh nge. Sering kali pun iki wantan hiburan dan permainan. Nonton film dados, karaoke keluarga juga dados nih kengge. Biasanya sampun mapupul sarang keluarga. Biasanya sani lanang-lanang pun iki nge karaoke teman-teman Bali sambil megegonjaan nge rakalantara sekali tradisi sani wantan ring mewidangan karangasem. Bintiga pun iki kegiatannya nih sani sampun nih kengge pulih gala mapupul sarang keluarga. Aktivitas luar ruangan. Sekali contohnya nih wantan piknik santai. Jadi membuka tikar di taman kota atau halaman rumah. Nge nike rekomendasi untuk aktivitas ring luar ruangan. Selain ring piknik santai, wantan olahraga ringan. Hitung-hitung manfaatnya nih agen kesehatan tubuh, kesehatan mental. Jadi aktivitasnya nih pilihan wantan jalan pagi, bersepeda atau senam bersama tergantung nih kengge olahraga seni chen sane kesenengin oleh masing-masing keluarga. Nih kedumun rakalantre malaju bos kengge sapa sangra ring sesi selantrenya nih sekali biasa ring pesawat telepon 0361-223361 tala ring whatsapp 4 0878-9882-2420 kesarangin ring facebook program budaya RRI Denpasar.

0: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Tregong ya, Cynthia Pudiki mawali nyaringin tering acara Rahajeng Bali. Muatang informasi lan teman-teman Bali, sampun keatur, guys, sike jam, renggala jam pitu, wow ngawit. Nonton kita renggala jam pitu, renggala jam 6 lintang, ya nampak renggala jam pitu. Sampun katur tembang, niki perjuangan, Rakelan Trai kantun ring hari kemerdekaan Republik Indonesia. Memperingati HUT ke-81 RI, niki semeton, ya. Niki gongnya sapa sang kredumun, ring masa perompat, sampun wenten nyaringin ring acara Rahajeng Bali, wenten Ka Angga. Rahajeng muali Ka Angga, dumogi Ka Angga stata kena, niki, ya. Manahan tiang sampun buka, ya, telponnya lagu mali ingge, gongnya wow, info informasi nyanyi ake, kange yang lagu mangden nenten bosan dikiring ambara kange. Bu Ninda kum, sampun nyaringin tiang mebanten wau gongge asengkara cuaca cerah widangan kum. Suksema niki Bu Ninda nge. Ring ungkur sira wau sana nyaringin wenten Mbah Indira patut mancung Bu Eka Bebe niang Sri ring palatan ka pertama. Ring palatan ka pingkali sira puniki nyaringin ring acara Rahajeng Bali. Bantangnya nih budaya kumpul bersama keluarga niki nge. Sampun wenten informasi tetujuannya nih kegiatan api kemantar rekomendasi mina pering rekomendasi gongga wentan sana samun kelaksana yang durus ke informasi yang dumun. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi gongga Cynthia.
0: Selamat pagi nih Ita, sampun 2C nih kini.
1: Sampun
0: 2C, sampun jangkep.
1: Sampun jangkep. Ini mengampun jangkep mengampun jenten wakil moga pagi jam 5 masak mau ampun usah masak tuh.
0: Oke, entan nggih. Ya ampun jangkep dumun.
1: Di warung mangken du.
0: Ring warung sampun mungkah ring warung berarti nggih. Wah,
1: niki mau buka wau nyampat
0: juga. Oh, oke, entan nggih. Mugi-mugi lais mesari nggih, Nini Ita nggih.
1: Tapi nak Nini nak ngadep anak-anak alit-alit senek-senek kan tuh pangonten angin hiburan kan tuh.
0: Ten wonten ngadep sampian-sampian kan ten.
1: Nah, ngareani, tapi ya boleh ngareani itu benang genten tuh.
0: Nge, wentan asong karena nak numbas niki nini nge.
1: Nge, nak bersidu ngareani nak di sini nak numbas tentu nak angin hiburan kan tuh.
0: Nge, nalar makin ngangin hiburan informasinya nih ya nampun jangkep cacak cicik ngajeng semeng informasi durung jangkep niki nih wawahin mali nih ini bantang kumpul bersama keluarga niki.
1: Nge, yang di sini nak genten nampun. Tadi Mbak Indira wenten petoyan. Wenten yen petoyan iki nak dibane wenten petoyan ring itu de bumi sami ampun mantu. Nah, santian keluarga besar tuh. Itu tiang salat ampun lah tuh. Min nah, orang-orang doan ben dua-dua de tuh kenten. Rame biasa tiang yen 6 bulan atau pintu kenten kumpul-kumpul kan.
0: Ring dija nih kak titik kumpulnya nih.
1: Ya?
0: Ring dija titik kumpulnya nih kak.
1: Iya, nak Rizky setiang lagi pokok.
0: Oh.
1: Itu anak-anak keluar nih kak. Sama yang pun cucu-cucu. Budal yang nuju modali. Nuju balungan kenten dong ya.
0: Kenten.
1: Hari raya nyepi. Nih kak ya kumpul ampun kenten. Nanti ten. Ten man kijau mana tuh biasa tuh.
0: Ampun
1: kumpul-kumpul di siang tua dan boleh juga tuh.
0: Tapi biasanya
1: le asana kita tuh.
0: Nggih, biasanya Sabtu Minggu kan wentan ane neloin ke pokobon nah, ini.
1: Nah, kami dodo tuh. Kami masuk dan menabi hari Minggu nih kau wentan kegiatan api ya kenten ngomong ya. Niki ya cucu jumah-jumah kan yang nikah kumpul-kumpul keluarga kan tuh.
0: Nih, kudang jam nih kan nelasin galah nih angin kumpul-kumpul nih.
1: Ya?
0: Kudang jam nelasin galah angin kumpul-kumpul.
1: Nih, nuju pedoyan nih kok nak ganti petang jam tuh.
0: Petang jam?
1: Nih.
0: Mancan ngayabin duang jam.
1: Makeluan ampun pangpun makeluan kok nih nika onyang kok ano bel-bel selidang yang selidang kenten ampun.
0: Oh kenten ngayap nih musmane duang jam terus siki jam angin ngajeng.
1: Jam kok niko malih usana noto malih tas dinuna seto makeluan masih niko kenten tuh.
0: Nge niko
1: pun. Cero nak mau medinan kita rasa tuh. Nah, griang-griung sejak bogan sununa satu jagalang hilang gitu tuh.
0: Nggih, yen sampun budal tas semeton ini pun telas galah mepupul, ten ngerasa sepi nih. Sepi ya ti nge.
1: Berarti anak mana kan bu ampun urusan musko dan tu. Dan nas bu nyopo gasah nenek cucu-cucu ke dan nak namisan nindona kami ampun berki kan. Nya melengok bu tiang tu. Melengok ngajen lah dia marah ngajen. Dan makita tiang tu makita nolis. Ya ti tu. Melengok kan sebab tiang ganti jemaah dia nasi tu. Marang-marang nak apa lo ngasana kita bukan jam kita nolak kan ben kakak-kakak aku kumpul tu kender tu.
0: Napi pikir Nini memang.
1: Ada rasa kangen kepa makluang menolak.
0: Oke, entan dados benuleh gen waduk tendagingin pang segar nae dagingin waduk kide nolak nala rakyat.
1: Ampun kumpul ni ke sami boleh ano tu jasana.
0: Oh, nge. Uning-uning gue nggak maksud ini. Nge. Patah ya sekali misalkan ketemu bulan cepo, ampun kangen tas ke cundo, diapain ten ngajeng yang ampun ke cundo, nak warek nge nih nge.
1: Jati,
0: nge. Gue ngasain sekali nih ke, nge. Nge.
1: Melengok, sebut yang di rumah. Pokoknya melengok, sebut yang di rumah tanah dole, diakan gitu, pekerasah, sebut yang gemen asan hati. Ya, su, nah. Kalau warak dan penentu bunga tanya ngangau, san kena tu demam
0: sakit dan. Ya nampun budal sebat. Ya nampun budal semetona sebat pun asan enggih.
1: Ini ya si nak menat yang tu hari kene nyoba kau kumpul aku ni dek nih kecoh bolehnya tu.
0: Biasanya ini sedurung kumpul-kumpul. Biasanya sedurung kumpul-kumpul napi mantan.
1: Niki ya si kami kumpul tu ketiga karo nih kau kumpul-kumpul nampun tu.
0: Napi mantan ke taki-taki yang dumeni napi wastane persiapannya ne.
1: Ketigo di tanah lot kumpul ampun sami mereka kenten tu.
0: Kenten nge.
1: Nat yang lah nek papa dan tu dijo ya niko acara ne sampai pasti mereka kenten tu.
0: Kumpul-kumpul nggih. Nggih, nyareng-nyarengin mantan yang penting kumpul-kumpul nih nggih. Nggih, sukseman ini sampai nyarengin.
1: Kan ngidang lemak, kan yang ngebulan 6 bulan ni kan becik rasa tu. Yang terus ngelemak nak, kan masih becik ni tu. Dong enten, yang dong kene, dong kete, enten tu. Ini sekarang maki ada nak enten, kan tu. Enten ya di keluarga, ngepiasan ya, kan tu. Enten kan, nak gidik-gidik ya, enten dia. Rubin itu kan mula mapundo tu.
0: Mula mapundo ni kan.
1: Nee suka duka ni kerana tu.
0: Ingin.
1: Nee semua tu.
0: Ingin mewali nini.
1: Ya, sampun boleh kampun muka lawang eh.
0: Nee sampun mau.
1: Sampun tu jangan pelut yang kari di dapur.
0: Oh, beda galah berarti Bu Eka. Bu Eka wau ring galah nike meseruputan wedang.
1: Nggih, mangkin wau tiang pole maldira piragiang sampun ngeten. Nggih, sami ampun make petek cung ben wale. Nike engken de petek cung mare kena. Cudet serang sami tu nggih.
0: Nggih nini.
1: Oh, seneng nyareng ing semeng-semeng nggih, rajang balinge. Mang do serang kami kena rahajeng. Bungge Cynthia pengantar serang kami mang do kena bungge.
0: Astengkara.
1: Duk semua do kala nini. Mau pamit om senti om.
0: Suk semen ini ita sampun nyarengin gongge Cynthia reungkorni ita sirap punya kesana nyarengin Om Swastiastu Rahajeng durus kangen galanya ne Ka Angga sampun mungka gongge ring lain telpon niki durus nae kesempatannya ne kanton akeh nge kantos jam sih sama mali jebos. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu gongge Cynthia
0: Inge selamat pagi Om Swastiastu. Inge Pak Mang Pandu tia niki.
2: Inge
0: patut. Pak Mang, nampain kide nike cangkem Pak Mang sarang HP Pak Mang. Niki wau jelas. Sampun suk semua Pak Mang. Bu napi mangke nampun boleh penyemang.
2: Dorong wau toyangat
0: kemana? Toyangat. Tos dumun Pak Mang kita sama Pak Mang. Agak tengayan kide wau nunas Pak Mange. Bu Napi, samun kepikiran anggen kumpul keluarga di hari Sabtu Minggu?
2: Yang kumpul keluarga, keluarga inti, keluarga besar, ini ke 6 bulan sekali. 6 bulan atau 3 kali, dadasnya, yang 1 tahun ini ke.
0: Satu tahun tiga kali.
2: Iya, galungan, sampun kenten, piodalan, ring-ring, nggih piodalan ring merajan sanggah.
0: Oh, nggih. Ring warsa ni mangkin nggih pang telu dah dosne karena galungan kuningan cepok mantan tah warsa mangkin.
2: Nika sampun yen sarang keluarga kecil niki nggih satu malam minggu nika sika ngebatang tikah tiang ring halaman nika.
0: Ring halaman.
2: Nggih rentukan niki kan wonten tanaman akeh pohon-pohonan nika, pohon buah. Sekali jeruk dan jeruk Bali ni ke kumpul pun mereka.
0: Napi mantan ajeng-ajengannya ni ke segang?
2: Ni ni ke kentan makanan ringan kentan ya.
0: Ajengan ringan. Wentan sana mau kupuk ring perantanan ngarianin ajeng-ajengan ringan angin ngebatin tikah ring pelemahan ni kan?
2: Pisang goreng.
0: Kentan. Oh pisang goreng.
2: Pisang goreng wedang.
0: Sarang sira mantan Pak Mang?
2: Nggih sareng anak-anak sareng.
0: Oh, anak-anak. Napi mantan men topik-topik yang sampun kumpul nika?
2: Kenten tentang pelajaran, kenten nggih ampun kenten acara-acara karaoke kenten. Nggih dia kan senang nggih magandeng ampun. Salah satu hobi.
0: Gitu. Hobi. Apakah di kumpul-kumpul nika kan daging karaoke?
2: Iya Niko sampun daging karaoke kenten main catur.
0: Oh senang main catur ternyata Pak Mangge.
2: Main catur ini dumun tiang ring RRI dumun bisa Niko waktu tiang kelas 2 SD boleh juara 1 ring RRI.
0: Niko pecontohan serangkaian hari napi Niko?
2: Ulang tahun RRI
0: Niko. Oh ulang tahun RRI Niki yang tanggal 3 September Niki wentan mepupul talar temu fans serangkan hari radio serang HUT RI minap Niki.
2: Nge asteng karo nge memang ada yang boleh mereka uniki kenten tiang kewentanan tiang Niko.
0: Oh ternyata serangkan hari radio serang RRI fest Niki ampura-ampura.
2: Oh kenten nge.
0: Nge.
2: Hari radio nge.
0: Nge serang RRI fest.
2: Mang de wenten galah galah. Nggih, mugi-mugi wenten seneng ngantar tiang mereka.
0: Nggih, mugi-mugi
2: kenten tiang sekali sana sampun tiang sering godar nika.
0: Nggih Pak Mang. Mewali niki bantangnya ni malik ide Pak Mang kudang jam nika Pak Mang nelasin yang sampun mepupul.
2: Jam kutus sampun sampai biasanya sampai jam 11.

0: Angin kanginnya berarti nggih.
1: Nggih,
0: uning. Saya ngentasin Rika. Dan je saya palingan Nadin kenton pan je saya. Nggih.
1: Ini kan sampun biasa ndang nika yang keluarga besar odalan nika galungan wau sarang akeh nika.
0: Iya, manca nak ngopin kelas pun mengudang-udang hari nika nggih.
1: Keluarga besar yang sarang akeh menyaman nika.
0: Oke, enten inggih Pak Mang. Inggih esuk sama informasinya nih Pak Mang
1: mesti kan. Inggih sarang-sarang semua mang dakena niki sarang sami nggih. Niki Nini santang nyalaman niki.
0: Oh, suksoma nih santa widangan sanur nge ya?
1: Nge, widangan sanur. Nge, kong nge, wawu patut mancung nge.
0: Ah, patut mancung palatan pertama nge, patut.
1: Nge, nge, mang desa orang sami kena niki bu Jerman yang sepun api niki gatron niki. Nge, kong nge, kita yang mau pamit.
0: Nge.
1: Om, santi. Om.
0: Nge, suksoma Pak Mang, sampun ngewohin informasi ring acara Rahajang Bali. Sani makin masanakan dumun, tetap unikir ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggera Kelantrai Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kanton Sarang Titiang Gong ya Sintiaring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Inggera Kelantrai nggih diusahakan dumun nggih setahun sekali wentelah rencana untuk kumpul-kumpul bersama keluarga. Yening jarang sekali niki kumpul keluarga bisa membuat hubungan menjadi renggang niki nggih. Sampun nangge sampai hubungan menjadi renggang diusahakan niki seminggu sekali atau sebulan sekali nggih rakelantrai di malam hari mungkin nggih rakelantrai untuk kegiatan seru-seruan nggih karena dampaknya niki terutama pada anak kurang kasih sayang yening sampun jarang kumpul bersama keluarga masalah perilaku krisis percaya diri nggih yening keluarga tiang doh niki gongge wentan saning rara pekarian ring dure negara punapi mengobati rasa rindu nah cara mengatasinya ne yening boleh kumpul bersama keluarga secara langsung di darat dados menggunakan teknologi niki semeton nge mungkin gunakan teknologi hubungi keluarga lewat video call setiap hari atau niki bisa mengatur waktu khusus sanepas untuk mengobrol santai dan nonton film atau makan bersama secara online lewat layar HP ataupun laptop mungkin sampun wenton akeh teknologi bisa dipilih kemanten sanecen keanggen untuk video callan atau teleponan kemanten nge rakelantrai. Dan tentunya niki ngira kelantrai ubah pola pikir niki terutama dumun yening sampun wenten keluarga piana orang tua sane niki meduwe pekarian ring dure negara kenten nggih niki tidak menjadi alasan untuk tidak pernah ketemu walaupun melalui telepon tan kenapi nggih ra kelantrai jadi ubah pola pikir pun bisa membantu nggih ra kelantrai untuk mengobati rasa rindu ketika niki nggih ten meduwe gala anggen mapupul sarang keluarga tercinta. Inggera Kelantrai menonton titik yang serang sami sampun telas galahnya ini puniki ring acara Rahajeng Bali mangkin ampura dumun sane wawo gongge sampun janji ring sesi mangkin anggen lain telpon nge sapa-sapa ampura kentan nge sampun ke bandan tok gala sane mangkin gongge puputang dumun ring acara Rahajeng Bali sane pini untan nyarengin ring WhatsApp perompat wenten Ibu Wisnu ke angga sampun nyarengin suk semedahat ring lain telpon WhatsApp perompat lan Facebook program budaya RRI Denpasar informasi sampun ake kasobiak bagi-bagi mepekenoter bermanfaat. Tetap menikirin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana seperti kekeringan selama musim kemarau dengan menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Madi Indra, mengatakan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan, termasuk pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah. Dijelaskan penanganan dilakukan bersama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga selain bantuan air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui penguatan infrastruktur sumber air. Dewa Madi Indra menambahkan, bantuan air bersih telah mulai disalurkan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Buleleng dan juga Kabupaten Bangli. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa. Bye.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita. Kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi, selamat pagi rekanan Rai. Gongga sini kantun mau nyaringin ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Rekanan Rai mau nyaringin ring acara Rahajung Bali mangkin muatang informasi. Santukan niki renggala jam sia kan sekali biasa wenten pabelibakan. Mangkin enten-enten dumun nge, perai dumun lanturang mali benjang ring rahina sukra. Niki lagi untuk informasi seputaran informasi ringan kemanten. Kantos jam dasa semeng mali jebos. Kantun seputaran budaya kebiasaan. Kebiasaan iraga sarang sami kentan ngira kelan rai atau sane mentering sekitaran iraga sarang sami. Salah satunya nih puniki nggih ruangan sane menjadi tempat suka duka nggih melepas penat rekelan rai adalah kamar niki nggih. Sira puniki semang-semang kamarnya nih kantor berantakan. Nah, kamar berantakan iki ternyata bisa bikin pikiran ikut tidak tenang. Nah, kamar niki kan menjadi salah satu memang ruang yang paling sering digunakan untuk beristirahat. Namun, niki tanpa disadari barang yang menumpuk dan kondisi ruangan yang berantakan dapat sekali niki nggih membuat suasana menjadi kurang nyaman. Karena niki merapikan kamar, niki menjadi kunci nggih jadikan aktivitas sederhana untuk menciptakan suasana yang lebih tenang. Tidak perlu langsung melakukan pembersihan besar-besaran. Menata meja, melipat pakaian, membuang sampah atau mengembalikan barang ke tempatnya niki sampun cukup dumun menjadi langkah awal. Jadi aktivitas seringan Nike juga membuat seseorang lebih mudah Nike nggih menemukan barang yang dibutuhkan. Jadi kondisi ruangan yang memang lebih tertata dapat membantu menciptakan suasana yang terasa lebih nyaman nggih rakelan rai, dan tentunya aktivitas kadi belajar, bekerja, membaca atau beristirahat langsung di kamar kenten nggih menjadi lebih menyenangkan. Informasi puniki sane gongge Cynthia Kutip saking RRI.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
4: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
3: Enggak, Bu. Gak penting juga.
4: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
3: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gong?
4: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
5: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Gak mau ngobrol penting?
3: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja?
2: Gini, Bu. Gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah. Boleh nggak?
3: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
2: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
3: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
2: Hah? Emang penting ya, Bu?
3: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
2: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
2: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
3: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
2: Loh, kok catin wanita aja yang diperiksa? Catin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
3: Nah, untuk catin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
4: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Catin siap, anak sehat.

Inggih, selamat pagi rekalan Trai mewali nyarangin gongga sintiaring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Rekalan Trai sampun kadur mekudang-kudang tembang ning acara Rahajeng Bali mangkin tan wenten. Tapi wasane puniki pabrik bagan bedaging untuk informasi menarik semang ne mangkin nggih. Rekalan Trai sane sampun uning atau skadi tapi wasane nggih niki bisa dikatakan bahan pangan kenten nggih. Sane cukup populer ning Indonesia terutama dalam berbagai olahan makanan atau minuman. Selain medue, tekstur sane kenyal, menyegarkan, nggih, mengandung sejumlah nutrisi sane dapat mendukung kesehatan tubuh. Niki berwarna putih, niki visualnya nih semeton, uning napi nenten niki. Niki adalah kolang-kaling, nggih, rakelan rai. Niki memang bahan pangan yang dicampur di berbagai olahan makanan atau minuman. Sane sesai, niki ngajeng kolang-kaling di minuman es campur minap niki, nggih. Pasti kesamaan uning nutrisinya nih, nggih, rakelan rai dapat mendukung kesehatan tubuh. Karena salah satu manfaat kolang-kaling niki berasal dari kandungan seratnya, nggih. Serat niki berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan, talar ngewantu melancarkan buang air besar. Minap niki semeton sane napi wastane nggih sukil kentan nggih. Napi wastane puniki buang air besar. Nah, dados niki sekali-kali mengkonsumsi kolang-kaling karena membantu dari menjaga kesehatan sistem pencernaan, talar niki ngewantu fungsi saluran pencernaan agar tetap optimal. Nah, kalian informasinya nih jangkep, durus informasinya nih cek yang mantan, ring RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Bulele. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Lan pamirsa sami, ngiring lestarian senilan budaya ni melarapan untuk melajah metembang ring acara dagang hanta.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, mai de kapeng.
2: Memulai acara dengan gantal nih. Mai.
0: Ya, sajo. Salam menyambut dogen di tiba. Pelinyoman yuk kangkung.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Enggak, selamat pagi Rakelan Rai, mawali nyerengin gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai ring pakubonnya nih, siro puniki wentan sarang tawon. Napi sejatinya nih, menurut perspektif Hindu utawi menurut dari ajaran agama Hindu kenten nggih. Jadi ring program Surya Puja RRI Denpasar niki mengangkat tema skadi nikah nggih rakadal nai prawesa caru. Sane berkaitan dengan makna spiritual keberadaan tawon atau lebah di lingkungan pekarangan. Menjelaskan niki bahwa kemunculan tawon atau lebah merupakan ceciren utawi tanda dalam ajaran Hindu, sane medui makna mendalam dan tidak semestinya menimbulkan ketakutan. Keberadaan fenomena alam niki menjadi pengingat niki semetonnya untuk menjaga kebersihan, kesucian serta keseimbangan lingkungan tempat tinggal sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Hindu. Napi detailnya prinsip-prinsip ajaran Hindu, mugi-mugi kecendo male benjang kita membahas kembali nge. Sane mangkin karena kebanda tok gala, sama telas dumun gue ngek sapa sangra rakalan rairing ambare. Selami limang jam, menikah sampun nyarengin ringgala jam 5, kantos jam dasa, niki male kidik nge, rakalan rai. Tur malah jiba suasan gonge Sintia Wenten Blin titiang sani nyarengin Beli duta ringgala jam dasa kantos jam 3 sanja. Ini Wenten atur gonge durung manut gonge Sintia yang langsung surga gerena pengampura. Maka wasan ning atur bobotang gonge Sintia untuk ngejarang para mas Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Rahajang Akan Rai kembali lagi di Gatra Bali bersama dengan Gede Duta. Timbulan sampah di sungai-sungai wilayah Kota Denpasar mengalami penurunan dari sebelumnya 44,1 ton menjadi sekitar 30,6 ton per hari. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artajaya mengatakan penurunan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memilih dan membuang sampah pada tempatnya. Meski demikian, volume sampah yang masuk ke sungai masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekan. Ketut Ngurah Artajaya mengatakan penanganan sampah sungai masih menghadapi kendala karena sampah yang diangkat harus terlebih dahulu dipilah sebelum dibawa ke TPS 3R. PUPR Kota Denpasar terus mengerahkan tenaga untuk membersihkan sampah sungai dan mengarahkan sampah yang telah dipilah ke TPS 3R. Masyarakat diharapkan semakin sadar terhadap dampak membuang sampah ke sungai agar jumlah sampah dapat terus berkurang dan tidak mengganggu aliran sungai. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mari lestarikan budaya Matemang.

Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dudane. Inggi mawali di tiang di kapeng niki nyarengan Ratu Dudane Serang Sami paru-paru pamirsa. Ada sejeronan acara duit acara dagang gantal. Pasti kena neri rahina sana mangkin nemuin rahina oras pati kenangal duang dasen kiring sasi Agustus kantun pengabdian di tiara tu dan es rada kena rajang rahayu sejeronin ngemargang sodarmo dragon suang suang sana mangkin semeton widangan koda madadin pasar mudikalah menawite saya gayang cakep-cakepan duwine mari blos sironing presiden ranjing yen nggih mangdo nenten sepanan niki nggih.

0: Ngerangge jadi sangrat itu niki semeton. Nah, ini durus ngeranjing. Nah, niki semeton ngeranjing niki. Ini Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, dadah selalu ngeranjing ya di dunia pun yang Om Swastiastu.
0: Ini niki minta kesalahan ki.
1: Oke.
0: Sama sih dah niki ring.
1: Bitre Batil Sari niki.
0: Batil Sari Bu Yan Sari Merde.
1: Patut niki, patut.
0: Ih, penapi gatre Bu Yan.
1: Patung karet yang seger Pak De.
0: Nah, kau sampun seger ya, kuruyuk ngurung kan asan.
1: Dan di B Pak De kurang kan terus satu hari dua kali kan ten.
0: Men, masana di B itu.
1: Pak De penapi gatre.
0: Iya, sen karet dingin niki.
1: Tumben di tiang boleh ulam kaper niki.
0: Nasibnya becik niki Bian.
1: Dan wabu tungkel kenten api wastan bersih-bersih. Ih Pak D tuh ampun buka gitu tiang mencet telpon.
0: Ini ampura niki dan galah lagi anyar niki medui niki ampura dulu niki.
1: Napi mangkin nge.
0: Kau dia medui galah.
1: Oh aduh dua ampura Pak D ampura banget. Kadang di tiang rebo mangkin. Iya.
0: Ini ampura.
1: Ini. Ampura Pak Denge, titik yang boleh magatre manten, nge. Ring sewitre tembang warga sarang sami mandok enak. Niki galah, napi mangken tabana. Napi ke?
0: Den pasar, mandok.
1: Den pasar, nge. Ampura niki, semeton den pasar, nge. Titik yang mencet.
0: Nge, suksemen. Nge,
1: Pak Denge, nge. Ampura banget, niki. Yang paling
0: ini ampura niki semeton niki Buyan Sri Merta niki yang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Kira tiang
0: nih. Ring dijen niki ring ceng kilung tapi dijen niki no.
2: Dang amyam.
0: Dang amyam.
2: Komplain apa deh?
0: Kak Erlang.
2: Nih.
0: Iya pun tapi katro kak.
2: Mesti
0: udah sedang keadaan awu udah dahan kan
2: deh.
0: Kengkeng udah
2: nih
0: ke kengkeng.
2: Boleh op nama di RSAD
0: pak deh. Iya ratu RSAD.
2: Pun mending
0: mungkin. Iya sekarang keris kena udah.
2: Semua.
0: Kapan nih melali nih?
2: Yang melali. Melali penyidang.
0: Tinggi, ibur mana
2: dah? Ibur yang ibur pak deh.
0: Tinggi.
2: Udah ngidang, ibur nih.
0: Tinggi.
2: Gimana Pak Dek?
0: Terus.

0: Ucap rikering jagat jawi wenten ide sang maha resi luih pisan.
1: Semarkan ya para bidang.
0: Sugere hideu mepesengan resi markan dia.
1: Pakraman done asri
0: ian bawasan ini kewentanan pasraman beh dewa ratu luih asri pisan
1: arin pusta raung linuwi
0: mungten ijo melinggih rike ring puncak gunung raung sanya pinih luih pisan
1: pisan ijo
0: kebawas rikala punika akeh para jano neng rerah kewarukan nida mengawinan meduwe sisil akeh pisan
1: ulam raja tanda sastra
0: maka sami teh sisione punika beh ulang-ulang jakting ruruh sanemuasta daging-daging sastra ni
1: solah itu satu
0: ini kemahawinan solah para sisione kebawah sadu becek maka sami
1: dilek dulu
0: sebayan tak nah pasti kiane utamanya nek segilek seguluk sebayan rake sarang semeton riko ring pasraman
2: semua pak de
0: ingi suksema kak tiang nekang tamu niki kak tiang nekang tamu bagusan jani bu
2: iya pak de
0: pak tut mancung
2: Pak
3: Dut
2: Mancung.
3: Iya. Pak Kubu Pak Dut. Hahaha. Jangan kau, tapi kau terkiam buron kita. Ah, kencan kita mahu menguji datang nanggil.
2: Hahaha.
0: Hahaha.
3: Mana yang ikut tujuh moye? Yang tinggi dah kemana deh?
0: Iya,
3: benar. Kena ketiga
2: jen,
3: Pak.
0: Ampun segar kok jawab udah.
2: Oh, ampun Pak De, ampun.
3: Iya, mungkin lantir kak.
2: Ampun, kalau yang tadi mungkin dong Den.
3: Iya, kalau tanpa boleh ngok.
2: Nah, tinggalkan tak siangnya Pak De.
0: Iya,
2: ampun di kau yang utama.
3: Iya.
2: Eh Pak De, Pak De. Nama pamit Om Santi, Santi.
0: Ingi suk semua keartan kisah benaran. Ikan lah. Inggi, waduh itu dan yang ditian, semuanya terang sami Niki, ditian kedatangan tamu Niki, nah bagus
3: Om Swastiastu ini
0: Om Swastiastu, patut
3: Loh Niki, ingat itu waru, udah katakan ya mumpung wentan acara, Niki ring paler tapi
0: ring itu Niki?
3: Jalan Gadung Niki
0: oh, penampak
3: nah wentan rumah, Niki rumah beli misalnya wentan acara ngotorin contohkan dulu acara, ah lebih baik silah lo udah bagus,
0: malu mula nyelap asahan main Niki
3: nyelap, jadi kita nyelap mula sih nyelap, beli di Jalan Gadung
0: Iki sing semua patut sampeyan tau iki enten ajak dia ngordo niki dalan iki sanggara dumun semedonnya.
3: Inggih durung
0: durung. Durung durung semedon. Nggih.
3: Sira makaya munggah durung sampun.
0: Iya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, sampeyan enten ngranjing niki. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Inggih.
4: Pak D, sareng Pak Cet Manceng.
0: Pak Cet bagus.
3: Bagus, nah kita bagus kan,
4: Dek? Yang saking ayani, Niki, Pak, Dek.
3: Ayani, nggih, sirani.
4: Galah Denpasar mangken nggih.
0: Badut Galah Denpasar, sirani kiring.
4: Jero Citet ya.
0: Oh, Bu Jero Citet. Nggih.
4: Siang jadi melajah sinom iki, Pak De.
0: Nggih, durus-durus.
4: Jadi kawetan nggih.
0: Badut lagi nyarang nggih.
3: Nggih, nggih, nggih.
4: Kayak melajah karya. Durus, durus.
0: Nggih.
3: Ampunane, durus, yang melajah.
4: Jadi kawetan.
3: Durus.

0: kalau punika menawi wendon utusan ne pacang tangkeling sira menawi
1: jaro makal nana
0: nggih nawog genti tiang ndring majeng ring jero bekal kawenten tiang mangkin tanggil jero.

Cangkil di tiangnya mirikiri anganjer rumekele wantah pinaka utusan. Ring wendan gustin di tiang ngudus di tiang tangkil mirikiri.

0: Maring ido Sang Prabu pinake sungsungan titiang pacang tangkil jerone.
1: Mina wenten karya
0: menawi wenten karya sane pabuat pinaga seutusan sida nyentiti ang pacang rauh mriku.

0: Ini durus padha
1: durus. Nggih nggih nggih 5 menit yang paling. Inggih kawentenan niko. Istri Tanjung Dewa Ratu kanca sepet pesan kahyundane niki.
2: Bali si dapat kau janeng ijar tanti nipi.
1: Nah waktu yang beli si dopakso kau enten yang di tiang saya waktu enten lagi sejeron yang cempen hobi
2: di jamangken Rara Titiang.
1: Rasa bingungnya mana Titiang buka jani ring dijau mina pacang pangehan Titiang sana ical pun ikut.

0: Dewa Ratu sami rasa bingung nenten becik ring kayun ring dijo pajang panggih punika.
1: Sri Tanjung Mawali budal.
0: Santukan dan kepanggih kadi salererah oleh dane Sri Tanjung mawinan mawali mawali budal mebalik ke jeroan dan ni. Hey.
1: Sik sama Pak Tet.
2: Iya, sik sama.
0: Sambil dia merongko soal.
1: Iya, kajang sarang tiga nge malah jebot waspada udah ring mati. Yang mengatur ini kiring dagang gantal sejebak batan pinar bagi rasa dan lomba pelecingkang yang menyamu doge yang mempami Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi.
2: Iya, sik sama ini bela ring batan taniki. Iya. Nah, ini kita enten salam, ini kita sarang Pak Nyoman Sunarde, SSN, sarang Pak Mujung, Pak Karano, ini ring banyar kawan babakan rayu, Pak Mujung. Eka, be, hati-hati di jalan, selamat, selamat sampai tujuan niki semeton. Kalau Radio Dodane atur piuning di tiang, elingan niki renggalah tanggal 3 wenten temu kangen sarang Pak Suwitre, nih. Mugi-mugi makasami presiden rawuh niki ring RRI. Nggih. Padut. Ha nggih, sang radi dia mulai sebentar widan Kota Madar dan Pasar Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu rajang semeng.
3: Swastiastu. Pak De siapa sarang Pak Tet mancung bagus
0: bagus. Kau kat yang tinggi.
2: Kau kat cengkilong niki.
3: Gaji.
0: Ratu, mang kita kiri ratu, tapi kat ratu.
3: Betul. Makin tiang ngarah. Kena Pak De.
2: Tiang.
3: Apa tu?
0: Napi kene ni kalau
3: tak kalau sinom pada kerang budoh sinom siapa tu?
0: Ampun macam berdarah kan budoh.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.

0: Nggih.
1: Napi punika kebawa singgung kak nika cacah kemana dari kalut kari Truno.
0: Nah, sampun kocak menek keli niki Truno dahu kewendan aneh.

0: kalau kulika rikalaning sedang duno reng pelajahan di bena-bena ane luwung tolaksanang,
1: Limade.

0: Rikalan ragenu medunangan sing dadi wis liwat ngen penjalane. Nah, nak rago indu adane.
1: Nah, sing pragat nen mado aku adane ane cara-cara mulunang angyang cara mulunang.
0: Ya, cara medunan. Nah, gawa ngisi limo kan malu. Dan dojoh ngisi ya.
1: Nah, saling kapluk.
0: Iya ngidang.
1: Ah, mulut tuh.

0: Neng pemargi ne onde landur ne na laki rabi ngantene tu batas sengirago ne jening.
1: Bukan pang bisa ngerek sendiri sengketo ngerek sedewa.

0: Iyan beli ben menjalan yen. Nah karmo ne tidong-tidong yen ket anu tampedan. Nah bang state hati-hati kan kenten du bang kak.
1: Buat yang senang manggil tu pade yang mau maco ke patut.
2: Kan lah maco menggendeng dikau.
1: Ya patut.
2: Iya enggak.
1: Abu mesepuk hari patut lah. Buat yang mata-mata besu kasar ni
2: mana. Ah, kalau bos ke barang maco panggil bang
1: ni kau. Yes.
2: Iya enggak.
1: Abu mesepuk ke patut mana kena acarang sami patut.
2: Semua
1: enggak. Eh, undang-undang untuk Pramu Santi om. Santi Santi saja.
0: Cuk semua tu gongka di jaring cengkilung. Tanya ratu dan ini, ini misalnya kan jebos jadi pacang wenten, misalnya pacang lintang.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari temen aku.
4: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallava. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon.

0: Ayo ratu dadane mau wali niki kantun galah sang derbi galah semeton wewidangan kodiangi jagi sang ratu tiang male om swastiastu. Ini semenonton ganyo om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak De.
0: Ini om swastiastu.
1: Nabi Gadro Pak De.
0: Astung karo kena kena niki.
1: Sirang nyarang Pak De.
2: Tiang patut mancung.
1: Ajo patut mancung.
2: Iya tiang mancung patut.
1: Patut ganteng tu patut ganteng.
0: Siapa sirang niki?
1: Tiang udah deh siang.
0: Oh katrang niki.
1: Ya katrang patut terang Pak De.
2: Iya, napi niki katana terus.
1: Iya, tiang melajah niki Pak De, cerang patut.
2: Sarang.
1: Mantan manut sarang eh.

0: నేకటున
1: Minap niki ieni wenten pacang ke arsang, pacang ke tunas, napi ini ke tunas.

0: Kumantine mangdo presida punika sami sida raris kentas utawi kepangihan ning sejeron ning sane palajin punika.
1: Ayan wentane sampun uni.
0: Nggih ne mangkin tunastidian diri pratene ring sejeroning pelajahan punika sampun wentan sane uning inik.

0: Bener.
1: Iniki pun api pun ika. Inyan sane patut pelajahin wantah ini kewigunan sane patut utama. Niko mangdo becik ketwiru.

0: Menika makasami pinunase mangeling sang parawikan utawi sang meraga pimpinan mangda sideng nyingak sang asane wikan sane sampun becik mangda padhet genahipun
1: suksema padhet sampun
2: nggih
1: kintane mau kudus sampun
0: sambil meraung
1: atuh sampun mau kudus yang kali senar-senar iki ampurayang e iki sarang bakde paman iki niki
2: nggih kari ngerah obat rambut paman e
1: nggih magadra kede niki sarang dayuda nih dayuda naik dayuda menek dah ini si Santa di sanur iki jero mangku suji niki di Subita sarang sami padenge sarang dagang gandal sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba percing selamat rahayu menekan rahayu sarang sami tiang mepamit pade sarang patut suksemo om santih santih santih om
2: inggih suksemo dah desian kiringkat terangan Pade Panti, mai Pak Pade Panti. Anto siki dak patut pancung Pade. Nggih. Mangga rahayu Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rahajeng siang Pakde.
2: Rahajeng wali.
3: Budu Sukaryani nyarengin lajah Pakde.
2: Budu Sukaryani.
3: Nggih.
2: Ring dijak Budu.
3: Antuk ki nanti Pakde tuntun Pakde nggih.
0: Nggih, sing hubung Budu.
2: Hubung.
0: Nggih, Budu kuwi wae.

0: Malih Dewa Ratu maka ketiga punika putra anane Sayuwati sampun dhuwur tur maning bagus bagus bisa.
1: Sala

Lur sareng tetiga punika kalaning pasmeton menyama peh dewa ratu selunglung sebalan tak keparas-paras saya wakti.

0: Ening manut ring Suwarmo sadu budi punika keh mawinan paliraksana wonten ring jagat sadu budi bakti ring sesaman.
1: Inggih sesama antu artos patut tiang kari melajah serayang suryung patut.
0: Iya, mula harus gending serang suryung ida sih.
1: Salam sarang tetiga patut nge taler niki bujuro Chandra nyarengin munggah-munggah bujuro Megatra cutat sinarang sami semeton dagang gantal ring tija pada mendengar mugi sami rahayu patut sarang pak de pak man rajeng tugas om santi santi om.

Ayo ra dudane, dudane ditang sang berwi galah niki yang buron niki galah duwine kelas niki. Ari sejeroanan sesi ka pertama, mari jebos cagiring kita mali ring galah rebutan. Miring mesandakan jebos.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kalian Rai, Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan bekerja lebih agresif untuk mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Hingga tanggal 14 Agustus 2026, realisasi PAD Bali baru mencapai sekitar 2,49 triliun atau 58,9% dari target, yaitu 4,23 triliun rupiah. Koster menilai percepatan pendapatan penting untuk mendukung berbagai program pembangunan Pemprov Bali. Koster mendorong setiap ODP mencari terobosan dan tidak bekerja dengan pola biasa, termasuk mengoptimalkan layanan yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Kepala Bapenda Bali, Idewo Tagel Wirasa, menyebut capaian PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lainnya. Khusus Bapenda, Koster meminta penguatan pola jemput bola dalam penagihan pajak kendaraan bermotor, terutama terhadap wajib pajak yang masih menunggak. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Ditiang
2: niki mbok tiange
4: saking. Kan meresidang meklu mertimpu
2: tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Banjir atuh dudane mawali niki ning acara dudane nggih sene wau sampun semeton widangan Godia Medwiga Laheng nggih sene mangke miring lingkaran rebutan kantun niki tiang kesarangan tuh semeton patut mancung saking kapal niki Pak niki pun nak lacur kapal niki ngadap-ngadap sanggah kan kayaknya
1: sing saja kita ngulang sanggah kemulang sudah kada tahu.
0: Ingat semudah durus lanjing. Semudah
1: ideal, naga gatal, sempatan sekar bagian besar dan lima kucing, ring-ring.
0: Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Aduh, dari mana oke?
2: Niki Pak B. Ingi,
0: beh, paling malu niki pun boleh niki.
1: Segera tidak yuk.
2: Kenapa ya tro Pak B serang patut mancung bagus.
1: Kemudian lagi yang bagus, kamu pun tidak penting macam-macam tu.
2: Nih, sukaru menengah lantur, uci-uci nih serang Pak Man Pak B.
0: Iya.
2: Itu yang jadi. Henten melajah sinom niki kidek nggih.
0: Lurus tu lurus iki patut ke penyanggaran niki.
1: Iya tu.
2: Oh mawi genah matu nama sujet.

ingih ne mangkin ke bawah ke wenten ne sedereng kadhe sugro bubulune do betara punapi kedulune yo.

Inggih kecerita dekirin saya waktu sedurung kawetan ide betara nadapan dikirin jaga Bali sapunapi pemargin dek.

0: menawi santukan sampun widakdo pranyan punika keh mawon purun ide ngediksa ringsang marang sisep nika.
1: Kainnya patut, semopin banget ini artos madu,
0: kisipan
1: patut. Dalur pade nge pade, semua pade. Ini galak, sereng pengartos, sereng kali niki. Tidang nyelang galak, sikit mantun pade nge. Ini megatre, sejebak batan sinar bagi rasa den noma pesing. Salam semeton ke mantem, tidang mepamit, untap mantuk. Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Hei, semua tu, daya madioko deki ring bitre kriyo, bitre ini. Rahayu niki sebetulnya tiang Pak Wayan Sudir BA niki, wentan rengo hidangan kelungkung. Rahayu Pak Wayan, daging resate kocap niki. Alon-alon bedeng mulai bosnya. Mangkin saya rasa sayin aja, bedah bahasa angin.
3: Mangkin masan ngalah sate,
2: mangkin angin. Iya, patut. Ini sanggara malih, patut. Iya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Iya, Om Swastiastu.
1: Titiang ini ayuna, Pak Debi. Nambah ini semangat mencet-mencet, Pak Debi.
2: Iya, becik aja, keriting aja, jarinya.
3: Ayuna, sakit ke diri nge.
1: Nggih, patut.
3: Ya,
1: patut pasti kelebihan nonton anu to. Tapi ya santo tupeng carang sari yo.
2: Iku idola ni.
3: Kuning kan.
1: Patut. Ya. Tupeng carang sari itu tiang senang sekarang patut asal patut menek ge patut ana pasti bawa depan nempet.
3: Nggih.
1: Jadi anak kula kan tupeng carang sari.
3: Tupeng sari ka favorit ya dungun.
1: Nggih, Pak Tut itu ya elengut tuh seperti tupeng ini kalau elong mani ya Pak Tut.
2: Nah, bakat nih ki selahan kan Pak Tut niki.
1: Sekarang ngamain Riko.
3: Ampun lebar
1: Pak. Ini ya titian nyarang niki melajah Pak De sareng Pak Tut sinong.
2: Iya, terus. Ini
3: kata si Alening.
1: Nggih, Om Swastiastu.
3: Nggih, terus.
1: Nggih.

Magosami punika saya wakti mewit saking wenten tetiga sanem bawas utangipun manusia.

Kawilangan kaping pertama kebawas Dewa Reno. Nih punika utang ring ido sang yang widiwasa.

Ring sederonan kaurip paniraga riki pinako umat tirde agama Hindu nah las nang istri patut naur piutang ring ide sang yang widi.

Napi sane mahawin ni raga patut naur. Santukan dagat lan sedagingnya ne wantah paican kardinido sang yang widiwase.

Saya wakti wantahipun ni manusia ke bawah meduwi bekal tertiga niki dari permana bayu sabdo hidup.

Sujatin nyane wantah irago pinaku manusia jatmu sane icene tetiga niki bekal urip ring hidup.

0: Ketiga icine bekelurep naniko mahawinan di manuso sana saya wakti preside ngemargia ngewangun sana mewasde iannya ringido paru dewatune.
1: Inge suk semua Pak De tiang wau melajar niki kangyang kangyang kirang langsung.
2: Melajar becek napi
1: Inge si tiang wagater ring semeton gagantal baten sinan lubangi rasalan lomba pecing demogi sareng sami sate kena. Patet sareng patet rajang patet. Pak De sareng ye si tiang mau pamit. Om santi santi santi.
0: Suk semua ini ayunan kiring kediri. Niki dan salam saking dubiang mesin niki rayu nyarengan kocap dan persidang ranjing niki.
2: Makin layang munggak liang mesin salam kurang.
0: Panoceng niki ring bangli lurus nae. Bang Wedan sangrokin Pak Dut yang niki.
2: Panoceng pes warandan
0: aja. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om
0: Swastiastu. Inggi, Om Swastiastu.
2: Saling buatin inggi, inggi.
3: Yang saking kerobokan,
0: ada. Itian?
3: Yang saking kerobokan.
2: Gue kerobok.
0: Kerobokan.
3: Sire, banyak.
0: Sama sire, inggi.
3: Niang tu seri, ya.
0: Niang tu seri, aduh. Pegat-pegat, gitu, nih.
2: Karena kental, bawa satu, niang.
3: Sinyal, minat kental.
2: Inggi, inggi.
3: Ngerti niang. Wong ngajak ginado niki nggih, kepala apal ten pengen niki nang buku.
2: Nggih,
3: nggih. Om Swastiastu.

Nah, tuh cening, cening cucu niang pianak memin biang siseng nyen bab mulen niang mung dudur do pesan ngangkan deweki bisa rileh tuh.

Sehat kok bisa nih Dewon nih. Ane laksana yang Dewon tuh depah anak diosan sana mau osan gitu nih.

Sido saja bencening kedas minggir natahe lulu ne kedas saja bencening nyamparan kewalo buk tu singidang ngedasan jening liu.

0: Sida tu medun mereka ke jagat
1: ayatnya bohong Rabbi
0: wantah kita medui pikayun pacang tes niki nyoba kewentanan rabin ya.

0: Ayo kadun kalah duit ni, sementon durus sange. Bu Eka, munggah nak eh, ni yang titiang dikiring tegalalang, ring bono talar wenten niking. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, pribadi. Panocing.
0: Panocing, semangat.
1: Kalau kira ni apa pribadi?
2: Yang padat mancing Pak Haji.
1: Salam kenal dulu lagi.
2: Nyiri salam kenal wali. Wes suwe ampun tan ketemu jak ting. Nggih. Nggih. Nggih tapi Pak Haji.
1: Iki nyata ngene iki. Ring Wirade Parwo kok niki nggih.
0: Wirade Parwo.
1: Nggih. Wayah. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Duh.

kerasa maro punika kerasa suwe sampun bodoh paling ingo ring sang manik nekalintang ayo

0: Lama kaning punika rare sidantaran duk ring sejerone kamu kremaos semarup punika nggih kawuci
1: inggih suksema paktet sareng kok mate nggih kanthi partos sampun becik amprayang niki kirang langkung
0: untuk jeneng ya ngetah wayah nuklan nongklang atos
1: patut nados nas yang nomor patut nggih
0: inggih
1: nek nomor yang dumun iki 085
0: ini mangke-mangke dumun
2: wetan nggih male bos titiang anu patut
1: mangke nggih nggih
0: nggih ampun wetan kali mangke
1: Gaya tiang merasa majang ring semeton dagang kantal sejebak batan sinar bagi rasa dan rumah kecing. Mangdo kena rahayu rajang sarang sami. Ki majang ring ring made sarang set. Rajang tugas. Kalau walang sisa sang pamit om santi.
0: Om santi santi.
2: Ingin suk semua panucing dikiring kayang bandri.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur keserakaralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ha nggih gandun kalahdian iki nggih iki wonten salam sareng Niang Kirana niki Om Swastiastu Rajang Siang Pakde. Tiang ten presida yang munggah niki salam sareng Padut Mancung Rajang. Nggih Niang Kirana munggah nah salam sareng Mok Kondrin tiang dalan rika. Nggih Om Swastiastu niku Gung Biang Sri Agung niki kala nyarang nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Tiuk-tiuk.
1: Siang sampun dimade bagus. To. Jo lakon kasalahan tiang dimade.
2: Yang Pak Man yang.
1: Amin. Kene panjang kok sing matoang. Aduh.
2: Nggih, Pak Man. Awang
1: ni aja ni apa-apa, apa sing ngidang, apa sing ngidang kalah kan.
2: Nah, nak belum nak berdua, kita apa sing kan.

0: Rani Adro Wenten ke bawah kocak punika.
1: Rabu maring Kertonagari.
0: Sane ke bawah punika Sang Prabu ring Kertonagara asa punika.
1: Manuwe putra seroro.
0: Manuwe putra, napa ini ke paman putra?
1: Seroro.
0: Keroro. Mie tomat yang dengan keroro ni,
1: napa? Kalis.
0: Kalis. Kalis putra nida tu,
1: Lanang istri ayu ayu.
0: Kawentenan putra nida sang prabu kekale lanang istri peh dewa ratusan istri lintang ayu ane lanang bagus genying
2: nya cara bagus
0: nih padi kopeng

0: Dan sepan pandepi niki.
1: Wis kadung barak.
0: Nggih, sing geblok ae. Nggih,
1: kok tetuk.
0: Eh, nggih durusan niku kurang durus bunga iki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Dut mancung-mancung.
1: Nggih, tak ku segera dewaji.
2: Barang niki Pak di kafe.
0: Nggih, dewaji radi niki. Menapi
2: mau kiki nak saran keluarga sami.
1: Menapi dewaji. Jaswe ampun tak jendut dewaji.
2: Nggih, nyaran sinam nge?
1: Iya, durus, durus,
2: durus. Om awi genam astu nama cipian. Sang Maharaja, mau kamu amu.
0: Hai nah, sane cien wastu anake mau tamu niku bawa sanggup.

Anggih. Mecihno anake mau tamu niku saking cahyane iki suci pemedal.

Sedade tiling ngering sejeruanan pekayun nasiki dedua kenapi kal kayunan niku tujuannya nih.

0: teguh kukuh ri sejeronin ngelaksanang pemargi nide ne
1: ngalintang yen wanu adri
0: kawentanan wanu drine sampun liwat oleh sang sanesapunike
1: mun jarang ja apa makido
0: wikan di sederoning japo mantra daler kidung sami sampun kawikanan oleh hide
1: gagah dane sami liwa awa
0: pet paradi winten lantas gegodan rauh nak dan dekat ring ido na memang liwatan kan bandut
1: bumi mat banten cuci
0: nama ko sami niko menawi to sampun ke area ning yadnyo banten suci
1: manek liyo manu kaya ngawe lipya
2: manik iyo punika sane piraku pijek dur maning mangi
0: ning mana tak
1: iyo nggih semua Pak Made kan batu kapeng-kapeng batu mancung-mancung
0: kapeng-kapeng brewok-brewok
1: itu semua Twitter radio batang sinar bagi ranyar
2: ngasin ngasin
1: iya semua kan buang main simpan ke ancung-ancung
2: iya
1: kejok mati iya semua pamit om santi om
0: suk semua Haji Radin iya ayo kadang telah duit nanti om swastiastu
3: om swastiastu Pak D.
0: Ya
3: udah pada Nyong Sari niki Pakde.
0: Nyong Sari Bitro ngalir.
3: Salam kenal Pak Ded Manjung.
2: Nggih kenal mawali dah kade.
3: Nggih. Nggih, yang udah kade sek pengen Nyong Sari. Nggih. Sarang melaja Pak Ded terus Pak Made.
2: Giring sarang-sarang.
3: Om Swastiastu.

0: Ngidah jine kemanti abang idewo sido ngenter suargane aneh mejantan luwe utama kita nyincening putran bapak jia.
1: Semua Pak Don Mancung, salam kenal ya Pak Don.
0: Kang Yang, kita cari melajah, talar nggih.
1: Nggih, dia nak bawa melajah niki Kang Yang, serendah serendeng gede. Nggih. Nggih, Pak Don, cara Pak Made, suksemo ini galah.
2: Suksemo.
1: Ika bebe, munga beka.
2: Ika kita
1: sikro, dagang gantar, sejebak buatan Cina, sebagai rasa. Kita nggak mau percaya,
2: rahayu.
1: Galah, wali yang Pak Made, cara Pak Don.
2: Ini udah kadek nih kiring. Enjung Sari ini Radio Dodane Ampura niki menawi tegalah di tiang raina di sana makin sampun wusan niki telas kalah duwe ini ini dek meseret dek 2 jam sakit sampun ngiring itu kita ini batu
0: ya nata kemauan di wawung daging mas ya menjantan cah jauh Ampura
2: banget ini ini Radio Dodane di tiang Ampura niki sana durung pedo di dong ranjing durung pedo di dong di tiang menawi do benjang jagi iring maliring acara duwe acara redegang kantal nggih ditiang sareng padut mancung lugroyang jagi pamit untaten ditiang aturan paramu santi
3: om santi santi santi, santi.
2: Oh. Suk

sakit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

poroannya kita angkari. Mamu cia soru apapidya.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
2: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
3: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
3: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
2: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
3: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, mudara sakya mari hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar akan raikan tun keserangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai senang rasanya Deduta bisa kembali menemani ruang dengar Anda. Yeah, ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Ring edisi Kamis nggih tanggal 20 Agustus 2026. Kali ini Deduta akan menemani selama kurang lebih sejam ke depan nggih dari jam 12 sampai 13 WITA bersama narasumber kita pelaku UMKM dan juga pemilik bisnis tentunya. Nah, akan Rai Deduta ingatkan acara Teras UMKM ini bisa akan Rai saksikan melalui RRI Digital Streaming, rri.co.id dan juga nggih Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Nah, kembali kali ini spesial nih kita kedatangan Ibu Desa Desira dan juga Bu Putu Eni, owner dari Sekar Mita Art, ya yang sudah hadir nih di studio di tengah-tengah kesibukannya. Halo Bu Desa, halo Bu Putu, apa kabar nih Bu Desa? Sehat, sehat nih. Kalau Bu Putu Eni sehat, sehat. Ini perjalanannya tadi kesini gimana? Apakah macet?
1: Lancar.
0: Lancar, nggih. Nggih. Ini dia dua orang, nggih, dua owner dari Sekar Mita Art. Sebenarnya Niki ownernya ada berapa, Ibu?
1: Satu.
0: Saya punya partner. Oh, partnernya berapa orang Niki partnernya? Oh, artinya 4 nggih, total nggih 4 orang nggih. Rekan Rai, mari kita mengenal nih nggih UMKM bisnis dari Bu Desa dan juga Bu Putu Eni nih, yaitu Sekar Mita Art nggih. Boleh dijelaskan sedikit Bu Desa niki tentang apa itu sih Sekar Mita Art puniki? Silakan Ibu.
1: Sekar Mita Art itu sebenarnya diawali dari Sekar Mita Floris ya. Sebelumnya saya ada keluaris, cuman karena kesibukan sama keluarga, jadi lumayan lama vakum. Mm-hmm. Jadi baru beberapa tahun ini saya mulai dengan spesial ke art.
0: Oh, awalnya floris kan nggih, awalnya nih ke bunga kan nggih, usahanya nggih, usaha bunga.
1: Namanya ada Sekar.
0: Oh, kenten. Jadi dari sana nama asal nama Sekarnya. Yeah. Kalau Mitanya? Nama. Jangan-jangan nama anak nih, Mita.
1: Ah, ya, bener. Anak pertama saya Bu Mita.
0: Oke, kenten. Oh, bener tempatnya Duta nih. Ige Bu Desa. Nah, awal mula berdiri kan dari floris kan Bu nggih. Di tahun berapa nih ke Bu dari floris nih ke berganti ke tapi ada nampaknya niki lukisan nggih, seni lukisan, lukisan ya, yang diaplikasikan ke produk-produk kan nggih. Heeh.
1: Waktu floris itu mungkin sekitar tahun 2000 ya.
0: 2000. 2000. Oh, Deduta masih umur berapa ya? Masih kecil. Baru lahir kayaknya.
1: Itu juga anak ketiga saya baru.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Nah, itu jadi makanya ada kesibukan ngurus anak, keluarga, jadi terbengkalai karena saya juga enggak punya staff, kerja sendiri, buat sendiri ya. Nganter juga sendiri pelarisnya, jadi enggak bisa. Karena kesibukan itu jadi lumayan lama vakum.
0: Oke, dan kita mulainya lagi ini ke kapan Bu? Setelah vakum?
1: Kemudian ini, setelah pandemi ini, saya mulai fokus ke lukisan. Dan kemudian saya berubah namanya belakangnya jadi ada tambahan Sekar Mita Art.
0: Ah, gitu. Jadi setelah vakum ini ke 2020 nih Bu nih. Setelah COVID kentang nggih. Kalau Bu Putu Eni nih sejak kapan nih bergabung dengan Bu Desa nih di Sekar Mita Art puniki?
1: Tiang sama beliau itu teman sering apa pameran bareng, exhibition painting bareng.
0: Oh, teman nongkrong. Itulah istilah anak muda sekarang ya.
1: Teman nongkrong juga, teman curhat juga. Udah itu iya. Teman ya yang ini tuh yang teman untuk ikut pameran, kadang kita pameran bersama.
0: Oh, pameran seni lukis. Oh,
1: ya, dari gitu. Situ dah kita ngobrol, akhirnya kita gimana ya? Kalau kita bikin sebuah produk dari lukisan kita, ya biasa kan ibu-ibu biar nambah penghasilan kayak Pamannya lukisannya nggak terjual, kita bisa yang dari produk kita menghasilkan uang kayak gitu. Akhirnya kami ada temennya lagi Nia sama Nani ya. Nani kita akhirnya bergabung ke beliau.
0: Oh, kente. Ya. Jadinya berkolaborasi dengan Bu Desa.
1: Iya. Ya.
0: Bu Putu, niki pertama kali kenal Bu Desa di mana sih? Apakah di kampus atau memang kenal di pameran?
1: Ya, kami kenal di apa? Kayak di pameran, sama kami satu grup ada komunitas cat air juga yang
2: kolcai
1: itu. Dari situ kita kan sering lukis keluar bersama, kadang kita on the spot bareng kayak gitu. Dari situ kita sering ngobrol, sering ketemu, sering nongkrong. Nah, itu karena pernah sering sih, bukan pernah sering pameran bareng.
0: Bareng, iya kinten. Nah, Bu Desa niki apa sih yang melatar belakangi ide niki untuk mengaplikasikan karya lukisan ini, selain tentunya untuk mencari rezeki? Silakan Bu Desa.
2: Iya, jadi awalnya kan saya punya beberapa lukisan lama. Jadi karena mungkin agak lapuk gitu ya, jadi saya buat jadi dipindahkan ke tumbler. Yang seperti ini, jadi lukisannya juga
0: bisa
2: ada.
0: Ditunjukkan ke kamera nih.
2: Jadi ini udah kebalik ya.
0: Niko lukisan ikannya nih yang diaplikasikan ke tumblernya.
2: Jadi agak lama dia sempat jamuran, saya bersihin kemudian dipindahkan ke tumbler.
0: Ke tumbler. Gitu.
2: Begitu juga yang ini. Lucu.
0: Monyet. Kayak saya banyak bulunya.
2: Saya enggak bilang. Ini juga ada lukisannya.
0: Ini kering baju nih ininya nih.
2: Temen ini mewakili teman saya yang enggak hadir, Nani, karena kesibukan di Tabanan. Ini lukisannya dia dipindahkan ke buku sket.
0: Oh, yang di depan nih kan lukisan, Bu?
2: Ini lukisan.
0: Oh, saya kira bagus banget, kayak foto saya kira nih. Bagus banget nih.
2: Kemudian teman saya yang Nia, dia di sini buat
0: shawl.
2: Kebetulan nggak bisa hadir karena ngajar SMP.
1: Ya jadi guru seni, guru lukis juga.
2: Jadi ini semua juga ada.
0: Ah, kalau Nika, ya? Napi Nika Bu?
1: Postcard. Tapi ada juga lukisan aslinya.
0: Wah, lucu-lucu.
1: Banyak.
0: Iya.
2: Ini udah laku lukisannya. Ini agak rusak lukisannya.
0: Tapi bagus.
2: Ini juga nih. Udah nggak ada lukisan.
0: Nah, kalian lagi bisa lihat Nika nih. Hasil karya Bu Desa, Bu Putu ini, dan juga kawan-kawan.
2: Terus ini juga ya.
0: Nah, ini tas nih.
1: Tas.
0: Nah, ini ada baju. Nah, Ibu Bu Desa dan Bu Eni, niki untuk yang tumblernya niki, gimana caranya? Apakah dilukis langsung di tumbler atau bagaimana, Ibu?
2: Proses ini produksi. Saya serahkan ke teman saya yang di percetakan. Di Jogja.
0: Artinya Ibu menyerahkan lukisannya mantan.
2: Iya.
0: Baru dia di ini. Genteng. Kalau ini Ibu Putu ini, kalau yang tasnya ini?
1: Kalau tasnya ini dia langsung lukis tangan.
0: Lukis langsung genteng.
1: Iya, lukis tangan. Tapi kalau ini tetap dipercetakan dia.
0: Oh, di bajunya Niki.
1: Iya, bajunya Niki tetap dipercetakan dia ini. Bikin untuk sablonnya. Tapi lukisan aslinya ada.
0: Ada ya.
2: Tapi udah sold out, terjual.
0: Terjual udah sold out akadan Rai. Kalau yang pengen lukis aja udah enggak bisa. Udah enggak bisa.
2: Kalau bajunya masih ada.
0: Bajunya masih ada. Nah, ini kalau yang lukis tangan kayak di tas Niki nih, Bu, butuh ya. Ini. Apakah Niki misalnya akadan Rai pengen mesen nih custom gitu, apakah bisa nih?
2: Bisa.
0: Bisa gitu. Oh, oke.
2: Okay. Sama ini juga kalau ada tulisannya, umpama mau tulisan apa, umpamanya mau kasih sesuatu ke ceweknya, umpamanya bilang ya just for you apa-apa, I love you, itu
0: happy
2: bisa.
0: Happy anniversary.
2: Ya, bisa. Kayak ini kan saya tulis sesuai apa gitu
0: ya. Iya, bisa sesuai requestan gitu.
2: Ya,
0: request. Nah, Rai yang ingin nih, kan udah lihat nih cantik-cantik nih lukisannya, lucu-lucu lagi nih ya. Akan Rai yang ingin pesen niki atau ingin membeli, ada tempat offline-nya Ibu? Ada tokonya?
1: Karena ini home industry, jadi kami juga baru merintis, jadi bisa lewat WhatsApp.
0: Bisa di bawah ya? Gustu, tulis WhatsApp ya. Oke, okay, jadi pemesannya lewat WhatsApp mantan ya.
2: Bisa gini ya, DM Instagram.
0: Oh, DM Instagram. Bisa disebutkan Ibu Instagram sama nomor WhatsApp-nya, siapa tahu Niki Kakak Rai ingin memesan.
1: Iya.
0: Ya kan? Nama WhatsApp-nya?
1: WhatsApp saya 081218954025.
0: Oke, akan Rai dicatat ya. Bisa diulang lagi sekali Bu Desa WhatsApp-nya?
1: 081218954025.
0: Oke, itu dia WhatsApp-nya. Kalau di IG, apa nama IG-nya Nika?
1: DSKDES.
0: Lagi sekali bisa diulang Bu Desa.
1: DSKDRS
0: kita @DSKDRS kita lihat Kang Rai itu dia. Nanti yang pengen nih pesan bisa langsung lewat WhatsApp-nya Bu Desa atau bisa intip-intip juga lewat IG nggih. Nggih, bisa juga nanti intip-intip konsultasi mungkin lewat IG ya. Mau gambar kayak apa kan bisa nanti dilukiskan.
1: Mau IG-nya putih ini juga bisa.
0: Kalau Bu butuh apa nih nama IG-nya?
1: Astiarini.
0: Nah, Kang Rai itu dia. Silakan dicatat yang ingin nanti membeli barang-barang niki nggih, barang-barang yang sangat bernilai seni niki nggih dan cantik-cantik juga tentunya. Siapa tahu Kang Rai ingin memberikan hadiah ke orang yang tercinta, yang tersayang, bisa langsung nih beli produk-produknya dari Sekar Mita Art. Yeah. Seperti tadi lewat WhatsApp nggih, WhatsApp-nya Bu Desa dan juga IG dari Bu Desa dan juga Bu Putu. Nah, kembali Niki, kita bahas produknya kembali Niki, Bu Desa dan Bu Eni. Saya mulai dari Bu Desa dulu nih. Kalau Bu Desa nih, proses kreatifnya gimana Bu untuk membuat dari satu lukisan Niki ke berakhir ke produk yang siap pakai Niki?
1: Misalnya dari lukisan ya?
0: Mm-mm.
1: Misalnya yang ini dulu deh.
0: Yeah.
1: Jadi tinggal ke percetakan.
0: Gininya ide awal lukisannya Nika, gimana caranya Ibu ini? Apakah Ibu brainstorming atau jalan-jalan dulu kah biar dapat inspirasi?
1: Oh, ya? Dari itu. Biasanya sih dilihat-lihat dari gambar-gambar atau ada sesuatu terbersit dari kepala pengen gambar sesuatu misalnya seperti ini.
0: Nah, kalau Niki gimana ceritanya Ibu?
1: Jadi ini kan sedang membawa tanang sari.
0: Tanang sari, ya. Nge. Nika seorang penari, nge.
1: Ini juga seperti penari, gitu. Jadi saya juga nggak menentukan nih penari tenun atau pendat atau apa. Jadi saya buat seolah-olah seperti penari aja, gitu.
0: Okay.
1: Ini juga karena kita mau sembayang atau sedang bermeditasi atau apa. Jadi seolah-olah kita membayangkan sedang menari atau gimana.
0: Okay.
1: Kemudian ya dituangkan ke sini.
0: Tuangkan ke lukisan dulu baru ke produknya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi lebih banyak nih ke inspirasinya datang lewat imajinasi dan juga lihat langsung kan Bu Desa. Kalau Bu Putu ini gimana nih proses kreatifnya dari lukisan menuju ke produknya?
2: Kebetulan saat ini saya lagi apa? Lagi jatuh cinta sama objek Owl, burung hantu. Oh, jadi sebagian besar karya saya itu burung hantu, kata Owl.
0: Kenapa nih jatuh cinta sama burung hantu nih?
2: Apa ya? Pertama itu kan
0: karena kepalanya bisa muter.
2: Iya, dia itu bisa muter 180 derajat. Jadi kalau kita salah-salah sedikit itu enggak ada salahnya melukisnya, pokoknya kepalanya bisa muter 180 derajat.
0: Oh, iya.
2: Sama filosofinya juga kayak apa namanya itu? Ya tentang banyak filosofi tentang burung hantu, mungkin bisa di ini di Google ya. Itu tentang kecerdasan sama dia daya tangkapnya. Ini apa namanya paling tinggi di antara jenis burung kayak gitu. Dia lebih tinggi dari elang.
0: Mungkin
2: banyak yang bilang elang nomor satu, tapi ternyata itu burung hantu nomor
0: satu. Ya lebih cerdas.
2: Saya ingin jadi kayak burung hantu.
0: Lebih cerdas. Muter, jangan sampai muter gini.
2: Tapi burung hantu emang 180 derajat ya muternya.
0: Kita cuma bisa segini. Itu dia tadi inspirasinya.
2: Sudah itu kalau melukisnya itu saya apa namanya ya, burung hantu itu dimanusiakan sesuai dengan perasaan saya saat itu saat melukis. Pamannya saya pas kepengen ngopi gitu, inspirasi saya keluar, saya ngelukis itu burung hantu pas ngopi.
0: Pas ngopi ya.
2: Kayak gitu.
0: Kalau warnanya Bu, Niki kan saya lihat burung hantunya karyanya Ibu Putu ini, Niki warna-warni gitu.
2: Iya, full color dia.
0: Full color. Color gitu.
2: Full color. Full color.
0: Nah, itu gimana Niki inspirasi warnanya ini warna pink biru itu gimana?
2: Banyak sih
0: kayak ini yang di tasnya Niki kan full color Niki ya.
2: Mungkin cantik. Sesuai karakter orang ya kalau gitu. Saya sering ingin burung hantu saya kelihatan apa ya tone-nya satu warna lembut gitu. Tapi enggak bisa setelah saya kerjakan, saya lukis. Setiap saya ngelukis itu warnanya pasti full color jadinya. Pernah saya nanya sama teman-teman, oh itu sudah karakter jiwa kamu gitu, kayak gitu. Susah banget bikin yang apa yang lembut gitu warnanya, saya nggak bisa kayak gitu. Sudah usahakan tapi nggak bisa gitu.
0: Ini sudah dari awal nih kayaknya mau warna biru aja atau gitu, jadinya full color tetap gitu.
2: Iya,
0: baru dilukis langsung.
2: Gini saya lihat gini kok
1: warna coklat atau hitam jadinya ada ungu.
2: saya lihat kenapa lukisan ini ya nggak serak di hati saya kayak gitu. Saya tambahin lagi warna lain, akhirnya full color.
0: Dan itu yang apa namanya tadi warna jiwa gitu.
2: Iya, sesuai apa perasaan karakter orang, karakter jiwa. Mungkin kalau Gongnya ngelukis karakter Gongnya bukan ke mungkin kalem ya karakternya, mungkin Gongnya bisa ngelukis.
0: Kalau saya burung hantu kayaknya hitam semua deh. Burung hantunya lagi di malam-malam.
2: Iya
0: benar. Oke, nah itu dia tadi inspirasinya, inspirasi dari Bu Desa nih dan juga Bu Putu ini dapatnya dari mana, gitu. Nah, tadi kan kita sudah bahas. Oh ya Bu, ini kelewatan tadi satu produk apa aja sih yang dimiliki dari Sekar Mita Art Niki, bisa disebutkan Niki produk-produknya?
1: Produknya, nah, kebetulan yang cuma
2: banyak sekali produknya.
1: Kebetulan yang ingat dibawa yang ini.
2: Ingat dibawa.
1: Ada tumbler, kemudian tadi udah pada dilihat ya.
0: Ada
1: ini ada yang buku mewarna.
0: Oh, Nika ada sketsa kinten nggih. Bisa ditunjukkan ke kamera Bu? Di agak digini dikit. Ya. Oh, jadi kita tinggal mewarnai mantan udah ada sketnya
1: gitu. Anak TK. SD yang ibu-ibu atau emak-emak yang lagi gabut juga bisa.
0: Lagi gabut. Ibu-ibu yang ingin menghaluskan jiwa nggih bisa langsung lukis kayak.
1: Terus kalau ini dari
2: topi.
0: Ada topi.
1: Topi ini dari
2: langsung dipakai.
1: Bisa dibilang batik karena ini dari Gita Tamarin. Gita Tamarin itu dari biji pohon asem yang kemudian dicampur sama air dan lem. Kemudian lapisan ini dipakai jadi pemisah warnanya.
0: Pemisah warna. Ini kan biji asem Bu.
1: Ya,
0: warnanya juga dari biji asem nih.
1: Ininya
2: pemisahnya.
0: Oh, pemisah.
2: Terus kalau warnanya bisa dari warna kain.
0: Oh, iya. Okay.
2: Ini juga jadi kelihatan pis pemisahnya. Jadi bisa dibilang kayak teknik batik juga sih.
0: Oh, iya.
2: Ini kayak shawl, bisa juga pakai taplak.
0: Taplak gini. Iki memang ibu-ibu berdua ini memang jiwanya seni. Kalau ada duta mengerjakan pasti blobor dah itu.
2: Iya, ini kan ada teman saya yang buku skate. Kemudian ini
0: postcard,
2: kartu ucapan, tas,
0: dan juga baju. Nah, Niki kan yang ingat dibawa, yang lupa dibawa apa aja? Apa aja adanya?
3: Hanya sih kayak gantungan kunci.
0: Oh, ada gantungan kunci juga. Ya, oh.
3: Siapa tahu mau bikin souvenir untuk pernikahan kayak gitu kan bisa ya gantungan.
0: Ah, iya, karena yang anak cucunya pengen nikah nih, pas mumpung duase nih.
3: Iya.
0: Duase nih bisa langsung kontak ke Sekar Mita Art lewat nomor WhatsApp dan juga IG ge yang tadi sudah disebutkan.
2: Yeah. Dan yang enggak bisa dibawa juga kalau mural.
0: Iya, di tembok soalnya.
3: Bisa diintip di IG.
0: Ada di IG. Ah, okay.
3: Hasilnya bisa diintip di IG.
0: Bisa diintip di IG. Siapa tahu nih kalian Rai yang punya kantor, masuk kantor tuh kok kayak kosong nih tembok ya. Enak siapa? Ah, bisa hubungin nih Ibu Desa dan juga Bu Putu Eni.
2: Iya,
0: bikinkan mural.
3: Coffee shop kayak gitu.
0: Iya, coffee shop juga yang punya usaha gitu.
2: Terakhir hotel ya.
3: Hotel.
0: Di hotel kan. Ya. Oh, ngemural di hotel. Ih, mantap sekali. Nah, Bu Desa Niki dan juga Bu Putu Eni. Niki kan ada beberapa produk yang dilukis langsung ya, kayak topi yang dibuat langsung dan juga tas gitu. Saya pengen tahu deh gimana sih cara memastikan kualitasnya Niki dan juga ketahanan warnanya nih dari produk tersebut.
2: Silakan. Bisa dari Putu Eni dulu.
3: Iya. Kalau untuk warna ini, catnya ini sudah tidak diragukan kualitasnya. Ini memakai apa namanya itu kualitas terbaik. Biarpun dicuci gitu berapa kali
0: berulang. Oh, ini boleh dicuci?
3: Boleh dicuci karena warna yang kami pakai tidak blobor, tidak. Kualitas warnanya bagus. Bukan warna ini.
0: Ada pantangannya kalau nyuci nggak boleh pakai bleach?
3: Sama sekali nggak.
0: Beneran?
3: Disikat pun nggak apa.
0: Bisa disikat?
3: Bisa.
0: Wow, ini keren kali ini. Jadi keren kali ini nggak takut nih ya mau bawa kemana-mana nih tasnya.
3: Makanya kehujanan di jalan itu nggak bakalan hilang.
0: Oh, keren.
3: Promosinya hebat banget. Tapi kenyataan bukan.
0: Memang promosi. Kenyataan Bu, iya. Kalau Bu Desa dari topinya nih kan gimana cara mempertahankan
2: ini,
0: kualitasnya?
2: Ini juga karena udah ada pakai cat dari kain, jadi dia nggak luntur. Memang warnanya seperti ini. Paling luntur ketika penyucian pertama setelah kita cat. Kemudian dibersihin pakai air. Warna dan lem-lemnya juga
0: hilang
2: copot gitu.
0: Tapi setelah yang ini itu, setelah dicuci lagi bakal tetap sama Bu nggih kualitasnya nggih. Nah, ini kan semuanya berawal dari lukisan Bu ya, Bu Putu dan juga Bu Desa nih. Saya pengen tahu deh, kita dari Bu Desa lu, satu lukisan yang paling susah nih. Maksudnya yang paling susah di Ibu buat nih. Satu lukisan paling susah nih yang Ibu buat nih. Apa sih Bu, ada gak?
2: Kalau susah sih tergantung ya. Saya lebih merasa bermasalah kalau untuk kombinasi warna. Itu yang lama untuk dipikirkan. Ini cocok sama ini cocok sama ini apa enggak. Jadi secara kalau penggambaran sih buat apa aja bisa ya.
0: Oke.
2: Jadi kalau finishingnya itu yang biasanya saya merasa itu yang agak sulit.
0: Di pemilihan warna.
2: Tapi sama
0: warna.
2: Juga saya kayak seperti putih ini jadi full color.
0: Oh, iya.
2: Maunya warna yang sederhana atau cuma dua warna akhirnya
3: Kok kurang merah ya?
4: Kebanyakan warnanya.
3: Kok kurang ungu ya jadi
0: full. Tapi kan seni tidak, maksudnya seni ini kan tidak ada aturan, bebas ya. Bebas. Sesuai rasa, rasa sang pelukis ya. Kalau Bu Putu ini ada nggak lukisan yang paling susah nih dibuat nih?
3: Yang paling susah sih sebenarnya yang terima request orang gitu kan, itu kadang tidak, kita tidak apa, tidak ada di begitu di pikiran kayak gitu. Kadang orang itu request saya bikinin lo burung hantu tapi dengan tema gini, keajaiban gitu dia. Waktu ini saya pernah dapat gitu keajaiban. Saya lagi ada di puncak karir saya, itu ada rumah, ada istana, saya punya anak dua, tapi semua dalam bentuk burung hantu. Jadinya saya, otak saya mikir, gimana ya caranya bikin ya gitu. Ya akhirnya ya, itu udah dipasket aja sih saya yang ini, kesusahan setelah pewarnaan sih gampang.
0: Sudah gampang ya. Ada gak Bu Putu requestan yang paling aneh nih? Maksudnya aneh banget nih requestannya, burung hantunya backflip atau jungkir balik gitu. Ada gak?
3: Waktu itu saya dapat apa pesanan itu dari Jepang, itu kayak untuk kantor di salah satu kantor di Jepang, itu apa perpaduan antara budaya Jepang sama Bali tapi dalam bentuk burung hantu. Udah itu juga ada sistem apa irigasi ya, pengairan gitu, sistem subak kayak gitu. Tapi itu dah ada kultur Jepang, ada kultur Indonesia, jadi saya agak bingung sih, tapi terselesaikan
0: juga gitu. Ini menarik kan Rai, ini ada pesanan dari Jepang katanya Bu Putu ini ya. Ini barang-barang dari Sekar Mita Art ini, produk-produknya ini sudah sampai Jepang ya requestnya.
3: Ya, gitu ya.
0: Udah sampai kemana-mana kan Rai, jadinya Niki sudah pasti terpercaya kualitasnya, produknya juga sudah sampai Jepang. Apa yang Anda ragukan lagi gitu? Ige. Nah, kalau Bu Desa nih, lukisannya Nike banyak terpengaruhi napi Bu? Apakah budaya Bali atau mungkin budaya luar enten Bu?
3: Lebih ke Bali karena budaya Bali, patra-patra Bali saya suka masukin ke dalam lukisan saya.
0: Genten, artinya banyak dari ini ya, budaya Bali genten. Emang dari awal nih ke gininya, dari awal pertama kali ngelukis nih ke memang ada influence budaya Balinya nih ke Bu nih?
3: Iya karena figuratif ya, atau pop art gitu ya. Jadi untuk menerapkan ke lukisan saya tuh bisa jadi sebebasnya gitu ya.
0: Kalau Bu Putu ini nih, dari ada influence budaya seni budaya Balinya nggak, atau mungkin dari luar enten influence-nya?
3: Saya sekali banyak ke apa ya, ke perasaan kayak gitu, sama apa kayak flashback kembali ke belakang kayak saya umpamanya ada kenangan-kenangan yang saya teringat lagi kayak gitu, saya lukis kayak gitu. Kalau budaya sih nggak ada pengaruh.
0: Oke, terjadi emang eksplorasi gaya pribadi
3: ya, gitu. Iya, memang perasaan gitu saat itu gitu. Apa yang saya ini saat itu pikirkan saya lukis, kayak penuangan apa, penuangan pikiran, bukan ada pengaruh dari mana-mana.
0: Nah, Niki Bu Desa nih, untuk produk yang paling sering dicari nih dari Sekar Mita Art ini, napi Bu, kalau boleh tahu?
3: Lebih ke itu ya, manusia ya. Misalnya ada satu lukisan saya yang misalnya seperti ini. Jadi ada tamu Jerman mau dilukis jaketnya pakai lukisan saya yang seperti ini, tapi ini lagi, tapi ini ada, tapi ini gitu.
0: Banyak tapinya ya. Banyak
3: lukis ya. Jadi lebih senang yang mana lagi ya lukisannya yang seperti ini. Jadi kayaknya tamu Eropa itu lebih suka yang ada.
0: Ada itunya.
3: Bali-bali ya, gitu ya.
0: Oke,
3: Ini jadi minta di ke T-shirt.
0: Artinya Nika kan tamunya yang request. Kalau misalnya pendengar kita nih ada yang datangin Bu Desa nih, ngechat nih, Bu lukisin dong saya, itu bisa Bu?
1: Iya.
0: Bisa nggih. Oke, entar. Kalau produk
1: kalau saya enggak ada waktu bisa ke BTN.
0: Ah, nggih, kamu butuh juga ya iya. Karena ini kalau pengen dilukis
3: saling
0: nih,
3: saling mengisi.
0: Saling mengisi. Siapa saling yang melengkapi?
3: Siapa yang sempat?
0: Nah, kalau untuk produk ini Bu, produk yang siap pakai ini yang sudah diaplikasikan ke barang-barang siap pakai ini iya. Yang paling banyak nih ke tumbler nih yang dicari nih.
1: Iya, untuk tumbler ini biasanya saya taruh di toko teman. Jadi kalau habis saya buat lagi.
0: Oke. Okay. Nah, ini juga Rekan Rai emang jujur sih, lucu sih ini kabarnya. Maksudnya ya artsy gitu ya. Kalau anak muda bilang sekarang. Oke. Nah, Rekan Rai itu kan tadi semua produk yang dimiliki oleh Skarmit. Skarmita Art nih, ada juga tumbler, ada shawl, buku, kartu ucapan, topi, tas, baju juga gitu. Dan juga ada lukisan nih, kalau Rekan Rai ingin nih, ingin dilukis bisa ke Bu Desa, Bu Putu ini juga. Nah, Bu Desa nih, apa sih Bu, gini Bu, tantangan terberat dari awal merintis nih, usaha Skarmita Art pun nih.
1: Aduh, merintis.
0: Iya, dari awal merintis Niki. Tantangan paling beratnya apa Niki?
1: Kita kan seniman tuh kita mau buat sesuai keinginan kita ya. Apa yang lagi kita moodnya kita lagi gimana. Betul-betul ini dia pengen dia lagi galau atau lagi seneng atau tadi lagi ngopi langsung dibuat gitu kan. Jadi selera konsumen tuh dengan apa yang kita pengen buat itu kita nggak tahu ya. Jadi kadang ngikutin pasaran wis. Pasarannya tuh tentang mungkin lagi gambar belum hantu ya terpaksa kita ngikutin misalnya gitu ya. Biar laku lukisannya atau biar laku barang yang kita jual seperti itu. Itu kendala yang harus kita pikirkan
0: nih, karena seperti yang Bu Desa bilang seniman kan pengen bebas ya sesuai mood kita ya yang dibikin. Jadi kalau harus mengikuti ini ke agak susah tuh kok dari harus lipat sih agak susah gitu kalau harus mengikuti
1: iya, jadi,
0: apalagi yang ngetren
1: banyak juga lukisan saya yang mungkin nggak ketemu jodohnya ya terpaksa gulung lukisan bukan gulung tikar
0: kalau gulung tikar bagus
1: iya
3: hanya belum saat
1: belum kanvas
0: ya. Belum menemukan ini ya pembeli yang tepat ya. Itu penikmat yang tepat belum ditemukan gitu ya.

0: Nah, Nika kan pengalaman terberat ya. Sekarang kita coba ingatkan kembali nih akan raih pengalaman paling berkesan nih dari Bu Desa atau yang paling membanggakan nih selama menjalankan sekarmitaat ini napi Bu Desa.
1: Banyak teman. Pertama banyak teman, jadi dipercaya gabung dengan komunitas. Jadi saya pun bisa ada di sini karena di komunitas LH Bali Love Handmade.
0: Bali Love Handmade
1: yang diketuai Magung Pramianti. Jadi saya bisa mengikuti acara ini juga.
0: Kalau Bu Putu ini ada nggak pengalaman paling berkesan nih dan mungkin membanggakan nih selama ikut menjalani sekarmitaat?
2: Saya memang merasa sangat bangga. Pertama pada diri sendiri mungkin ya sedikit ajum. Karena cewek menekuni dunia seni itu sangat langka. Saya waktu kuliah di sekolah seni itu mungkin perbandingannya
0: teman-temannya cowok semua nih.
1: Iya benar.
2: Satu kelas kita paling cantik karena enggak ada saingan.
0: Enggak ada saingan.
2: Benar.
0: Apalagi ya. Orang-orang seni kan sering nginep di kampus pasti.
2: Iya benar, sampai tidur sampai tapi kalau sama teman cowok itu kayak kita saudara gitu. Memang dia malah kasihan sama kita karena sendiri kayak gitu. Diutamakan lah kita.
0: Paling dijaga lah ini ya.
2: Iya benar, udah itu setelah menekuni dunia seni kita banyak sih kita mampu loh lewati kayak gitu. Pertamanya sih orang tua ragukan, kamu cewek ngapain ke seni kayak gitu. Mungkin ya jadi apa gitu, mendingan kayak gitu. Tapi kita nobrak gitu, itu setelah kita jalan ya kita bisa hidup dari seni itu seni, sangat membanggakan. Biarpun kita cewek bisa hidup dari seni.
0: Bisa hidup dari apa yang kita suka nih ke sangat.
2: Iya, hobi itu menghasilkan itu sangat jadinya kita dalam bekerja itu enggak terasa, kayak kita enjoy aja.
0: Iya,
2: kadang sampai pagi sampai apa kita kerja enggak ada yang.
0: Iya, enggak kerasa waktunya Bu ya.
2: Enggak kerasa sekali ya waktunya.
0: Gitu enggak. Kalau misalnya Bu Putu nih jiwanya seni tapi suruh ngerjain laporan keuangan pasti udah mencak-mencak.
2: Saya pernah kerja di Pemda Jembrana itu bertahan enggak sampai setahun saya.
0: Pasti mungkin. Udah gini pas kerja nih jam berapa sih ini kok jalan-jalan
2: jam. Ini semua kertas yang untuk laporan ngetik itu saya sket semua pakai ini.
0: Di sket wah.
2: Padahal itu untuk laporan itu kan saya waktu itu bagian sosial untuk kayak bantuan ke sini bantuan sini tapi kebanyakan jadi sket
0: lukis.
2: Sampai waktu itu saya dimarah sama bapak saya, kamu emang ini orang udah susah-susah nyari kerja di sini, kamu nggak mau kayak gitu.
0: Bukan passion ya.
2: Iya, saya bilang ya. Pak, ketimbang saya tertekan kayak gitu, bukan passion saya waktu itu lama berjalan.
0: Iya, nggak jalan-jalan nih jam-jamnya.
2: Iya, kalau di sini kita biarpun sampai pagi sampai gini-gini minum kopi lagi,
0: nggak
2: terasa.
0: Iya, Bu Desa, ini saya mau nanya lagi satu, ini kan sudah berapa tahun nih berjalan artinya sekarang minta art iki?
1: 2-3 tahun
0: akhir. Yeah. Untuk kedepannya Niki mungkin ada nggak inovasi yang ingin dilakukan atau mungkin eksperimen baru nih yang ingin dicoba, mungkin bikin produk baru lagi, adakah Ibu?
2: Ini aja kita masih kewalahan ya.
1: Kita masih menjalani yang seperti ini. Jadi mungkin kan kami berempat mungkin akan lebih aktif lagi mungkin pameran
2: di pemasaran sih.
0: Di pemasaran ya, artinya untuk tahun ini akan lebih aktif di pemasaran gitu.
1: Iya. Masih sibuk di exhibition juga sih, mau ke luar negeri atau.
2: Jadwal pameran masih ada.
0: Jadwal pamerannya banyak nih kira-kira. Iya. Nah, untuk tadi kan Bu Putu ini dan juga Bu Desa bilang untuk tahun ini mau lebih genjot di pemasaran gitu. Ya. Nah, untuk tahun ini nih ke pemasaran ke mau lebih di

0: diputuskan lewat galeri offline, pameran, atau mungkin media sosial?
1: Pertama dari RRI.
0: Oke, lewat promosi dulu gitu.
1: Kita juga ada di itu ya, di Instagram sama Facebook.
0: Kalau di marketplace tuh enten, Bu? Di Shopee, Tokopedia gitu enten?
1: Mungkin rencana kalau kita pikir waktu juga ya kalau Shopee.
0: Kalau masukan mungkin ini dari Delta sedikit nih. Kalau bisa Niki Bu, mungkin bisa dibuat Niki untuk Shopee dan Tokopedia-nya. Niki kan siapa tahu nih orang dari luar yang bisa mesen baju kenten. Dan juga emang kalau memang ada waktu Niki, mungkin bisa konten bikin TikTok-nya Niki. Karena banyak engagement-nya, lebih gampang Ibu gini Bu viral gitu, lebih banyak nih audiensnya, apalagi kalau Ibu misalnya bikin kontennya pas ngelukisnya sudah pasti nih kerame Ibu.
1: Ya sempat maunya YouTube gitu ya, cuman takut ya bisa ada waktu itu mesti waktunya hampir tiap hari ya.
0: Mungkin bisa dicoba dulu seminggu sekali kontennya Bu. Baru habis itu mulai lagi.
2: Mungkin kita cari konten kreator satu ya yang lurus ya.
0: Niki wenten Niki.
2: Biar kita enggak sibuk lagi ya bikin ya.
0: Tinggal lukis aja mikirin ide kreatifnya mantan. Niki, Bu Desa Niki karena waktunya mepet Niki mepet pintu nggih. Saya mepet pintu Niki. Saya mau minta Niki nggih satu mungkin pesan Niki nggih, kita mulai dari Bu Eni dulu nggih, pesan untuk para pendengar nih, mungkin ada yang seniman muda Niki yang dengerin atau mungkin pelaku UMKM, ada pesan yang ingin disampaikan Ibu Eni?
2: Pesan saya ya untuk meningkatkan kreativitas seni, kita harus mencoba hal-hal baru, berani mencoba hal-hal baru, dan baik-baik membagi waktu, karena memang kan di Bali untuk adat apa susah kan kita. Itu saya lihat banyak teman-teman khususnya wanita mundur di dunia seni karena pembagian waktu.
0: Waktunya
2: ya, tapi kalau kita bisa ya maksudnya membagi waktunya dengan baik ya, tetap sih mungkin ya sehari ambil sejam kayak gitu ya, luangkan waktu lah gitu. Memang sih kalau wanita khususnya di Bali kan ada nyamuk berayu, belum berayu. Keluarga nanya, gitu. Ya belum keluarga, yang lagi satu juga kayak keluarga, sudah berkeluarga itu memang sih agak susah ya.
0: Susah ya, belum lagi mau kesana gitu.
2: Ya benar itu dah, tapi tetap semangat
0: ya, gitu.
2: Ya berkaryanya tetap semangat
0: ya. Dan kalau dari Ibu Desa adakah Niki pesan Niki untuk para pendengar mungkin yang dengarkan Niki adalah seniman atau pelaku UMKM, silakan Ibu.
1: Saya mulai dari kan saya sudah punya cucu. Jadi cucu kedua saya yang ada bakat
0: melukis.
1: Jadi itu saya tidak menekankan dia, ini kurang itu, tapi biarkan dia bebas, terserah dia mau gambar dinosaurus atau Spiderman atau apa, walaupun mungkin gambarnya kurang sesuai, tapi biarkan dia bebas menggambar sesuai dengan keinginannya, bayangannya dia, sampai dia mau nonton film Spider-Man itu juga terserah dia. Jadi jangan ditahan atau diteken dia harus sebagus apa lukisannya, biarkan bebas
0: berekspresi, bebas bereksplorasi juga seperti yang dibilang sama Bu Tueni. Terima kasih Bu Desa dan Bu Tueni sudah mampir nih ke Pro 4, sudah meluangkan waktu nih di tengah kesibukannya untuk eksibisi, belum lagi melukis Niki dan keluarga. Terima kasih Niki sudah hadir di Pro 4 dan semoga Niki sukses selalu nih. Nah, rekan-rekan yang ingin membeli Niki produk dari Sekar Mita Art Niki bisa langsung di WhatsApp-nya. Berapa tadi Bu nomor WhatsApp-nya?
1: 08121895402.
0: Oke, lagi sekali ya Ibu ya. Berapa nomor WhatsApp-nya Ibu? 08
1: 08121 089-54-025.
0: Oke, itu dia tadi nomor WhatsApp-nya, WhatsApp-nya, dan juga bisa tengok-tengok nih produk-produknya melalui Instagram dari Bu Desa dan juga Bu Putu ini. Yeah. Akan meraih suksesmu sampun nyarangin, yeah. Karena waktu Niki terbatas, Diduta cukupkan sampai di sini. Puputan Diduta antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kadan Rai, pemerintah Provinsi Kabupaten Provinsi Bali mendukung gerakan penanaman bawang putih sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menuju swasembada komoditas strategis. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya melakukan penanaman bawang putih secara simbolis di lahan seluas 30 are di Tampak Siring Gianyar. Koster menilai pengembangan bawang putih sejalan dengan kebutuhan Bali untuk meningkatkan produksi pangan daerah. Gerakan penanaman bawang putih tersebut merupakan bagian dari program penanaman serentak secara nasional yang diinisiasi Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pengembangan bawang putih membutuhkan kolaborasi dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari bibit, sarana produksi, teknologi hingga kepastian pasar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mendukung target swasembada pangan. Sekian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Terus Lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Aduh, panas banget.
2: AC, kipas, es kelapa.
3: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam?
1: Bukan aku, bumi yang lagi kepanasan.
3: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
2: Caranya? Dipijitin gitu?
3: Bukan. Hemat listrik, matikan alat elektronik yang tidak digunakan, pakai AC seperlunya, dan kurangi polusi.
1: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
3: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.

0: Jam siang akan raih mualinya ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali kesarangan gede duta ring rahina Raspati penanggal 2 ngase Agustus warsa 2 tali 6 liko. Karena mungkin ring acara ngelila ulangun dari duta nenten newek niki wenten kekalih wanita-wanita niki. wanita-wanita niki wenten gek Dwi, wenten juga gek Patmi. Yeah. Niki gek Dwi dan gek Patmi niki dari mana niki? Universitas mana niki?
1: Dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia nih kebeli.
0: Yang di
1: Seroja.
0: Seroja. Seroja. Yeah. Nah, akan mulai niki dia kedua mahasiswa magang kita di Pro 4. Ye, akan kali sarang-sarang nggih niki nggih kekali mahasiswa yang sedang magang di Pro 4 niki nggih. Mau berapa lama nih rencananya magang di Pro 4?
1: Kurang lebih 3 bulanan.
0: Oh, 3 bulanan. Iya. Kira cuma 3 hari.
1: Tidak. Kalau 3 hari kita tidak dapat ilmu di sini.
0: Nanti enggak dikasih tanda tangan sama Bung Ari.
1: Iya, benar.
0: Ini itu dia tadi Gek Patmi juga Gek Dwi. Kang Rai sedurungnya duta buka line telepon iki mempersilahkan Kang Rai untuk request tembang utawi menggatra iki asiki tembang kadurnya duta iki saking lolot band sana menjudul Capung Gantung. Kang Rai ngiring pihak saya.

0: Aing geus kangrai, wau sampun diputar-putarkan sebuah lagu saking Lolot Band sanes judul Capung Gantung. Bagi tembang punika prasida menghibur raka dan rai ring siang puniki nggih. Aing geus gak duwi gak patmi, apakah kita akan buka line telepon niki?
1: Nggih, durusang.
0: Boleh ya buka line telepon ya.
1: Durus beli durus.
0: Nggih, niki tiang harus minta izin dulu nih kepada gak patmi dah. Gak duwi. Iki akan rai sane Arsen iki nunas tembang tapi megatre. Silakan ring line telepon 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dek Duta dan Duta Duta.
0: Niki ampuro niki de agak saru niki modulasi.
2: Saru-saru gemang lah golem.
0: Sira niki nggih.
2: Aku sekarang penebel Tegalingga.
0: Penebel Tegalingga Haji Tatang niki.
2: Nggih. Sekarang seira ring studio. Ali Khalid.
0: Cewek-cewek. Niki wenten sawitan tiang maka kalih niki wenten ge duwi wenten ge patmi niki.
1: Nih swastiastu ji.
2: Swastiastu cantik sareng kali. Wenten ban api wasana praktek ring studio. Praktek napi magang wasa.
1: Nggih, jakti magang niko.
3: Magang.
2: Napi api ge.
1: Napi apa?
2: Jakti napi asal.
1: Tiang saking Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
2: Ngomongin desa saking
1: nanti. Oh desanya, nggih tiang saking Abian Semal nih kak Ji.
0: Menyamoy ya Duta nih kak Ji. Abian Semal Ji, sebetulan Abian Semal.
1: Semeton tiang Riki.
2: Sampai malah Siki.
3: Nggih tiang saking Karangasem Ulakan nih kak Ji.
2: Oh Karangasem Ulakan.
3: Nggih.
2: Tong ya?
0: Nggih.
2: Ngelantur dan napi wasana magang ring perempat
1: sebelum
2: mungkin yang menjangan dados penyiar gitu.
1: Asalnya sekarang.
0: Ji,
2: Sami, Sami ke magang.
3: Engge Sami, Tiki Ji.
2: Yang Lami kudang bulan, oh, maksud.
3: Telung bulan.
2: Ampun pinter macam telung bulan. 90 hari soalnya.
1: Nggih, nyantos bulan Oktober niko.
2: Nggih, mungkin ngelantuh. Ngelantuh becik itu makar anu praktik recurring tempat areng dek duta.
0: Nggih.
2: Boleh tembang niki.
0: Nggih, boleh Ji, boleh niki tembang, tapi yang request tembang dan ndak dos megate ke.
2: Nggih, tembang niki Erin Sinta.
0: Sira-sira?
2: Erin Sinta.
0: Ampura, dados jumun nempo.
2: Erin Sinta. Eling cinta, nggih.
0: Eling cinta.
1: Siapa penyanyinya nih kak Ji?
2: Tajang entan
0: siapa penyanyinya nih kak Ji?
2: Yang?
0: Siapa penyanyinya?
2: Eling cinta, Eling cinta. Entan.
0: Entan, entan kiki belum masuk playlist nih kak Ji. Ampura dungun, dadas nusiosan.
2: Oh ya nusiosan, Edi Astaka. Pun entan.
0: Edi Astaka. Yastaku.
1: Nggih. Jantas dumun.
2: Edi Astaka penyanyi sakang Riki Rana Krim Katahan.
0: Edi Ananda mar wenten iki Ji. Ampura dumun Ji.
2: Ya to kenten mutaya anten ya pun wenten nang nyarengin kemanten kene.
0: Oh kenten nggih.
2: Tapi ge putar de duta sareng adik-adik sareng sareng duo sareng kali ha.
0: Iya kan yang nggih.
2: Kopi nang. Ya kita sekarang sami pencinta perempat menggebu-gebu ngelantur. Tuhan yang cuaca gulung-gulung dari kita kalau sesuatu dan dingin gitu.
0: Oke, dan yang Riki dari Duta dan masih daya ngembang informasi cuaca niki. Tuhan yang dari Duta mekubun nih. Menutup pokoknya niki.
2: Tapi sih kacau. Kenapa yang? Mau kujang mendekap niki nggak ya?
0: Iya.
2: Wanda mau niko dari Duta sekarang ngalit-alit sekarang dua penipu jalan.
1: Iya.
2: Mungkin-mungkin ngelantur sehat. Berdua, bertiga, Om
0: dan Tidak,
2: Om.
0: Iya, Ji. Ayo, semua, Ji. Tak, saking tabanan, saya punya rangin deduta. Ring, rahina makin, Ji. Nah, Dwi, Ge, Patmi, Malisiki, Ge, penelpon ini.
1: Ge, Durusa.
0: Akan raih, Sani Aksa, Niki, kenalan sarang Ge Dwi, sarang Ge Patmi. Eh, silahkan, dari 0612233361. Halo, Om Sosiastu.
4: Kita.
0: Hey. Boleh kalau.
4: rapi gak terlalu kibu lo kalau?
5: Aduh, segar sekali. Segar
4: nge, dua neng ngidang bunga nih kiki.
5: Iya, ada juga sama siapa di sini ya, gak ada ibu.
4: Ini tiki akeh nih kibu lo tro. Wenten ge Dwi, ge Patmi, ge Suci. Ya, wenten
5: nge. Iya, sama. Salam kenal, sarang legale.
1: Nge, swastiastu ibu, salam kenal.
5: Nge, sama-sama ya, kenal, sama legale.
1: Engge.
4: Bu Lodro di mana niki? Reng hijau niki?
5: Ya.
4: Reng hijau niki, Bu Lodro?
5: Ya, reng sawah niki, di bengge sepak kening, nunggu di juta ganteng.
4: Ngapain di sawah jam segini, Bu Lodro? Udah siang?
5: Iya.
4: Masalahkan
5: niki sejuk sah ini niki mengajak makan ngetes enggak ada juta nunggu ada juta di sini
4: nggih ada juta juga menunggu Bu Lodra niki dari tadi kenapa nggak naik naik Bu Lodra ya kan
5: ada juta deh
4: iya Bu Lodra
5: minta lagu deh.
4: Lagu napi Bu Lodra?
5: Panaran 2 juta nunggu lo galuh
4: nih. Ah, napi niki

0: Lagi siaga deh. Besok lagi lantaran nomor nyanyi deh di tangan.
1: Inge Bu Ladra.
0: Aduh, manisnya senyum deh di tangan, deh di tangan.
1: Inge, aduh cantiknya Bu Ladra Niki.
0: Cantik sekali deh.
1: Cantik sekali Niki Bu Ladra tiangnya, aduh.
0: Bilanglah cantik lagi sayang, sebentar.
1: Inge, cantik sekali Bu Ladra Niki.
0: Ya senang sekali lo galu, dia ampun dikasih cantik sama Dedi Tampak datang.
1: Iya lo galu.
0: Dedi ta, be?
1: Iya Bu Ladra.
0: Nyana lagi ketemunya deh ya.
1: Iya,
0: astaga. Ya menikah aja, bang boleh cuma tweet romo nggak? Ya Dedi ta.
1: Iya Bu Ladra.
0: Atir siapa ya? Mungkin deh juta bagus.
1: Inge.
0: Upa tanya mungkin nanti sama Santi, Santi Rahayu deh juta.
1: Ya, om Santi om suksema Bu Loh Galuh alias Bu Rodra. Nge sampun nyaringin deh duta sarang Gek Dwi dan juga Gek Patmi ngiring Rahina mungkin. Inge Gek Dwi Gek Patmi ngiring masandakan dumun. Kita putarkan dulu niki tembang-tembang requestan dari Akadon Rai. Akadon Rai tetap satu hari yang 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kantan Kasarangin Ring Pro 4 LRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, semeton sane arsa request tembang utawi Megatra Pacang Sanggra Tiang Ring Line telepon 223361.
1: Musasiasu.
2: Aduh terputus nih kinge ya kali lagi wawanin mali mali nih 0312233361 yes kali lagi sani aksa nih kini nas tembang tapi menggatra.
1: Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rajang Siang.
1: Rajang Siang Siranika.
2: Rajang Siang Peka Dania.
3: Kini istri Sarah Sira dia.
2: Niki deduta sarang sawitan deduta niki wenten gap. Gak Dwi sarang gak Patmi perkataannya.
3: Nih oh, rajang kenal dumun ye.
1: Yes, salam kenal.
2: Yeah, pekal.
3: Tiang.
2: Sampun boleh teh niki.
3: Oh, durung boleh jebot niki. Niki tukang itu niki kantun bobo niki.
2: Oh, kantun bobo. Oh, gih yeah, sampunan dulu yeah. Kak. Deh.
3: ngarsa teman dumun niki. Temannya saking Sira ya niki ya. Putri Bulan sane kesemsem menteng.
2: Kesemsem, kesemsem. Putri Bulan eh wenten niki peka.
3: Nggih, nika mantan. Cutan megatra maka sami mantan beli dari duta.
2: Inggih.
3: Kesarangan maka sale na istri nggih. Demogis kata sena rahayu. Upunnya nomor Mas Santi, Om Santi, Santi Santi.
2: Enggak susah semua pekak dan ya, sampun nyarangin dari duta serang gak duit, tala gak patmi nih, kini. Enggak semeton, sani harsa, request tembang untuk Megatra.
1: Sangat tiang ring, line telepon 223361.
2: Enggak semeton, nah sampun wentan nih, kini ring gak duit, sangka nge.
1: Enggak, Om Sasyastu.
4: Om Sasyastu.
1: Enggak, Siranika.
4: Yang mamang ku cepat di ketung pemenang.
1: Enggih, salam kenal mamang ku.
4: Tidak nih ki tiang nak tidur nih ke bawah bangun.
1: Enggih, titiang duit nih ke.
4: Yang.
2: Niki deduta kesarangin sawita deduta niki wenten gak duit taler gak patmi.
4: Iya deduta kan, ya sudah deduta.
2: Enggih, mamangku kenapa kata niki?
4: Yang?
2: Kenapa gatra niki?
4: Gatra. Ntar mah kena di. Jadi, penuh suernya mah.
2: Inggih, astu kakak kena lantung ya, mah mangkung ya.
4: Salam kenal adik-adik serang kali ini.
1: Anggih.
2: Mah mangkung, kayun request tembang utawi megatra niki?
4: Tembang.
2: Ah, tembang napi niki?
4: Nus tembang, dedalu ngali dedalang.
2: Dedalu ngalih galang. Dedalu ngalih galang. Nggih.
4: Selamat adik-adik.
1: Nggih.
4: Wah, sering di dicang nggih.
1: Nggih, mangku.
4: Wis nanti tujuane.
1: Nggih, sengkara.
4: Kawin nomor adik-adik sarang di desa.
2: Nggih. Sukses.
4: Om Santi Santi Santi Om
2: Deduta. Iya Om Santi Santi Om Susumo Mamangku Prajapati sampunya kangen Deduta serang gak duit alan gak patmi gak. Iya gak patmi telah gak duit niki sampun wenten dua penelpon. Apakah kita boleh muter lagi niki?
1: Iya terusan.
2: Iya rekan Rai ini dikasih persetujuan niki dengan gak duit dan juga gak patmi. Rekan Rai mesandakan umum melebas Deduta pacarnya kangen rekan Rai tetap setia rempok 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Kantor Kesarangan Gadui Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Saking Bali. Ingge sane arse request tembang utawi Megatre Pacang Sanggra Titiang ring lain telepon 223361. Halo, Om Sasyastu.
1: Om Sasyastu. Rajang
0: siang. Rajang siang, Ibu.
2: Rajang siang, Ibu.
1: Beli
3: dedutanya
1: kemana?
3: Ini deduta, Ibu.
1: Beli deduta.
3: Iya.
1: Kenapa japres?
3: Deduta kena niki.
1: Aduh. Iya. Kadang dia ngilam di deduta.
3: Tapi?
1: Kadang nak hilang.
3: Ah, deduta kari ngalih obat rambut. Mas saya aja Pak Mansun Akte. Ampun aduh pun niki speakernya baru niki nggih.
1: Sira oh,
3: sira niki ring titian niki.
1: Saking Mailin.
3: Mailin niki nggih?
1: Nggih.
3: Ah Mailin. Aduh wan pulsa niki Mailin niki.
1: Iseng-iseng mencet e masuk.
3: Iya masuk nggih.
1: Ada iseng-iseng kok masuk beli duta
3: e. Nggih artinya berjodoh niki dengan duta.
1: Berjodoh. Tapi lama di dangdut yang berjodoh.
3: Iya, Melin, kaya nunas tembang udah wimu gatel
1: tembang ya.
3: Nah, tembang apa niki?
1: Tembang ini, Mbok Putulina, bedek jantungan.
3: Ah, gede jantungan?
1: Bedek.
3: Iya, Niki sama-sama. Siaga tembang.
1: Wentan temana bedek?
3: Wentan niki Melin.
1: Nggih, nggih rajang kena sareng kali henceng
0: nggih. Nggih.
1: Nggih. Nggih beli deduta sareng tiga. Rajang tegas sama tegala.
3: Nggih.
1: Om Santi Om.
3: Om Santi Om. Suksema Melin sampunya kangen deduta sareng gek wilan gek patmi ring dahin namanya. Inge, gak Dwi, gak Pakmi niki sudah sampun jam 1:53 wita niki. Inge,
0: sampun liwat niki.
3: Ampun liwat, ampun ngajar niki. Udah ngajar
0: niki. Durung niki.

aja. Iya kan Rais, suk semua sampunya Kang Indah Duta dan juga Niki Gek Dwi lan Gek Patmi nggih ring acara ngelola ulang. Oke, Dari Duta, tala sabitan Duta Niki Nunas Gang Pangampura duaning selami bertugas wenten kekirangan sanetan manut ring arse semeton sareng sami. Nggih kan Rais, mulai bos 24 RI Denpasar pasang mesikian Niki sareng 24 RI Jakarta nggih. Inggih akan rai dari Duta langsung pamit puputan Duta antuk para mesantih om santi santi santi om.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beach Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, Festival Musik Internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai, botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat, warga, dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Hai hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar, benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadirkah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time, always.
1: Oh alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova, cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Pro4 Jakarta ya.
3: Oke
1: silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada pondok juga di sana.
1: Oh iya Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya oke.
3: Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik, baik, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Iya. Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sabtu Sarara, sahabat Pro4, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa
2: lebih gercep, gitu. Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya aturan ditetapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang. Yeah. Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: yeah,
3: disesuaikan dengan strata. Ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya pitung pole. Mm-hmm. Itu untuk keturunan raja. Kemudian yeah, ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio.
2: Yeah.
3: Itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limam Pole. Mm-hmm. Buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limam Pole.
2: Yeah,
3: yeah. Nah, itulah gitu ya, yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar. Mm-hmm. Beberapa prosesi saya, karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
2: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah apa ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya itu namanya nibici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu namanya masih nibici.
2: Pantun
3: sudah
2: ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan datang pun masuk kita pada prosesi yang namanya nibuta.
2: Oke. Okay.
3: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita diterima, sirip pinang kita diterima.
2: Yeah.
3: Kalau umpamanya belum, ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi atau perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu.
2: Yeah.
3: Semua serba tuju, gerbau tuju, kain putih tuju, piring tuju, tai ganja tuju, piring dulang tuju, kain putih tuju. Jadi itu semua serba tuju yang harus dibawa dan
2: hantarannya itu.
3: Hantarannya.
2: Yeah.
3: Tai ganja tuju.
2: Yeah.
3: Nah itu sih harus seperti itu pakemnya. Harus seperti
2: Okay.
3: Nah, pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada.
2: Iya.
3: Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial yang ada bulu di dalam tubuhnya.
2: Iya.
3: Kemudian baru dia malam pacar. Setelah malam pacar baru pernikahan. Dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada.
2: Yeah.
3: Kalau dulu nggak ada resepsi.
2: Mm-hmm. Oh,
3: jadi
2: gitu ya?
3: dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu.
2: Mm-hmm.
3: Pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak dulu pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu. Mandi apa namanya? Mandi upasili.
2: Yeah.
3: Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama. Tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan.
2: Jadi
3: laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah ya itulah prosesinya, dan setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Oke.
3: Untuk lagi mengeluarkan lagi mungkin apa. Nah, itu sudah banyak sama, mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan tujuh-tujuh kembang itu.
2: Yeah.
3: Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya, adat istiadat itu, adat menjadi adat, dan kemudian jadi budaya, dan pada strata tertentu, kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu, Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini menerapkan? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka, mungkin karena mereka. Nah pertanyaannya, apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini? Atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur. Kepada Allah kita mohon ridho-Nya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus dilakukan.
2: Karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya. Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak. Walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya. Dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit, Bu.
3: Ini kejadiannya. Mpok, ini kejadiannya di Jakarta, Mpok.
4: Gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi, no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu. Kemudian kita tetap ada malam pacar, karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Malam nokolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu nokolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu, pada zaman peradaban sebelum kita ini, masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Iya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama, ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Tapi secara adat yang tertiga, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, begitu ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, nama kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya. Yeah. Kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Iya, yeah, merah kalau
3: merah. Warna, ya. Minyak. Jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Iya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Iya.
3: Untuk dia di, ya, di leher lah ya.
2: Iya.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di, dia dicolok. Kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya, iya, itu.
2: Oke. Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedang orang meninggal kan dipakai itu kan,
2: yeah.
3: Terus ada parfum, mm-hmm. Itu buat, terus kain putih itu menggambarkan apa namanya untuk bungkus jasad itu,
2: yeah.
3: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu, malam pacar.
2: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya. Bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Yeah.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serak, sudah punya pacar,
2: yeah.
3: Perempuan juga begitu. Mm-hmm. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Yeah.
3: Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh ya. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Itu. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa sarung. Tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya. Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya, wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya?
3: Iya, sejauh
2: itu. Luar biasa.
3: Mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya.
3: Nah tapi dia kan sarung. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia iya. Datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti... ada bukti.
2: Iya, jadi sudah dinotis begitu.
3: Iya.
2: Ya.
3: Wow. Iya.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga iya. Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
3: iya.
2: Yaitu akad nikah itu
3: iya,
2: di besoknya
3: iya,
2: ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Mm-hmm. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patopo, yeah. Daun yang sangat kokoh.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian ada yang namanya keparang.
2: Mm-hmm.
3: Sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya. Cari nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun puluh yang buahnya itu banyak, ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya. Iya. Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke.
3: Okay. Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima. Mm-hmm. Yang kalau yang satunya lagi itu baju Bora. Nah, yang baju bekal baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar lagi siap untuk
2: gitu
3: tanggung jawab.
2: Oke,
3: itulah yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Nah, Madika warna berarti keturunan bangsawan.
3: Raja
2: ya.
3: Raja,
2: Madika.
3: Beda bangsawan beda.
2: Oke, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini itu namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol, itu pakemnya loh.
2: Nggak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe, panjang sekali karena makanya Taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya goko, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut
3: yang di sini
2: lengan,
3: jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya Vinti.
2: Iya, orang India ya?
3: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe itu? Sulepe ada ban pinggang.
3: Ban pinggang.
2: Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya?
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya...
2: Kain atau?
3: Ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke.
3: Okay. Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan...
3: Sampai kalau, mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan. Sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh. Ada di kalung perempuan itu, ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
2: Iya. Ya.
3: Pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
2: begitu
3: akan sembarang dipinjamkan.
2: Oke.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu, boleh. Kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen. Ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini. Gitu loh.
2: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah sangat luar biasa.
3: Ya, sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan ningrat.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: bangsawan.
3: Ya, di bawah itu. Kalau bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Antara.
1: Iya. Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke. Tolong tenisi juga ya, kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Okay, nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk baik, RRI baik. Palu baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 451 421 621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 1 421 621.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0 21 35 0 4 5 1 0 atau di 0 21 3 4 4 0 7 9 8. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 24 928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik, jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya,
2: silakan diangkat langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, okay, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bo,
4: tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Sehat. Kabar Fit, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaam-blaam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Habipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima
3: bye.
4: Kasih Kak Balki.
3: Terima kasih
5: Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke, okay, oke.
2: Okay. Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas, blaam-blaam is the best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, oh dari yang cantik semuanya di Palu ya. Dengan Cigu Ria, Ratu. Juga selamat siang, juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau gaya daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada alas kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Guria dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya?
5: Iya.
2: Bisa ditangkap. Oke, silakan Bu Dokter.
5: Ya, saya yang dari Mas Edo Lampung ya.
2: Iya.
5: Iya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya galeri atau tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah. Tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi. Terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris. Itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Kayak ya saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah, ini kan di luar sana juga banyak.
7: Iya, benar.
5: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bahwa kalau perhiasannya yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf ya,

0: mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, mm-hmm, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau banyak meluruskan.
0: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian ya, yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua. Dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi ya, saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya, jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, mm-hmm, kita bicara Pitumpole.
1: Iya.
0: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita, oke, apa kita
1: tapi tetap
0: ikrarkan.
1: Tapi di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan, mm-hmm, dan juga orang panutan lah.
1: Ya, tokoh masyarakat berarti.
0: Tokoh masyarakat, tokoh, okay, ya, tokoh.
1: Jadi memang orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
0: Iya. Mungkin posisi ada saya, iya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, gitu. Nah, ya. Jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, mm-hmm, baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, seperti yeah, itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, mm-hmm, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, yeah, ya sendal mengikuti sendal, pada ya, saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Hmm, di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun
0: oh iya,
1: juga
0: di sini
1: ya,
0: kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolontigi.
0: Iya, kolontigi.
1: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Ya.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu. Okay. Di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu ya?
0: Gelang kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita, makanya saya bilang tidak menjadi standar. Karena kita juga masih banyak tidak pakai. Karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, betul.
0: Tempat duduknya, kamar. Mm-hmm. Ya, memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke,
0: seperti kemudian itu. Apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya seperti apa? Mau digambarkan Cik Guria, pengen digambarkan.
0: Ada Dini ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju ngembe.
1: Oke.
0: Okay. Nah, baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
1: Yeah.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain enggak ada. Baju Fatima juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju Bora. Mm-hmm. Kalau baju Bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Mm-hmm. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Mm-hmm. Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: bukan ya?
0: Gitu. Iya.
1: Kita mm-hmm. memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak
1: ya?
0: Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Okay. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad

0: 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustaz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Iya. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya.
1: Pedagang-pedagang dari
0: ya, dengan pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa.
1: Kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Iya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Sudah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, dulu. Silakan.
1: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, sore Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore. Siang, Pak Mariana.
2: Ponova.
1: Ponova itu.
2: Oh, Ponova. Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
1: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
1: Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
3: Ayu, Maluku Tengah.
1: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Telinga saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
1: Sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
0: Di Maluku, aduh, Maluku.
1: Silakan.
0: Jauh.
3: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
0: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili kan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Dimana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya. Dari bentuk semula, kayak banyak apa ya, di era modern gitu. Terus yeah, bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat ya di proses perempatan Palu sama
2: Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
1: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu Dokter.
0: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Mm-hmm. Jadi kita jangan keluar dari pakem.

0: Yeah. Nah, akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya. Karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa, bernegara.
1: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini, yang pengembangannya yang ini.
1: Oke,
0: baik. Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
1: Baik, Bu Dokter. Baik. Ya. Waktunya singkat banget. Aduh, ya Allah. Ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak, Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir, tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih, ya, Kak Balkis.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung.
4: Pro4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Denpasar diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. PLT Kepala BKPSDM Kota Denpasar, Niputu Kusumawati, mengatakan guru P3K yang lolos CPNS hanya mengalami perubahan status kepegawaian sehingga tidak menambah jumlah tenaga pendidik. Sementara itu, kebutuhan guru di Denpasar pada 2026 mencapai 326 formasi yang telah diajukan kepada pemerintah pusat. Rekan-rekan Raiskan Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore para pendengar Kelarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, Kelarai, pemirsa semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di edisi acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita di hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Di sore hari ini Tut Musa akan menemani ruang dengar Anda bersama sampai selesai bertugas di pukul 7 sore nanti. Rekan-rekan sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tut Musa di Perempat Suara Budaya Bali, nanti Tut Musa akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Silakan berkabar, konek-konek dan dengan sanak saudara semuanya.

Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sebagai persembahan pertama, Tutmus akan hadirkan satu buah lagu dari Mansur S. Jangan Pura-Pura. Lekeran lagi, sahabat budaya, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhin narkoba sekarang juga.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari, bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

Kalan One, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalan One setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tadi dua buah lagu Tutmus sudah putarkan di sore hari ini. Semoga bisa terhibur ya. Nah, langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap siaga di line teleponnya. Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Bro Dangdut, ini adalah kita. Selamat sore, Pak Tutmus.
0: Selamat sore kembali. Bagaimana kabar di kawasan Sanur?
1: Kabar baik-baik saja. Cuaca cukup mendukung, cerah. Secerah hatinya, Pak Tutmus, penyiarnya.
0: Terima kasih, Pak Daniel.
1: Pak Tutmus, sehat-sehat selalu ya.
0: Astungkare, sehat selalu.
1: Iya, semoga terus sehat selalu. Biar tambah semangat, lagu dulu satu ya.
0: Iya, silakan lagunya.
1: Lagunya Si Malakama ada ya?
0: Si Malakama masih dicarikan.
1: Iya. Salam-salam buat semua aja dulu. Ini pulsanya mepet banget.
0: Silakan,
1: ini.
0: Silakan.
1: Iya, lagunya kalau nggak ada boleh siapa ya?
0: Si Malakama dari Gilang Dirga.
1: Ya itu aja. Ya terima kasih atas waktu Pak Tutmus.
0: Terima kasih kembali.
1: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Pekadan ya di seputaran Sanur ya. Sudah bergabung menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap siaga bergabung bersama Tutmus di sore hari ini. Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar di seputaran kapal?
2: Ya, kapalnya ini agak kurang sehat ini.
0: Kurang sehat karena seringan kesibukan di kantor.
2: Iya, ya. Ini bersin-bersin aja terus ini. ini agak kepalanya agak nyut-nyutan dikit nih, tapi sudah minum obat tadi, sudah tidur juga.
0: Harus istirahat ini Pak ya.
2: Ya, ini badan agak-agak meriang aja. Mungkin merindukan kasih sayang. Yang kemarin itu kawis nih kecimpen nih ke Punyan Biu itu.
0: Punyan Biu, iya sudah. Iya.
2: Karena punya biu itu kan jantungnya di sisi gitu. Ini kalau tut mancung kok kirim WA perempatnya Bang Ijang.
0: Ya silakan itu. Silakan ya.
2: Iya. Tuh tolong kirim main WA perempat tut Bang Ijang Wales jawab. lagunya Stasiun Balapan Dedi Kempot ada gitu.
0: Stasiun Balapan
2: Kempot ya. Ya salam-salam di kita di ada Pak Dahnya sama Odahnya. Ada Bu Putuka Boywo, ada juga Tiga Krisinar Suci, Gombiang Yoga, Wenten, ada siapa ya? Siapa ini ya? Wayu Tuban, ada Bu KBB, Bu Jerman, ada Kak Tiara, ada Whisky Tugus Bawo, Bapak Leong S, Pak Eka Plage, Kak Eka Mambal ya. Ada Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta naik, Bu Sinta. Ada Nini Galo, naik Nini Galo. Jangan metik bunga aja. Dewa Biangkirana, Nini Janura, Jero Susi juga ya. Ada Bu Maharani, Bu Noniknya, Bu Eka Sempidi. Nini Agus, Nik Bagas, Bu Mar, Pak Mar, Nida, Rahayu ya, Kak Dauh juga, Mbah Hegi, ada Mbah Tu Indi, ada Gombiang Seri, Kak Setiasi, Kak Kede-Kede, Patut Mancung, naik Patut, ada juga Mbak Nik Kapal ya, Bu Endang juga nih, ada Nini Ayuna, Bu Pera, naik Bu Pera, Merdeka, ada Mbah Indira, ada juga nih Jeroati Margo, Dek Bikul ya, ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, Pak Tet Murdaya, Pak Tet Wirke, Jumanggu Nyumanasi, Mailin, ada Maklo De Karyasi, kangen Maklo De, siapa nih lagi ya? Bu Mailin siapa nih ya? Bu Mang Buduk nyolek itu.
0: Mm-mm.
2: Iya, Bu Mang Buduk naik-naik Maklo Sekar Sateng. Jero Grias Lunding buat Nindakum juga ya.
0: Pokoknya untuk semuanya.
2: Ya semua semuanya waited.
0: Ya. Ya, lagunya bertugas. Lagunya belum masuk nih Pak Yan.
2: Iya di keempat yang mana aja boleh waited. Iya
0: terima kasih terima kasih.
2: Ya, selamat bertugas waited.
0: Terima kasih.
2: Ya, dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Pak Yan Arbo di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Mohon bersabar, setelah Tutmus memutarkan dua buah lagu ini nanti pasti Tutmus kembali akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 dan di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Rekan-rekan sahabat budaya yang masih setia bergabung, jangan kemana-mana, tetap setia di frekuensi 106,4 MHz. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Halil legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngeli obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikala bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Selamat pendengar Akal Arai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233612. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus hadirkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini ya. Tentunya yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ya. Ini ada Ketut Pondok ya, selamat sore Tutmus, Ketut Pondok Sidam Bunut Bangli. Selamat bertugas di Tutmus. Salam kompak selalu. Terima kasih. Beli Ketut Pondok ya, sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada Ibu Agung di seputaran Guang Sekuati hadir, salam kompak selalu buat semuanya. Terima kasih Ibu Agung. Dan Ibu Putu Skaryani di seputaran Kebiwo juga ikutan Patutmus, selamat bertugas. Terima kasih Ibu Putu. Pak Arya Astra di Tabanan ya, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Blitutmus, selamat sehat. Titip salam buat semua semeton penggemar Pro Dangdut dimanapun berada, pada sehat dan dimudahkan rezekinya. Selamat bertugas Blitutmus. Terima kasih Pak Arya Astra di seputaran Tabanan. Silakan kelarai sahabat budaya yang sudah siap bergabung di Perempat di line telepon 2233612. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke. Salam merdeka.
0: Merdeka. Apa kabar Pasar Tabanan?
1: Pasar Tabanan aman, tentram, terkendali. Pembelanja tidak begitu kering seperti yang dulu-dulu. Kemana teman-teman? Sini ke Pasar Tabanan belanja, bikin baju yuk. Sambil goyang Perempat RRI dengan Tutmus yang lagi ganteng, suaranya menggelegar ke seluruh dunia.
0: Terima kasih.
1: Iya, kalau saya laki itu saya mau gitu. Perempuan soalnya. Aduh, ini Mailin lagi nyolek. Bu Ani lagi nyolek. Niki Gurun Penny lagi nyolek. Ni Isa lagi nyolek. Banyak Tutmus nyolek. Baru Bu Pera ketemu di udara sama Tutmus.
0: Ya, sudah lama sekali tidak pernah ketemu ya.
1: Benar, karena kita gerak cepat kalah. Sekarang ini kan kita disuruh canggih Tutmus. Ada Perempat ini, siapa cepat dia dapat kan kita suruh. Benar. Sering saya katakan cerdas, cermat, ilmu pengetahuan banyak sekali di Perempat R ini. Iya, walaupun kita tua, tapi perlu juga kita belajar harus, ilmu pengetahuan ya.
0: Biar tua harus tetap semangat.
1: Iya, kita punya pemikiran kan. Ya, kita kan manusia normal. Iya, seharusnya kita belajar dari penyiar Tutmus ini. Iya, salam sehat, salam semangat Tutmus sebagai penyiar Perempat RI semuanya. Yang tiang hormati, masih ini hari detik-detik kemerdekaan bulan Agustus masih. Kalau sudah nanti tanggal 31 baru udah menyambut udah. Yang lain kan gitu.
0: Ya silakan Ibu Pera waktunya.
1: Ya September ini 26 ya, nyambut September. Salam sehat, salam semangat. Lagunya tidak hentinya saya dengan Rita Subiarto. Halo, halo, halo. Baru bapak saya baru ketemu nih, makanya halo, halo pendengar Perempat RI dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam semangat, salam hormat dari Bu Per semuanya, sampai penyiar, atasan, tukang sapunya juga semua. Salam sehat, salam sehat, salam semangat. Dengar Tutmus lagi siaran Perempat RRI tetap jaya di udara.
0: Terima
1: merdeka, merdeka,
0: kasih.
1: Merdeka.
0: Terima kasih Ibu Pera di seputaran Pasar Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini, yang tetap selalu semangat ya menemani ruang dengar kita. Silakan di belakangnya Ibu Pera, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233612. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Tutmus. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Sinta.
0: Di Ponate.
2: Ya.
0: Bagaimana kabar Ponate hari ini?
2: Panas mesedar. Panas mesedar mesed. Tadi Ibu Pera ya sudah mendengar.
0: Ibu Pera sudah menemani ruang dengar kita bersama.
2: Ya, ya semangat Ibu Pera. Mau kirim salam ya, Tormo?
0: Silakan.
2: Kirim salam boleh minta lagu ya?
0: Boleh.
2: Lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu.
2: Iya. Kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Ada Dewan yang Kirana, Dewan yang Ketawa, ada Siti Jamurni, Mimi Ita, ada Bu Yang Suatini, Bu Eka Dede, Dede Jerman, Mimi Agus, Oda Agus Iman Bonyol, ada Kak Rai, ada Pandeki juga, Dede Mangku Sudani, Pak Yanargo sama juga sama Tik Panting di sana kumpul ya. Ada Pak Dipolos, ada Nini Tuade, Mas Nini, Dede Sisi juga, Pak Dekarjo, Mbak Indira Santi, Nini Aluna, Nini Santa, ada Desya juga, ada Nini Romi juga, ada siapa lagi, Pak Mantandu, Nini Dania sama kakek, ada Pak Eka Prago sama Kak Eka Mamal ya, ada siapa lagi, ada Bu Kutu Keboiwo, Maylin juga, ada Bu Logo lagi metik bunga sama bapaknya. Semuanya ada yang ikutan dangdut dimanapun berada, ada yang ban juga sama yang dengan bubuhnya ya. Ada yang ini mulai semua-semuanya yang ikut dangdut, semoga sehat dan semangat sih. Dadah, bye.
0: Terima kasih Ibu Sinta di seputaran Ponate ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Ada juga Bu Ninda di seputaran Kuum ya. Nah, Bu Ninda Kuum, halo Pro Dangdut ikutan Tutmus sambil goreng-goreng loteng. Cuaca mendukung Pak Yanarbo sama Jeremangku Sudani sama Pak Tut Mancung. Terima kasih. Makasih ini buat Bu Ninda di seputaran Kuum sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Selamat beraktivitas menggoreng loteng. Oke, sudah mendengar Akalarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nanti pasti Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 dan di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan Halo Dangdut dari Rita Sugiarto bersama Cinta Tak Terbatas Waktu. Selamat bergoyang Dangdut.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Oke, saudara pendengar Akelarai, sahabat budaya yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di session yang pertama ini, Tutmus kembali akan sapa ruang dengar Anda di session yang kedua sampai selesai prodangdut di pukul 5 nanti. Jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali.

Sudah mendengar kejuaraan provinsi atau Kejurprov Kusin Ryu M Karate Do Indonesia atau KKI Bali siap digelar pada 28 sampai 30 Agustus 2006 di Gor Purnakrida Kerobokan Badung. Ketua Umum Perprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardano mengatakan Kejurprov menjadi ajang seleksi utama bagi atlet KKI se-Bali sekaligus menguji kualitas atlet unggulan dari berbagai dojo. Mengusung tema organisasi kuat, prestasi hebat kejuaraan ini diharapkan menghadirkan persaingan yang ketat dan berkualitas. Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali, Ketut Murti, mengatakan pendaftaran atlet masih berlangsung hingga Kamis 20 Agustus 2026 dengan target sedikitnya 1000 karateka ambil bagian. Menurutnya kejuaraan ini menjadi kesempatan bagi setiap dojo untuk mengevaluasi perkembangan atlet binaannya. Para juara nantinya akan menjadi tolak ukur Pengprov KKI Bali dalam memilih atlet yang berpeluang mewakili Bali pada ajang tingkat nasional. Rakyat Rai, sekian Gatra Bali bersama Dut Mus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Serbaga Rakel Rai sama Duraya masih setia bergabung bersama Tutmus di Prudangdut Dangdut adalah kita. Kembali lagi di sesi yang kedua ini, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore. Pukul 6. Ya, benar. Akan Tutmus temani ruang dengar Anda sampai pukul 5 sore nanti ya. Dan kembali terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap siaga. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ini Ita.
1: Nge, maro man waktu.
0: Apa kabar Nini?
1: Nini
0: segar. Semoga sehat selalu ya.
1: Ibu Merdeka dah naik tadi ya.
0: Ya sudah.
1: Ada 3 hari tidak naik. Semua teman-teman yang cenggol, Bu Vera sih nggak punya. Tutmus enak ya.
0: Iya, sehat selalu.
1: Sehat selalu. Tidak ada yang nemani?
0: Hah?
1: Tidak ada yang nemani di.
0: Menemani di, hanya sendiri ini.
1: Oh iya. Siapa itu ikutan ya? Makasih ya. Tidak deket ini jangkrik ini. Jumpa pertama dek.
0: Jumpa pertama iya.
1: Ya, jumpa pertama sama Maylin. Maylin dan ya.
0: Maylin belum.
1: Dan naik?
0: Belum.
1: Belum. Oh, dia nonton man di Kelangan, di Lilangan. Oh iya, salam-salam di ketemu.
0: Silakan.
1: Ya, Maylin ke pertama udah sebut tadi ya. Ya, nenek Maylin, ada Pak De Polos Jayo, Pak De Karjo, ada Man Pandu, ada Kak Angga, baru ingat sama Kak Angga. Nenek Kak Angga, ada lagi Pak Putiaso. Ada lagi Bu Putu Keboyo, Bu Marani, Nenek Dania, sarang kakek. Ada Jero Makunya Manasi, Kak Pedas, Kak Ciatop, Matu Nini, selamat sore. Jero Mangku Sudani, Mbak Indira, Nenek Mbak Indira. Belum naik ya, Dek?
0: Mbak Indira belum.
1: Iya, ini Pak Devi ikutan nih. Nenek Pak Devi, Meraja. Aku dangdut. Iya. Ya ikut-ikutan aja. Kalau sering ikut pasti bisa kan gitu.
0: Iya benar-benar sekali.
1: Iya Bu Vera. Ada Jero Mangku Rajapati, Nini Ayuna. Nini Ayuna tak pernah naik di dangdut ini. Iya. Ada Nini Agus katanya. Jatuh Nini Agus supaya sembuh, sehat sembuh Nini Agus. Ya, ini Bagas, ada Bu Yanto Artini, ada Pak Yan Arbo, Tut Mancung, terus Sekar Satung, ada Gek Mas, ada Pak Pandi Wayantamo ikutan, Dek. Ya, makasih Pak Pandi Wayantamo menjukut paku.
0: Iya, di ya, seputaran jukut paku. Ya,
1: Nani yang kisawan, yang cantik, Nini Tuade. Ada Bu Lodro, ada Odah Weni, ada Rin Sanur tuh siapa? Nini Santa ya?
0: Nini Santa.
1: Ya, naik Nini Santa. Bu Sinta udah naik ya. Bu Sinta ketemuan nanti Bu Sinta. Ya, siapa lagi ini Bu? Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, Ibu Biang Sri Kekeran, Taheji. Ini Kak Dau ikutan nih. Kak Dau. Ya, siapa lagi nih Pak Tut Irko, Pak Tut Murdayo, Pekak Eka Plago, Pak Eka Mamal kan gitu dek.
0: Iya.
1: Keliru aja siapa nama Kak, siapa nama Pak itu. Kita jangan komplain nanti Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal. Ya itu aja semua ya.
0: Terima kasih semua Nini ya.
1: Lalu yang senang Pro Dangdut kan itu deh.
0: Benar.
1: Nah, ini Bu Janura ini nyule. Bu mungkin tuhnya Bu Janura naik Bu Janura. Iya makasih Tutmus.
0: Terima kasih.
1: Nanti pulang hati-hati nanti. Sampai malam Tutmus.
0: sampai jam 7.
1: Oh iya, kan enggak sampai tanggal jam 11 ya?
0: Nah.
1: Oh iya, makasih atas waktunya.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Ini Ita di seputaran Pejaten ya, sudah menemani ruang dengar kita di sesian yang kedua ini. Silakan di belakangnya Nini Ita, terus akan sapa ruang dengar Anda di telepon 2233 61. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apakah saya?
0: Dengan siapa, di mana?
2: Di mana? Iya, Wicet. Kekeran Wicet.
0: Kekeran Mbak Egi.
2: Wicet.
0: Mbak Anggi.
2: Gong Biang
0: Sri ya.
2: Gimana kabar itu?
0: Kabar baik sekali. Gong Biang bagaimana ini?
2: Sehat-sehat itu. Cuaca cerah itu.
0: Iya.
2: Minta lagu itu ya.
0: Silakan.
2: Rata panana siri udah itu?
0: Belum.
2: Oh ya, sudah ya.
0: Iya.
2: Salam-salam itu.
0: Silakan.
2: Ya, Mbak Nini Ica, Raja Masanakan nih. Sampai jumpa nanti di RRI nih, ya. Nini Ayuna, Mbak Indira, Bu Ana, siapa lagi? Bu Lode, Karyate, Mbak Egi, Kak Dao, Kak Kede-Kede, apa lagi nih? Jeroman rukunnya Jero Gadeng, Mbah Yuda, Wayani, Nini Santa, Bu Desi, Bu EKBB, Bu Eka Sempidi, Pak Yanarbe, Pak Tut Mancung, Nini Tunini gitu.
0: Mbah Tunindi.
2: Oh, Mbah Tunini ya tanalot nih. Ni Mangku Sudani gitu. Pak Yanarbe sudah, Pak Manpandu, Mailin, Kak Ciato, Nini Danus itu siapa tuh?
0: Nini Dania sama
2: Pak Kak. Nini Dania sama Pak Kak. Iya, gitu. Bungkus jadi satu aja dulu, gitu.
0: Bungkus jadi satu
2: ya. Itu semua, gitu.
0: Terima kasih. Dadah, babe. Gung Biang Sri di seputaran Kekeran ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Iya, rakan-rakan Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus, nanti pasti Tutmus akan kembali sapa dan akan Tutmus bacakan salamnya yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar ya. Dan Tutmus akan putarkan dua buah lagu. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut setelah jumpa pertama dari Ida Laila.

Jaja Wajik. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali ya. Dua buah lagu Tutmus sudah putarkan, semoga bisa terhibur di sore hari ini. Yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ada Kak Gede Alwin dan Nendra ya. Ikutan dangdut Kak Gede Alwin dan Nendra bagian Banyar Sambian Undagi Timpang request seminggu di Malaysia dari Mus Mulyadi. Terima kasih Kak Gede Alwin sudah bergabung di via WhatsApp. Nanti kalau ada waktu pasti Tutmus akan hadirkan lagu dari Mus Mulyadi. Silakan kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut. Sudah mulai. Silakan yang sudah bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, bagaimana kabar Ibu?
1: Masih tiga padat, padat menangis.
0: Sehat, sehat, sehat selalu.
1: Iya, Galuh sehat, masih padat.
0: Ibu Galuh.
1: Padat.
0: Iya.
1: Sendiri di satu studio, padat.
0: Tetap sendiri.
1: Aduh, tidak ada yang ngarengan patut, patut.
0: Benar sekali.
1: Mungkin lagu patut.
0: Kan lagunya?
1: Lagu yang itu, yang hitam manis saja yang kasih patut.
0: Iya, terima kasih. Hitam manis.
1: Iya, hitam manis. Yang hitam sedikit, yang putih sedikit, itu patut.
0: Sudah, lagunya sudah siap.
1: Ya, salam-salam sedikit patut ya.
0: Silakan.
1: Selamat patut, nanti pulang hati-hati dan perjalanan patut ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama patut. Penyiarnya Pak Dede Maenra, Gede Juta, ya patut.
0: Iya.
1: Semua aja penyiarnya patut.
0: Terima kasih.
1: Iya, Kak Eka Plage, naik Kak Eka Plage, semangat, arengan patut. Pak Eka, Mama, ya, naik Pak Eka. Ida bagus haji bawa Pak Tut mancung ya naik Pak Tut Kak Tiato Pak Detarjo ya Pak Dodi Pak Dedi Pak Dejapo Pak Komang Pandu naik Pak Komang Jermangku Sedani naik Jermangku Pak Yan Narbo naik Pak Yan Bu Butu ke Boiwo, semangat Bu Butu. Gung Biang Yoga, mengadu. Bu KBB, Jero Epa, Bu Sinta, Bu Eka Sambidi. Kakak Dania, ya, sama kakek. Nik Santa, sama kakek, ya. Ya, begitu aja. Kanten aja, ngambil galah, Pak Tut.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, nanti pulang hati-hati dengan perjalanan, Pak Tut. Aduh, nanti malam lagi ketemu, Pak Tut.
0: Iya, terima kasih, Nini.
1: Iya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Nini Galuh di Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama. Silakan di belakangnya Ibu Lodro. Ya, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nih Ayuna tuh, Kediri.
0: Ayuna di Kediri, apa kabar?
2: Baik-baik tuh, tuh juga bagaimana kabarnya?
0: Sehat selalu.
2: Ya, semoga selalu sehat ya.
0: Benar sekali.
2: Ya, bersama keluarga, ya. Penyiar semuanya, semoga selalu sehat. Request lagu Tet, Mandi Madu.
0: Mandi?
2: Madu.
0: Mandi Madu.
2: Ada Tet.
0: Mandi Madu dari Epi Subaida.
2: Ya.
0: Iya.
2: Salam-salam dulu.
0: Silakan, silakan.
2: Kak Jeremangku, Sedani, Jeremangku, Prajapati Pemenang, Ibu Pera. Ibu Peranya udah naik deh.
0: Sudah.
2: Bu Pera, Mbak Indira, Nini Ita, Matu Nindi, Pak Epi, Pak Yanarbe, Pak Tiatop, Nini Dania dan Kakek Dania, Nini Santa, Ibu Sinta, Ibu Putu Keboiwo, Ibu Ayan Swartini, Ibu Jerecita, Dahweni, Ibu Janurai, Ibu Lodra. Ibu Lodra tadi udah ya. Sudah. Ibu Eka Batu Bulan, Ibu Eka Kapal, Pak Eka apa itu? Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, Pak Nyoman Pandu, Pak Tet Manceng, siapa lagi ya? Nini Ita, Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Kesawa, Mbah Tuade, Mbah Indira sudah, Mbah Tunindi, siapa lagi ya? Ibu Biang Yoga, Bu Ninda, Kuom. Siapa lagi?
0: Ibu Jere Susi yang di.
2: Iya, Jere Susi, Ibu Lesekar, ya Nini Jerman, cantik. Siapa lagi? Lupa nih kalau udah naik lupa. Pak De Polos Jaya. Siapa lagi ya? Pokoknya semua tetmus. Penggemar Prodangdut ke semuanya, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan happy.
0: Iya, terima kasih. Tetmu,
2: selamat tugas, sampai tuntas ya. Ya, dadah.
0: Iya, terima kasih Nini Ayuna di Kediri Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sudah mendengar Rakelang Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sore hari ini, langsung saja Tutmus akan putarkan dua buah lagu dari Mus Mulyadi bersama Elpi Subaida. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Tentunya Rakelang Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar.
3: Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara pancayatnya. Ada 6

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, setelah mendengar Kalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena keterbatasan waktu, tadi tak bisa Tutmus untuk melanjutkan acara di sore hari ini. Dari tadi Tutmus menemani ruang dengar Anda, pasti sangat banyak kekurangan dan Tutmus minta mohon maaf. Dan sampai ketemu kembali. Dadah, bye-bye.

0: Inggih kebawasan oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sahabat Budaya, timbulan sampah di sungai-sungai wilayah Kota Denpasar mengalami penurunan dari sebelumnya 44,1 ton menjadi sekitar 30,6 ton per hari. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artejaya, mengatakan penurunan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Meski demikian, volume sampah yang masuk ke sungai masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekankan. Rekan-rekan, sekian Getar Bali bersama Tut Musdan. Sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Agi pamirsa rekalan rai sahabat budaya senekan tuh ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring di jadi pada mengenal sore becek mengkadi mangkin ye demongki panggil di tiang stade kenak tur nemu rahayu. Muali malai di tiang ketut mus kantun nyarangin sementara rekalan rai ngantos galah di tiang puput bertugas malah jembos ringgalah jam pitungi ye. Acara drue jadi pacang lantun di tiang ring lincir sanje ragam informasi lan musik informasi ne drue. Jadi pacang atur di tiang niki tentang destinasi wisata lokal sana benten ring Pulau Dewata nge. Musik dulu ya jadi pacang aturan di tiang tembang-tembang pop Bali. Nah rekala rai sahabat budaya sana kantun tetap satya ring di tiang miar sayang ring perompat suara budaya Bali sampun mereka-mereka tetap satya tuh dulu semun piar sayang tembang sana sampun saya agayang di tiang.
1: Halo, kenapa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamanu Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamanu Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

Najwan berbakti kepada Ida Sang Yang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin,

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng sakit aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih pemirsa kelarai sahabat budaya senekan tunerin di tiang musikian ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Inggih wali mali di tiang ketutmus kantor nyarangi sementara kelarai ring sore kadi mangkin nggih nai wau mengkudang-kudang tembang sampun atur di tiang dumugi presida menghibur pemirsa sarang sami ring sore kadi mangkin nggih nara kelarai pemirsa sarang sami jagi pacang atur di tiang informasi ya kedek dumuniki nggih ngenene nindek destinasi wisata lokal sane wenten ring Kabupaten Gianyar. Nah, uning ayang ditang niki minabda pemirsa sarang sami sampun pada uning niki nggih destinasi wisata sane wenten ring Kabupaten Gianyar puniki wantah destinasi wisata pertunjukan tari barong utawi barong den ring daerah Batu Bulan Gianyar. Pemirsa sarasami pertunjukan puniki menampilkan pertarungan simbolis antara kebaikan barong dan kejahatan rangda biasanya dipentaskan setiap pagi pukul 9.30 wita. Kenapa nih destinasi wisata lokal ring Batu Bulan puniki ingin punika destinasi wisata barong dance. Nah, Desa Batu Bulan Gianyar pusat pementasan paling terkenal seperti Seraya Barong Seraya Budaya Batu Bulan yang diadakan rutin setiap pagi pukul 9.30 sampai 10.30 wita. Nah, talar mentan ring tanah kilap di Denpasar lokasi strategis di dekat Denpasar Kuta yang mementaskan tari barong dan keris dengan akses mudah bagi wisatawan. Talar wentan ring Desa Guang

0: Ya pemirsa, sarang sami rekelang rai sane kandun tetap satir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Terus semun biar sayang temang sane sampun sayang yang ditiang.
1: Mek lo belanja dong.
2: Mariki sini sini.
3: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat
2: ini ki.
1: Sama ini snack sama minuman apa lagi? Dingin.
3: Oh iya pojok itu mau 5 ya.
2: Oh itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
1: Teman-teman. Nah, udah deh. Segitu aja.
2: Sudah.
3: Banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Pakai plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
1: Bro.
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah, belanja.
1: Ya deh, ya. Bawa kantong.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin pemirsa rekan rai sahabat budaya senekan tentu tetap satir yang ditiang ring 4 suara budaya Bali dua ninggalah titiang niki ya. Nah sampun nepat niki ringgalah jam 6 kirang 5 menit dumada-dumada pemirsa sarang sami sampun pada sayaga tur sampun pada mesanakan tur sampun pada sayaga iring ditiang uncaran pujo trisanya nggih. Nah dulu semun pemirsa rekan rai sanes sampun sayaga iring ditiang nyujur ring genah pemuspan atau utawi genah merajannya nih suang-suang
1: Suara Budaya Bali.

biak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ra ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kamu do aprikos dening pra

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung rinjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana.

Inge pemirsa kelarai sahabat budaya senekan tuning di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali iwawu sampun sarang-sarang iring di tiang uncaran puja trisanya nggih. Dumugi melarapan antung uncaran puja trisanya semeton kelarai pemirsa sarang sami presiden ngemangi kerahat jangan tur kerahayuan. Presiden ngemargi yang sudarmo lan swogina nyane suang-suang. Wali malu di tiang ketut mus kantun nyarang sementara kelarai ngantar segala di tiang puput linggala jam pidu melejo bos eh ring acara lingsir sanjo melejo bos lagi pacang atur tiang informasi tentang adat istiadat lokal dulu teman biasa yang temang sana sampun saya geng di tiang.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

insulé. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, ini susu dan rotinya nih.
4: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok, cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
3: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
4: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
3: Enggak, Pak.
4: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
3: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
5: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
6: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal

Anne atau Lea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.

pemirsa Kelarai, sahabat budaya, seni kentang kantun tetap satya ring di tiang ring perumpat suara budaya Bali. Nggih. Arawi Riki dumun di tiang ketut musik jagi pacang iring sementara Kelarai makasami dua ning ke Bandung untuk gala nenton presiden di tiang jagi pacang lanturan acara terwene nggih. Nah, terkalane di tiang iring saking Nuni pasti ke akeh kekirang di tiang Lunas Agung Rene Pangampuro tur acara dua jagi pacang puputan di tiang antuk Pramo Santi sampun nama dilar wentan melejebo sementuan di tiang mok putri jagi pacang iring sementara Kelarai ngatau segala nyane puput bertugas ringgalah jam roras

Besaki. Pura Besaki terletak di Desa Besaki, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besaki itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besaki didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besaki, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besaki sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Mpu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Sileyuti dekat Padang Bae. Ketika itu, Mpu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besaki rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besaki, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besaki seperti sekarang.

0: Om Swastiastu. Bagi pemirsa Ratu Itu Dane melirik di tiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mina kadinyane. Gubernur Bali Wayan Koster nunas mangde samian organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan mangde sayan sumekan mekaril. Kawintanan lulusan sayan ngelima ring widangan kota Denpasar tedun saking petang dasa 4,1 ton nyantos telung dasa 0,6 ton nyabran rahina. Angge pemirsa sane mangkin di tiang ketut mus jadi pasang aturan gatre sejangkep nyane. Angge pemirsa gatre sane kaping pertama. Gubernur Bali Wayan Koster nunas mangde samian organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan mangde sayan sumekan mekaryo antuk nguber target pendapatan asli daerah warse 2/26. Ngantos 14 Agustus 2/26 puniki realisasi PAD Bali wau ngantos 2,5 triliun utawi 50,5% saking target 4,2 triliun. Koster ngenikayang pikoleh punika membuat pisan angin nyokong mekudang-kudang program pembangunan Pemprov Bali. Koster talan ngapriang mangde sebilang instansi pemerintah daerah ngererah terobosan lan ngelintangin praktik bisnis kadi biasa. Punika naler antuk nincapang layanan antuk potensi ngasilang pikolehan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bali Bapeda Idewo Tagal Wirase nyatat indik pendapatan daerah PAD mawit saking pajak daerah prebeyo penganginan pewilangan pengelolaan aset daerah sane kepisah miwah sumber pikolehan daerah sane tiosan. Kawintana lulus sane sayan ngelima ring widangan kota Denpasar tedun saking petang dasa 4,6 nyantos lung dasa 0,6 ton nyabran rahina. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Arte Jaya Ngudarang. Ini penurunan punika nyihnayang sayan nincap nyane ke jagran keramanis joroning nyortir miwah ngentungang luring genah nyane. Jadi Aston Kadisa punika akeh pisan lulusan yang ranjing ring tukade punika tur patut ke icalan. Ketut Ngurah Arte Jaya Ngudarang lulune ketanganing ring tukade punika kantun keni pikobat santukan lulusan keangkut patut kepuputan sedurung kebakte ketiga ke TPS 3R.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pemirsa gatres lanturnya nih, pemerintah Provinsi Bali ngerembe inisiatif nanam kesuna sane matatujon ngukuhkan ketahanan pangan miwah ngemulihkan swasembada ring komoditas strategis. Gubernur Bali Wayan Koster sane kesarangin oleh Kapolda Bali Inspektur Jenderal Denil Atiat Adi Tiat Jaya ngelaksanayang simbolis nanam kesuna ring widangan tanah sane linggahnya nih tigang dasa are megenah ring tampak siring gianyar. Dane Bapak Koster ngaptiang mangde budidaya kesuna preside keanggen nincapan produksi pangan lokal. Gerakan nanam kesuna punika dados paham saking program serentak nasional sane kerincikan oleh Kepolisian Nasional Indonesia utawi Polri. Kepala Polisi Nasional Jenderal Listio Sigit Prabowo maosang panglimak bawang putih ngemerluang kolaborasi ring makasami rantai pasokan saking lelu ngantos hilir sane kekawitan saking bibit input produksi teknologi taler akses pasar. Gatra sane peniuntat guru sane merage pegawai pemerintah menjalaran antuk semaya mekaryo P3K ring kota Denpasar keadegan nyarengin seleksi CPNS sujatinyane yening sampun ngadegin perindikan utawi syarat sane sampun ketetepang. PLT Kepala BKPSDM Kota Denpasar Niputu Kusumawati lataran guru P3K sane lolos CPNS Boyo je nambah akeh tenaga pengajar punika wenten tuarelian wantah status kepegawaian sangkaning punika perindikan muatan guru ring Kota Denpasar ring warse 2/26 puniki sampun nemu antuk 326 formasi sanesampun keaturan ring pemerintah pusat. Kepala Distrik Pora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, maosan proses rekrutmen guru mangkin dados kewenangan pemerintah pusat antuk mekanisme PNS utawi P3K. Angge pamirsa wonten kadhe sapunika Gatra Bali sane presiden katur wingi mangkin. Ditiang ketut mus kesarangin pengromo Gatra Bali ngelungsur pamit puputang ditiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang Gatra Basa Bali, ceraki.

Aci Sanghyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi kerada Grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan, untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Rahajangungi rekelan rai ring rahine seni becik puniki putri pacang nyarengi rekelan rai kantos puput melih jebos ring galah jamro rasuengi. Rekelan rai pastikan iki samian sampun uning nggih. Yening niki rahinane mangkin pacang kawentenan niki siaran tembang warga. Sane pastikan niki kesarengin anto atu kakyang wirya nggih sareng niki gongka alit palguna. Antau menikah rekelan rai niki ring studio sampun rauh niki atu kakyang ran gongka. Ngiring niki titiang sapa dumun gongka lan atu kakyang rahajang wengi.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi, Putri.
0: Inggih.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Inggih atuh kakyang, tala ratu gongka, salam tukan sampun galah niki inggih. Daris niki titiang seserahkan.
1: Inggih para pemirsa, temang warga sane wang yang titiang rahino mangkin hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 jagi kewacen pala wakil. Durus gongka.
2: Inggih, suk semua ratu kakiang, antuk galah saya sampun kepice ring titiang, jagi nguacen puniki pala wakil, sedurung katur ring ratu dadane pamiarse, saya sampun susatil sarang titiang hari kiring perumpat RRI Denpasar, titiang pacang mahbah dumun ambil titiang ring cakopan suwarge rohano parwo puniki. Inggih, jagi kawit ring titiang. Om Awiganamastu nama sidiam. Ritolas ning poraste niko parwe. Cieno ariteken di bogawan we sampeyane.
1: Inggih sepupute prasta niko parwone kacara ite yang antuk ide begawan wei sampeyane.
2: Maharaja Janome Jaya.
1: Sane katur ring ide sang Prabu Janome Jaya.
2: Ling nire.
1: Sapu niki pengandikan ide.
2: Soatnya haji.
1: Hingga-hingga ratu dua agung.
2: Ikang suarga sager kesinaritaken raputu bujang haji.
1: Hingga ide sang Prabu matur punika carita suarga rohano parwone mangdane iratu nyarita yang
2: rahadian sang ulun mangki
1: ring dewek titiang emang kina
2: mah baru raku kota manire sang yang haji
1: luweh mau tamo pisan kawin dengan niki apa ngawruh napi wasan itihase nipun iki
2: halihakne talinges pangerenge sang Prabu
1: sane mangkin ngireng puniki piarso yang ratu sang Prabu
2: mojar temah raja Janome Jaya
1: laris matur mangkin sang Prabu Janome Jaya
2: ling nire
1: inggih petaken ide
2: suatnya maharsi
1: inggih ratu ratu sang maharsi
2: pan mahraputul sang pandita
1: atur pangobaktin titiang ratu ratu sang Prabu
2: dole sakne carita irikang suarga rohana parwa
1: mungkin lanturang puniki ratu carita ning indekang suarga rohana parwa
2: inggih kadis punika ratu dadani pamirsa sampun titiang mahbah menawi mele bos-bos presiden ranjing durus lanturan dados
1: ring 223361
2: inggih.
1: Inggih. Mugi sampun wenten seneng ranjing putri.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rajang wangi aduh gongkak sarang tu kaki ya.
1: Napi ngajang ang.
3: Napi tu nggak terlalu kena.
1: Oh saru abu.
2: Ngajang mi.
1: Ngajang ang mi dengah tiang ada.
3: Napi tu.
1: Ngajang ang mi dengah mana?
3: So rajang wangi ratu.
1: Cek sarang.
3: Ratu kaki ang ganteng sarang gongkak.
1: Kapah-kapah man ngeranjing kini bahasa berubah.
3: Jadi itu gongkak dan deko nanti suung dikit.
2: Bahin, bang lep, terus bang lep.
1: Singa nama lu kan kompornya hidupnya nanya.
3: Dan jantan mina mak tegas yang nam ngalir.
1: Nice, eh durus.
3: Ngiring kandang, tu nak ngiring gas. Artinya lagi jantan tu melajah tu kide tunggu. Runi yang pun pirang tu kaki yang nikam pun.
1: Buat terpantau runi yang kalahnya.
3: Nah ampun wenten tu ngenaring si TV Sri Merto tu kaki yang nitor.
1: Lanjut lanjut lanjut.
3: Yes. Om swastiastu.
1: Yes.
3: Hanut sire resi putus sing ngaji sastra kabeh.
1: Wenten ide sang merager si Agung sane pascat uning ring daging-daging sastra ni sami napi je tantri lawe palawakyo mawi ramo sane napi je maguguritan.
3: Sire pegawan gotamu ngarani re.
1: Tuan siwas ide mapuspate pegawan gautamu.
3: Brahmo putrang sesire.
1: Brahmo putrang sesire. Ide punika terah turunan Brahma Brahmana. Putran ide sang yang Brahma.
3: Sire wini mengaji wede mantra de betara Brahma.
1: Ide begawan Gautama sane ke Pakusara. Nah ini baru benar penggunaan Pakusara. Ke Pakusara. Antuk ide betara Brahma ngicien mantra wedo napi je seluwir. Jangan
2: penyuluh dengan lansia.
3: Lansia tu. Iri ke bogawan gotamu moga witapa.
1: Iri ke rahris bogawan gotamu nak ngalerang dewa bu. Mungkin mukario tapo mungkin ikutu iri ke.
3: Matapo tu dia tu matapo.
2: Di pacung.
3: Ya kirana minap. Engkana ring pinggir kanggang pawitre.
1: Bah, wenten tukad gange sane nirmale rika ring panepin tukade.
3: Pire te lawas nire mabrate.
1: Ya namun api suen nide ne mabrate deka.
3: Sabte dinanye.
1: Menawi wenten pitung rahino.
3: Iya naradane betare indre.
1: Sane ke acepang ring adnyano ide betare indre.
3: Katan maswi dateng sangyang sakte kertu miwah apsari kanyo.
1: Ingi duaning ide ke acep. Rauh nyentungi, rauh nyentungi, kenten. Rauh ida betara Brahma, betara Indra. Kesarangin widyadarin ida.
3: Cukut sang pandita.
1: Cek ledang sampun ida begawan Gautama sira niki.
3: Mengastung karo riboga botaro inro.
1: Ngaturang puja pengalem ringide botaro sakre kertu.
3: Hilang pusang yang ui ude.
4: Ale?
3: Mule mareng suarga loke.
4: Inggih tan carita yang sampun keinginan puput unike pula Bali ne budal ide betara iner mereka ring iner loke.
3: Kari tesang nareci ring asramu.
4: Napi ulian ide nyelap ide kutang video dari ne. Napi ulian video dari ne dot drika menang engkau penten uningin napi nasun.
3: Umgil ring sang resi.
4: Iya, jak mereka sampun to celapat celapat ring genah ide resi Gautama.
3: Pianari grahoni rekang apsari de begawan Gautama.
4: Nak bebegawan gitu masih ya.
2: Gawan kari terunang.
4: Gawan ni. Ingge kayu nang ido. Be body paso uling pidan. Kadain body ni ane. Ah, kacerita rari sampun matemu.
2: Ingge ni de perami suari.
3: Begawan di tiari ki matatu ben kat kerangkah.
4: Oh, ada begawan itu.
3: Matatu. Ane sarang atu melingih lan kan api.
4: Oh, tato nang ajaan pok. Tato ane tato genep tu mesti layah ni nyelep nunu.
3: Melawas te sire kuren.
2: Eh, sampun suwer aris ide. Ma laki rabi eh.
3: Honeng akena po panggih nire.
2: Ingeh makin puputan dumun inek pertemuan ide ne kadiasa punika.
3: Mamit sang naraci mule mareng suarga loke.
2: Menawi de sampun wenten perjanjian punika ide dia naraci nunas mau pamit dari sing ide begawan Gautama budale ke suarga loke.
3: Kepanguh de sang yang aditya.
2: Iye dikanyakan ring tengahin margi, ye kacunuk laris diah naraci sarang ide sang yang surya.
3: Mahyun de sire betara surya.
2: Beh, kak yang menawi de jegek pisan pun ini diah naraci dong.
4: Diah naraci gitu.
2: Jeg bermangkin sekadi kesemsem kesemaran ide sang yang surya.
3: Bianari gerahan nirut sang naraci.
2: Raris lemos ini dah pun ke angin ini dah rabi dia naraci malih.
3: Dah aneng kena polih nirut, polah nirut.
2: Iye, yang sepun api sampun pada dabda bido sang yang suryo sarang dia naraci mungkin putang lemuna muni ke pola hidup neh.
3: Mule tangap sari ring asramo.
2: Iye, malih mewali puni ke dia naraci.
3: Mana tersiru laki sawiji.
2: Kesuwen-suwen menawi sampun wanangan bobot neh. Ya mas puni ke putra lanang asiki.
3: Siro to sang Bali ngarani ro.
2: Raris kecen pesengan sang Bali.
3: Antian to lampah ning rupo.
2: Samplah tu deh.
3: Nih samplah.
2: Nih. Atian tu samplah membeh tan kadi-kadi ini warni ini tato dana jak bagus sayang punika.
3: Ya di jatara gongka tu bagus.
4: Eh, tak kena kan? Ya. Wedean raci tak kena metato begawan Gautama tu na.
3: Minam. Ini tu kakiang. Semua sarang gongka tu di artas negala. Mengatur tu kedek. Dengan tu dari Madiako sarang gesa jiman tu nge Ang yeah. munggah sareng Kak Mangku ki Prajo dungeh munggah melebos yeah, sareng sami tu. Ngekena tu Kak sareng tu kaki yang melebos ten ngungkak ngereh tu melebos rauh lu. Nah siro kaden kau ni, ni tu cuk semua tu pamit. Bu Sri Merto minap tu, Bu Sri Merto Pak Kristus tamu munggah melebos. Ngi cuk semua pamit tu. Om Santi Santi Santi Om.
4: Luang CCTV lo.
2: Inggih ing ngungkur gong biang Sri Agung sampun nandhang randing Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
2: Oh no no. Kadung mes-mesnya.
4: Mes mesin iki ya.
2: Berarti asap-asapnya gede nih, asapnya gede.
5: Ndak ngeberom aku kaki ya. Nah, jauh ini aduh, kaki yang sarang gungkak tuh.
4: Wah, wow, ingat enggak yang gom yang Sri Agung nih. Bagawan yang umat tatu, nih, wah, wow, yang ingat.
5: Ini di sana mau kebris, tuh gede, tuh kaki yang nih, kok meduwi, wanten, gendan, waniki. Dan diki inap, pun inap, gitu ya. Berarti gak tahu nih, gitu, suara kali.
4: Iya, tungkar ujik, nih, eh.
5: Atu kaki yang sarang atu gungkak nih. Tidak lanturan tu pas te niko parwo niki tu nih sana petian mungkin sana bawa tu nih. Yeah, lagi kekawin tu omawi geno mas tu nama si diam. Mangkanuling mako rajo Yudhistira.
4: Yeah, kadi punika pangandikan ide sang Yudhistira.
5: Mojar sang Arjuna ri wang tanak niru kabe.
4: Raris mabas ida sang Arjuna ring paro semeton ida nisami.
5: Ria sabi prayu niru makorajo Yudhistira anusup pengalas.
4: Anu sopeng alas rinek ke daging bawase inek daging kayun di desang Yudhistira mekayunan kacang mungsi malih ke tengah ingwano
5: depan sang Drupadi
4: kenten talar kesarengin oleh sang Dewi Drupadi
5: watung karoto siro kabeh.
4: Ingge semeton ide sang Arjuna sami sampun mengematut tang ingge engkal kalase ring kalase sarang aja mekejang.
5: Kapuo padoyun wano wasu.
4: Sami sami punika kayun kajagi ke iring ke tengah ing alas.
5: Iya rikuto sakut tamesu.
4: Sakut tamesu.
2: Tamesu.
5: Sakut tamesu nih. Sakut tamesu.
4: Inyang niraris dawag punika nih.
5: Labini seku tosang. Pari
4: kesit. Inggih mang doten suwung purine raris kadagang agung punika sang pari kesit sampun mesen banten nggih.
2: Banten.
5: Sampun sampun tu.
4: Oh, no, mendadak ngidang si bin mani no.
5: Inggih tu. Suamile ratu ringas Tino pura.
4: Ngentosin ke Prabon Iriko ring purias Tino paling gede daso bangkit.
5: Sio dawang wikitu.
2: Sio dawang
4: wikitu.
5: Sang yuyutsu kinon rumah sahu.
4: Ijo sang yuyutsu saneka penikayang ngebag.
5: Wang begawan krepo.
4: Kesarang ini dah begawan krepo.
5: Noker siro gumawo pitro tarpaneng.
4: Ingeh, mungkin mokario pitro tarpano dumun.
5: Dua mile makan. Kenten tu aku kaki.
4: Betul.
5: Dua mile makan. Sang watak. Ya tu.
4: Jagi ngarianang peti leman. Ring semeton semeton ide betara Kresna inggih punika watek ya dukule
5: mawek to sira dano kuning risang brahmana
4: inggih kelanturang raris ide nak dano ide to jaturang aja nika dano ring para pandita ne kuda daging nika kayang ni jauh oh.
5: Nirwigan Gano kan Nirwigan to yat nyanire
4: Ike raris Wiyakti tan wenten nyepungin malih punike yadnya ni sami ampun benah ya dagingnya tuh
5: ini atuh kakyang wadah sapunito titiang iring atuh kakyang tuh kirang langsung wajen-wajen tuh
4: dan ampun becik ini gitu ampun di, dilatih tuh wajah oleh dunia makin jeluang nyanyak
5: antung itu sarang buka tuh nge kakyang atuh buka nge wau tu gong yang Sri Agung tu nge rajam sana tu gong yang Sri Agung sarang gongka ngeranjeng atu gongka wenten udah kadek ringjung sari niki wenten bu wayan Sri Merte sarang bapak guru Sutamo ngeranjeng bu wayan nge nge atu kakyang sarang gongka galah katur untak bisa ngantuk pramo santi Om Santi.
2: Iye, ini madi oke sampun.
4: Terus maling ranjing, ring ungkur.
2: Madi oke. Iye.
4: Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
4: Iye, dah. Pasti nak kau nang kuda asapnya. Dayu biang, dayu madi, pasti gitu.
6: Mangan kedet-kedet dayu madi.
4: Dan bekemu, ien bekemu.
2: Raspati kuda
4: tu. Raspati kudus.
2: Kudus.
4: Ini wage je ni. Wage papat.
6: Wage. Sampun, sampun tu.
4: Benar, Pak.
6: Rajang gungi sarang kalih tu gongkak sarang tu kaki yang ini. Tu di umade, rajang mesanakan dumun. Kadung becik yang tu ni kedat-kedat gong biang seri sarang di umade. Di umade, titi yang kedat.
4: Aduh.
6: Ingin unah segala tu.
4: Ye.
6: Niki ring cita yang nyoba bismo tu nge bismo parwo
4: nge
6: ingin jagi kawitin om awi kena masu nama sidem

0: Hana sira pandita ati saya akot temanira.
1: Ati saya kota manira.
0: Kota manira.
1: Wenten punika ide sang marga pandita luwih utama pisan punika.
0: Nila kante akiris sariranira kangken mega.
1: Nah, punika raris angane done wiyakti heboh megenyolan punika waluya punika gulem.
0: Bienu sanan dening kapilaje tak ken tak napi niki
1: kapilajate
0: patapi napi niki kapilajate kangken kilate
1: kangken kilat
0: kilat
1: kepayase nanto
0: oke hati kita bagian talen
1: itu mewarni barak. Punika wilayah Waluya punika tatit utawi kilatnya nih.
0: Hena diutan ibasme putih kangken walahaya.
1: Punika keterekin punika sekade basme sekade pupur putih punika. Waluya punika deretnya nih.
0: Gambira tekap pul wijil ikang stuti sangke tutuk nire.
1: Punika paradnyan punika ngemodalan wedo mantra jak tanpa pegatan punika saken. Cangkem itu nih.
0: Ya tiga atulia gender.
1: Nika sat-sat keruk nyane punika.
0: Iku angrat kabeh pukadi samuh ning mayure.
1: Unika jagate sekadi. Membiayohan suara ini pun ikedis merakah.
0: Suka teharsa girang.
1: Suka te
0: harsa agirang.
1: Girang. Itu mawinan sami ledang pun ke.
0: Dening jenyanan nire kangken hudane.
1: Antep. Keutama nih dene, jenyana nih dene, sane waluyo sabah iriki.
0: Sirete sang pandite samangkane kaso bagian nire.
1: Nide sang pandite sane kadia sapunike, luweh keutama nih dene.
0: Sireto Sri Bagawan biasa sa ngaran nire.
1: Ida punika Sri Bagawan biasa para bida.
0: Namaskara sembah ning hulun isire.
1: Punika dan reren-reren di tiang aturan semua pengubakti punika ring kewendanan ide.
0: Balar katirwa matre guna hane sire.
1: Mugi-mugi sida di tiang nulad aslam kuku wakidek indek keperadnya anan ide.
0: Setungkaro.
2: Kang Wang, bebang, baiknya kuncin nak ini dah.
0: Ingi mana kita ni? Muang hana de sire ratu cakrawarti sini wiring yawad.
2: Yawo dwi.
0: Yawo dwi panda pandale.
1: Ya wo duwe po mandala.
0: Duwe po mandala. Niki dah yo mate mate nyolek. Nggih tu nggih.
1: Ini sampun enten itu sampun Rabu, sampun madeg ratu di kering jagat.
2: Jawa.
1: Jawa.
2: Raja Jawa.
0: Paripurna ageng nikang samrat. Samrat te kapu. Samrat ada sebentar yang tegul tuh nggih.
1: Tuh samrat bacaannya.
0: Samrat nggih. Samrat Kaprabon Hanesire.
1: Punika lanoh becek gemah ripah loh jinawe punika jagat idone sapu madagan ida dah dosa ratu.
0: Kesiani rukti nikang hari sangatnya dinire.
1: Medaging gumanti sekadis sang yang Wisnu punika ide.
0: Wiwaktinian sinangguh ari Wisnu sire. Ya,
1: punika sampun kasujaktiannya ne sang yang Wisnu ma pelemah na dengan ngan ide.
0: Ridenire Sri dare.
1: Ring ide sampun sang Prabu.
0: Suatade makin de yutanik
1: makin
0: de
1: dayutan
2: makin
0: dayutanik ko ang Sri Bahu dan de nire
1: pegelayat punika inik mule-mule inik mas-mas manik punika rengangan ide.
0: Si nangguh hari sirewane.
1: Punika kesemuh punika.
2: Sang yang hari.
1: Sang yang hari utawi sang yang Wisnu.
0: Riedeniro loko pale.
1: Inik idene nguasa-nguasi punika jagat.
2: Kan patuh ya putra Wisnu.
1: Ama patuh ne.
0: Nitya sarumak
1: nityasa
0: nityasa rumakseng jagat mandala
1: sedado ide nguasa-nguasi punika jagat wewidangan ide ne
0: mua sinanggah te sire singe
1: de ri de
2: bindi.
1: Indek nak eh.
0: Ride nire pancenane.
1: Kasengguh ide peragayan singa duaning ide setade ngelaran pun mucahan punika sekancan. Nela lima punika.
0: Maka beratang ke pancen sian.
1: Ngelaran punika berata pancen sian eh.
0: Inggi untuk semua.
1: Nah, kanglang untuk malu.
0: Kang yang kira langgeng tu wacanan.
2: Waluwong bahan kunci, waluwong wacan-wacan.
0: Tapi becek tu, flashot tentang tu.
1: Kuawas gemes.
2: Flashot tentu karena terlambat kena roras mana tu.
0: Inggi dah yumade male nyulek. Sampun tu sampun. Inggi bagus. Tuaji mungkin turing mungah nge.
2: Nge, ratunya anak saya mungah raganya dia.
0: Nge, dijo kada niko. Tu gongka mungah. Sarang niki Bu Eka Bebe mungah mungkin nge. Saya durung boleh mungah-mungah. Udah ini ring switre temang warga nge sarang sami mungah nge. Inge suk semua tu untuk galah. Galah katur, mogi kena sarang sami. Tiang pamit nye. Om Santi, Santi, Santi nye, Om.
2: Munggah, munggah niki ni Abi ni. Niki kemale ni yang bagus. Munggah, munggah niang niki sampun galah niki gleseng gleseng nih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu atau bagian rumah.
1: Yeah. Di rumah angkuling sir.
2: Mengganti radio dah, mengganti radio dah. Luang jan jan ni jan ni ya.
3: Nih, mau
2: wau tidak
3: mau
2: pasuk nih, kena pekat rupiah nih. Oke, okay, benar. Nah, luang jadi biasa, weng, weng, weng, weng, weng.
3: Nih, kem tegar nih kira tuh.
2: Palawakyo, palawakyo.
3: Iya, iya. Tapi kadang kamu salah paru. Kau mau kena mastu, namu sidiam. Apa yang terserah?
2: Tapi?
3: Waktu yang terserah.
2: Iya, Ratu Aji, Sang Prabu Drestrastro Cokori Dewo.
3: Itu, iya tuh utuh. Oke,
2: ngapain tuh?
3: Natur sang bimu nih gitu.
2: Hah?
3: Natur sang bimu.
2: Sing prastaniko sing nih?
3: Iya.
1: Anu no.
2: Musalo. Asrama. Asrama.
1: Asrama tuh.
2: Asrama. Asrama Wasoparwo nih ada aneh sing sing sing musalo. Dan musalo len yo.
1: Radio baru nang.
2: Ayo enggak.
1: Iya, iya, awanin, awanin.
3: Lapor, terus.
1: Iya, aji, aji, sang terus.
3: Kita ya tuh utel, tekan asin tuh.
1: Pah, aji subuh buta, penyengah aji tekan, kapin kayu aji ini buta.
3: Tingali bangunku.
1: Cingah, penyengah ini kelengan tiangnya.
3: Dan kana pahinannya lawan meretimu parijate.
1: Cek tanada binane. Oh, kapin sang yang meretiu, itu lengon dia gedeana. Cingak aji.

0: mulaki ngrajil.
1: Iya ajong ajong wong ya ajong wong dan
2: medunung
1: tang medunung dini di Astina.
0: Mokia pamari pujaning kagantuk mak raja Yudhistira.
1: Muponin paswecan pengubaktin belin tiangnya sang Dharma Wangsa.
0: Ilagang kane teki teusen.
1: Nabi dika?
0: Ilagane.
1: Ilagane.
0: Yes teki teusen.
1: Mungkin.
0: Jadi.
1: Lanjut dong.
0: Anaking ulun sang urakodar.
1: Mungkin mau canoi deh sang desaster. Wah, ning-ning. Anak bapa sang Bimo dewa.
2: Ning-ning lah munyi.
1: Bimo ni.
0: Ningat wang ulun lagi.
1: Dah, yang ketujuh maro. Adi bapa merasa ingat adi ni.
0: Ikadur nayan anak mingulun sang Duryodhana.
1: Buat solah yone panak bapo ne yoi Duryodhana maro dadi bapo inget nih
0: inget kuang ulu nih pitutur sang Widuri
1: inget bapo kapin jeneng yani
2: Widuro
1: pitutur sang Widuro.
0: Ikan sade kale makone tutu.
1: Sade kale makone
2: tutu.
0: Tutu.
1: Tutu, ada nak. Ane sedina dina ngorin anak kebuka bapa pangnyak adung mo semeton.
0: Rup wang ulun riuk tini tangguh wakawan bismu.
1: Itu bapa nawang. Tapi ini kasih jelas tu.
2: Tangguh ring pakeling.
1: Ring pakeling itu bagawan Bismo.
0: Kumon meka keni karde rahaji raja ri yang panawang.
1: Aneh itu ngenken mang apang bapa ngomang
2: pah.
1: Pah-pahan keraton sang Pandawa.
0: Sang ulun tumekaken ri anak ningulun sang Duryodhana.
1: Sakewale dini bapa, ngenah blok bapa jek milo non panak bapa ni Duryodhana kan ya bakat bang bapa.
0: Nacanane pangidep sarike.
1: Sing ada bayun bapu
2: nak sing ngerti ya,
1: sing ngerti ya doh. Bawa bapu ngorin masih ya, sing ngerti ya.
2: Ini bukawan Bismo ngeniko, ngorin bapu. Widuro kini ora, ngorin bapu. Iyo iyo mula sing ngerti.
1: Mula yang begok Widuro dana.
0: Iya teh itu ning pang lampu dan uring dia.
1: Coba mawan bapu jauh bingung, sing kenal bapu ngenah otak anak bapu ni.
2: Ken cara ngurin yo,
1: ken cara ngurin yo.
2: Tak ngerti yo, ngurin kini sing gugu gitu sing.
0: Maka ni mite asih ning mana?
1: Maka ni mite
2: asih
0: ning mana?
1: Doa ni mawan ang kayun bapu ni jauh. Sedih
2: asih terus ben tresnan
1: tresno
2: kan piana jeneng
1: kan yo hidure dano ngerana
0: nah kan pu apalan ye mangki
1: nah kene bajane tepuk bapo jane pikoleh ne to
2: no karma palo
1: karma palo ya bapo ne
0: wat ini kesatria kan
1: tadi kesatria kone ucap bapo jani
0: wang ilang ning sakuru kule santan
1: wang ilang sakuru kule
2: ande ngrano ya
1: telah to keturunan kuru ne dini to
2: bapo subo ngrana

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak? Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ramai sekali pertunjukannya, bakalan seru nih.
4: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
5: Ayah, Bubu minta digendong.
4: Ntar ya, Nak.
3: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Kita mana?
4: Loh, bukannya sama ibu?
3: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
4: Itu dia, Bu. Putu, putu.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingih, mari pisan di tiang matur yang para sawitre sana durung persida munggah. Ingih, Kang Yang dados pendengar setia niki sekadi ni abi nggih kadi megolek ni megolek ya di abi anangke
1: di wauti
0: nggih kadi Pak Putu Dian nggih nggih mungkin buka di tiang malih
1: nggih terus nak ngaranjing sampun buka kan ki loket Sergis Om Swastiastu
2: Om Swastiastu.
0: Eh, Kak Kumis.
2: Eh, Kak. Ken mangken.
1: Ada tiang. Kumis.
2: Dan tiang ton boleh ni.
0: Oh.
2: Nih, nih dia gablak nanti je.
1: Ah, itu bergablak dia tanjak.
0: Ini gongkak nak yang wacian Pak nak ngartos nak sekali sekali.
2: Nih, coba tonton tiang eh, nih lurus.
0: Nih.
1: Nih.
2: Puna nek kewok-kewok nek tu dia.
0: Ini maro lanjut dong lo.
1: Ini maro nih.
0: Ini maro tu lanjut.
2: Ismut dan tawang dia.
0: Siang ini swargo.
1: Swargo nih, swargo nih.
2: Nih coba coba.
0: Biasa tu.
1: Nih. Okay. Ini lanjut sama kene. Mojar temah raja jano mejaya.
2: Inge malih raris nguen tenang atur ingi anide. Sang Prabu jano mejaya.
1: Ling nire.
2: Tapi ngatur idane.
1: Soatnya mahar sih.
2: Oh ingih, mami tanggalu kere, titiang ratu, walungok, ratu prane.
1: Panemah raputu sang pandite.
2: Titiang aturang pangepati majang kering palungok, iratu.
1: Tuala sakene carite irikang suarga rohana parua.
2: Durus-durus ratu malih punike lanturang ini cerita suarga rohana parua.
0: Parwane didiang jengartos.
1: Reka caritan sang Pandawa mulihing suarga loka.
2: Ring ini kewentanan lelangit titiang ingih punika. Itu sang Panca Penawa sane sampun mikolehang punika suarga.
1: Apan sang pandite rakwa kinun di pegawan biasa.
2: Waning palunguh iratu sane kepernika yang antep ide sugera titiang itu pegawan biasa.
0: Dini berpenggunaan kata kepaku saruane benar. Waning iratu sane kepaku saro. Demare benar. Sing tadi nganggu kata kepaku saro ngawag-ngawag ya. Nah, dini yang mana?
2: Oke.
1: Hangutare sarasa sang yang aste dasa parwa.
2: Kumantine nyerita yang ngandike yang ini daging sarin-sarin carita ini.
1: Sangkayan hele-hele raputu sang panditan pangerenge purwo sang kate buyuting ulun sang Pandawa.
2: Waning menten dia wana-wana kadi titiang niradiang ini ceritan kawitan titiang itu sang Panca Penawa.
1: Dan
3: Tuh madah lebo ani manah sang pandita juga raputu sang maharsi ye.
2: Wantah keledangan palungu kira tuh sane lungsur tunas di tiang. Rebering dewe di tiang putun palungu singgih prane.
3: Mangkane ling maharaja janome jaya.
2: Inggih karya sapunika daging arturi de sang prabu janome jaya.
3: Suah mahur bagawan we sampayane.
2: Raris ngandiko itu sang ide ratu prane ide bagawan janome jaya kadi mangkir.
3: Saatnya, Haji.
2: Ini Dewa Prabu Palungguh Joko Ridewa.
3: Tuan sang saya Parameswara.
2: Sampunang Palungguh Joko Ridewa. Semenia ring pikirin.
3: Nah. Nihan podartan ni kang cari deh.
2: Nih, becikang sana mangkin. Kadiasa pun ke ceritanya ratu.
3: Aku raku pangucap-ucap Maharaja Yudhistira lawan sang yang inere.
2: Saya wakti mekata usan. Ina kadi daging bebawasan itu, sang prabu Yudhistira majang ring itu buat hari nero.
3: Iri kang swarga rohana parwa.
2: Ring cerita swarga rohana parwa ne puniki racu luaku.
3: Rekalaniran mahyun mapanguh lawan wang sanat nire.
2: Ritoat kalun itu sang prabu Yudhistira mapikarse jagi kejunuk sarang semeton itu ne makasami.
3: Pah enak deh haji pangerengah.
2: Nyeksane mangkin becik-becikan karnan palunguh Jokori Dewo mangne patut punika mirengan.
3: Nihan podartani kang carite.
2: Nih kodiasa puniki kawet titiang mangkin restu.
1: Ingih top niki top.
4: Letang.
0: Pak Bani po.
1: Ini ngedok.
0: Ya ingko ini gede Bani.
2: Ampunan yang dikira.
0: Kan ada dua. Kan ada telu ingko. Ada ini jenis. Ada ini madio. Ada ini gede. Ini gede tadi cuma.
2: Kan bodang.
0: Nah itu kan bahwa koreksi itu aja gede. Nah ini. Ini penggunaan kata kepakusare. Ini nak mapan itu.
2: Nampi
0: ah,
2: ni
0: kata tu pendikayang kan? Nak meraga utama ni mekejang dan posisinya pada orang ketiga. Duaning iratu sana ni kena oleh ide bagawan biasa kurang tepat.
1: Kurang tepat.
0: Duaning iratu sana keselir bin kurang tepat. Duaning iratu sana kejudi bin yang ngeteng sik. Apa luwung ni? Dua ningi ratu, sana kepaku sare.
2: Nih, ampun. Ampun dia patah harto, kita nak penggunaannya memang tetap patah.
1: Besor singihnya.
0: Nah, jani kadang-kadang liu nak tukang bawas itu. Jadi dua ningi titiang niki kepaku sare untuk sana nuenang acara. Gitu ya sana.
2: Kan bebas kan dan beragi titiang. Titiang kepaku sare untuk blend titiang dan patut juga nih.
1: Nah, itu kurang pas.
0: Sing ya sing patut tuh kurang pas. Yang banding aja jadi ini.
2: Sekarang pepadaan-pepadaan itu wawu ya kan.
0: Ina ambya mau anak utama misalnya. Ido dua agung ya nyar makin ido ke Pakusaro antuk ido cokordo di Kelungkung jadi ngicienin
3: wacana
0: waktu.
2: Oh nih. Semua tu niki.
0: Eh sinampurang
2: ya. Jaran niki ya semua. Yang tidak
0: nampun dia pantut nih. Atau kadang-kadang alih pang serem nih istilah.
2: Oh, nge kita nampun pang pantan ngerti timpal aja kan nih dong-dong.
0: Gop orang.
2: Itu semua tuh. Yang pamit om santi-santi. Santi om.
1: Iya.
0: Kak kumise nih tukang artos. Eling kak, itu ingko nih gede nih. Oke, sira sana ngeranjing. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Ratu Kalkia. Sekarang gak minta.
3: Ah, udah ada.
0: Iya, udah ada.
4: Ini Ratu, titik yang ngasih dona tuh.
0: Iya, dah.
4: Om Swastiastu. Mangkana pasar itu sang ugro serawo.
3: Nggih, kadhe sapunika ceritan ide sang ugro sarawa.
4: Mata puan te bagawan sunake
3: mua. Yurika rares bagawan sunake malih ide mapitaken.
4: Anakku sang ugro sarawa.
3: Raris panganikan ide ini udah jening-jening pianat bapa sang ugro sarawa idewa.
4: Ati antu ramyo nikang carito.
3: Bahkan kadi-kadi nyen rame pesan
0: carito nih. Mati malih tukang artos ya. Oh dadas ngarah ingko gede.
4: Enak amak ning uang.
3: Buena besik ni demen pesan anak ane miragyang ane ningohang.
4: Unang toharap mami tanya mua.
3: Unang karap mami.
0: Tanya.
3: Tanya. Oh, saka wala ada petakon bapu ni bin.
4: Ikang kato rahadian sang ulun.
3: Ini
0: cerita
3: ni dewo ni.
4: Aparan ulah nikang naga.
3: Nah, kengkeng tu, pari dab-dab sorot lelipi ni, sorot naga ni.
4: Rehus nyanca. Tina pada sang ibu.
3: Ulang-ulang. Iwus sinapa tu betul ni?
4: Rehus.
3: Sinapa?
4: Sinapa de sang ibu.
3: Disubane ke pastu oleh biangnya ni.
4: Ya tiga ke harap mami caritanya mangke.
3: Unika sana dot anti tiang mangne keceritiang sana mangkin.
4: Wis teraken da dento kacari teri ke ri kami.
3: Ledangan pisang yen nyeri tiang unika ratu ring titiang.
4: Mangkano ling bagawan sonake.
3: Kadi sapunika atur ida bagawan sonake.
4: Yo mahur sang ugro sarawa.
3: Rares kecawes antuk sang ugro sarawa.
4: Sojar empungku.
3: Nanah dewa-dewa sang sonake.
4: Dan sang saya rahadian sang hulun mangkin.
3: Sampunang idewo jek sumenio mangkin. Pirangan naan mangkin.
4: Ulah nikang naga.
3: Nah, wenten laris pari dab-dab sorot naga ni punika.
4: Rehus nio si napo de sang ibu.
3: Si sampun puput ke pastu punika antuk ibun ya ni.
4: Gelano aso soko.
3: Apa tu? Ada-ada macam.
0: Gelano aso soko.
4: Gelano aso soko.
3: Nah, punika laris belok bagan ibuk perut naga ni makajang.
4: Ikang naga anak atuh de sang kadru.
3: Niku naga ne sane paling kelih okan sang kadru ne.
4: Amrih tu yo gawe tapo siro.
3: Dan milu ya. Apa dah anu ne?
0: Amrih memuatang daris.
3: Ah, ini kan daris. Mau pidap-dap pacang nangun tapo berata.
4: Oh, maro danu botaro brahmo.
3: Nah, hari yang sejeroan nangun tapo, ini kan ada danu linggih hidup botaro brahmo.
4: Angunugraho dosiro.
3: Lanjut nak mendek.
4: Sumanggo priwitalo.
3: Haris kapucayang panugeran presida mengkab pun ke pratiwitalo.
0: Presida nyanggo mukuhin
3: pratiwitalo.
0: Pratiwine.
4: Dan ketekanan dening sarwo.
3: Duka apa duka?
4: Duka.
3: Dan kekaninin antuk sarwa doh kita ne sane rame yang sengkala.
4: Tadi luwer ku to luwerak to.
3: Tadi
4: luwer ku to luwerak to.
3: Sekadi
0: pidab-dab
3: di tiang eh
0: apa ni tu kita nyenapang penadin
3: di dewo ni
0: kumpul
4: mangkano le botaro brahmo
0: mali
4: irikang naga
3: aduh asa punika menganikan ide botaro brahmo ring naga ni sana paling kelih punika.
4: Iya tu matangnya aderano pratiwi.
3: Punika mau enang presider ares nyango punika pratiwi ne.
4: Iya tu sang ananto bogo ngaranir.
3: Punika sampun sana mau pesenan sang ananto bogo.
0: Iya Kang Yang.
4: Unang muang tanak nio kab kabe.
0: Udah. Subuh nyari tu ada aneh montu. Yang lanjut kan sing telah kal.
4: Ringe tu, entah menikah pun di tiang ring tu. Ada di tiang galah tu ada tiang tiang semua jalan berbuka. Eh BK BB munga BK suwe dan munga ringane. Ya tu dia tu, Om Santi Om.
3: Inge, dah ada
0: sama. Inge, para pemirsa ya, yang mau palo wakil ni ke cari kang ke carito ni, inge carito ni kadang-kadang wau wakide ampun nyari, kadang-kadang wau panjang wau boleh cari, enten inge ampun nang maro busu cari ahli bende kal nyari ben cepok nek lama eh ampura niki titiang mikelingin kemanten
3: inggih sampun entang ranjing Om Swastiastu.
5: Swastiastu Ratu Katyang sareng Ratu Gongka
0: nggih
3: dah weni
5: inggih titiang nyareng makin sampun napi gatar Ratu sareng kali sareng Ratu Katyang
3: nggih becik.
5: Inge nyarang kejang, melih buatan manut tuntun atung eh. Om swastiastu. Mungkin sap capsu ayogiam bahwati wato siro paripurna tinraning matandiro.
0: Yeah. Malih raris paripurna punika penyurianannya.
5: Dan hana kawi haranin taksi wakasan.
0: Nendan punika malih wendan ke bered kawin tenane pemuput ne.
5: Suka to bogawan dumyo.
0: Yeah. Awak dikeledang pisan ide begawan domil.
5: Tumonin sang utamaniu.
0: Ngan tenang sang utamaniu.

0: آقا نیشتر و افرادی
1: راریش که پایچه یان پانوگرهان سارو و منتر نیسی دیه
0: لاوان تاکن کننگ توه آقا rupanya anakku
1: alih nenten jekeni kin lingsire kenten setado dewo
0: lahan tok ling bogawan domyo
1: kenten
0: mangon nugrah kenire
1: kenten panganikane de bogawan domyo mapaiceo panugrahan
0: tumu sang wedo panarisan yo
1: lantur makin sisione nomor 3 sang wedo
0: kinonire to molah eng padangan
1: kapan iko yang megenah irike ring perantenan
0: ku mawat to kena dadah nire sari-sari
1: mangdane nyayago yang munguing bogo resi bojanane sadina-dina
0: sakri baktin nire sang wedo ring guru
1: sakri
0: lang sakri itu
2: Sakri
0: ini kata. Sakri baktin nindiro sako wedo ring guru.
1: Dingahan ada dingahan kone nagih tuntunan.
0: Ingin ratu ingin balik ratu tuntun.
1: Sakri baktin net nelayan bener.
0: Sakri baktin nire sang wedo ring guru
1: lanjut
0: umu akan niki panestis nire empu danya
1: lanjut
0: inan nugraha Sire sarwo wido.
1: Nggih kapicho yang radis penugran sekancan wedo.
0: Wa ke sarwat nyana.
1: Wa
0: ke sidaning mantra paweh nira.
1: Kesidan mantra ni malih sane kapicho.
0: Ri wosang wedo. Kerto nograhe mulai so siri padangan pad petapan nire
1: ulangi
0: balik tu ri wosang wido kerto nograhan mulai so siri petapan nire
1: ini di muka Riwos gitu. Deri. Oke, kita.
0: Riwos sang wido kerto nugrahan. Mule to sire potapan nire.
1: Kang Wang itu nah.
0: Ingat ratu, sampun telas ratu pitang ratu. Duk semua ratu kakyang, ampun nunas untun kityang, iwang kityang ampura, kirang-kirang ratu, sarang ratu jungka. Inge, makin pangkri sepuluh malih sewito ratu, astur kityang kalah ratu kakyang. Om, santi, santi, santi, om.
3: Inge, udah weni sampun. Inge, yang ungkur udah weni, sang ratu kityang, om swastiastu.
4: Inge, Om Swastiastu, Raja-Raja yang terlumka.
1: Iya, jero mangku.
4: Inge, tiang para saking
1: Inge, jero mangku, Praja.
4: Inge, Om Swastiastu, Om Origenamastu, Namastu. Mangkane ling Sri Baladewa.
1: Kadi sapunike daging piteket ide Prabu Haladara.
4: Tumaur Sang Kresna.
1: Raris nyawis arin ide. Nggih punika ide Sang Kresna.
4: Arya Baladewa.
1: Ingih Beli Agung. Bagus kenjing Beli Agung Beli Sang Baladewa.
4: Ayo kita nenggah mau sampai Sang Arjuna.
1: Di tiang mau nunas sering beli sampunangan belinya nih mau bos nyenguh ugeg ring Sang Arjuna nge beli nge
4: anti-anti bakti nye rasi keri kita kabe
1: amoneko subaktin ipun ringi raga riki sarang sami.
4: Apaan puyan alap alape aringku?
1: Iyan menurut tiang teh pantes yo Arjuna nyemak nyuang adin tiangnya okan beli Subadra.
4: Iyan kualingan teh.
1: Napi? Napi?
3: Bilang?
4: Iyan kualingan teh.
1: Iyan padat punika talar. Daging kayun beli ini beli Sang Baladewa bagus genjing.
4: Yan te budira sike.
1: Mang do kenten jo. Atah patah jo kayu ngiring sarang tiang.
4: Dituang kani yang ulin ing mas mani.
1: Malih.
4: Dan hanya pahin ke lawan pasu.
1: Iya anak-anak luhe punike di saratang antuk mas manik sesocan ini dang main ngabo mas nang 74 kilo marokal bang nih panak yen kenten ngelah panak anak eluh nak ini kau tan bina tekening buron.
4: Siapa te siramah maha purusa mangga welin anak nira kania.
1: Apa anak ni purusa yo anak kane prajurit dane mawisesa yo niko yo arsang angin penumbas oko ni beli ampun memikirkan mau panglah mobil panglah. Ampun kenten.
4: Nanduh itu ning sayambara.
1: Niko dane nasarang. Napi ngawin nang wenten sayambara ni puniki.
4: Nawaya kendisang kesatria.
1: Sane kekardine nantuk paro agung. Paro kesatrio kesatrio nesami sane medue oko bajang jeget mulus banding ingin beli aji mercy besi kadeneng sayembara ang iko neng utama beli sebagai kesatrio beli
4: apuanan sayembara
1: malih malih
3: mantul.
4: Dapuanane swayambara.
3: Yantan di swayambara kan?
1: Mali kide.
4: Dapuanane swayambara.
1: Maksudnya lanturang, maksudnya setelah itu baca lagi sedikit ngarut luung kalartos nih.
4: Ya tedume Sang Arjuna.
1: Iyanten jagi ke sayembara kan dan wenten sayembara jag serahang mantan sekian ipun Sang Arjuna munapi setuju beli
4: Kumawiyakan prasah ya yahara yaharane.
1: Mangnane prahayo sarano niko wastane selain sayembaro.
4: Pamintonanieri saktinie.
1: Mangnane kepintonang mungkin kesaktian Sang Arjuna. Nah, setuju beli nepitan. Bengong kene.
4: Tutite yan wenang.
1: Ale.
4: Enedan hidup ning hulun.
1: Kendan. Ini manah di tiang. Ampun uning itu dan ayatan wenten juga kenyaingin kesaktian Sang Arjuna yang beli.
4: Dan hanu juga wenang mapage sakti Sang Arjuna.
1: Oh, tapi malih boleh kelemongan gas niki metapor. Boleh singgah mereka ke Prajapati ya? Boleh ha? Jak dan wenten bakal nyaihin. Jagi ngasor kewisesan Sang Arjuna beli.
4: Ya dia pisang yang indra.
1: Dah je manusia, sampun je manusia. Dewata, sang yang indra kan, bisa kasor bener.
4: Ya iya tan wenang nira.
1: Tan meresidang dan sang yang indra, tiang pun boleh ngawai tu. Wah, saya baru nih kini tapi mesiat Sang Arjuna jawab begitu. Bapak sih mbak ni ajak Arjuna bawa itu isin WA nih tu.
4: Itu punya us kereta kereta yaso.
1: Nak subuh cek yaso subuh liwat tekan yaso yaso ane biasa. Ah, yang nih kok.
4: Orang ngudirat kabeh.
1: Sani sampun kasobiahang rinjagati sirotan uning.
4: Ani waria parikrama.
1: Inik paridabdab Sang Arjuna jagi mecentok yudau.
4: Terang tehulun yang Allah hede Sang Arjuna.
1: Setugal bohong tiangnya, yang kalah di Sang Arjuna di pesiatnya. Tugal, tugal bohong tiangnya. Beli, beli Sang Belodewo, lain-lain, yang ngerti. Ini, Kang Yang menikah.
4: Ini, sampun itu.
1: Ini,
4: semua itu. Ini,
1: lain-lain.
4: Yang langsung pun ini.
1: Ini,
4: semua yang bangun, itu semua. Ya peniki nak agung Sri Agung sampun mengatur yang setiang suksumer itu para rian lumun. Ini itu
1: di Praja.
4: Mungkin atau di tiang galah untuk tadi jangan untuk promo santai. Om santai santai santai om.
3: Iye ringkur Praja. Ini belum, bunga ini belum. Ini Sasri doh doh doh. Om.
0: Om Sasriastu.
3: Ye ini sasi ini besi ini ke.
1: Nah.
0: Ada kuing kuing radio kan dumun
3: nah,
0: itu.
1: Tu.
3: Nah,
0: ampun itu ye.
1: Nelpon Ki Praja mana?
0: Ye mangku Ki Praja masam nak dumun. Itu yang nak niki kan berdua itu Adi Parwo Kang Yang niko radio ye mana boleh nyarengen ye.
1: Parwo Adi Parwo tu boleh paling Adi itu artinya paling luwung.
3: Paling luwung.
1: Parwo ni paling luwung. Parwo. Good.
0: Om, agak kena mas tu. Mangkaneling sang kadru.
3: Ye, kadia sapu ni ke penganikan itu dia kadru.
0: Iri ke tosiro wineh antigo sewu.
3: Iker ares kaijen punika taloh. Cek siu liyona.
0: Maka tetesano dlahe.
3: Punika rares ke komen, punika ke pungkur kas.
0: Punang ling sang winade.
3: Sekewen dan sang Winado radis mawasa
0: sojar empungku.
3: Nye nawagang ratu parane.
0: Hawiye weh paweh rahadian sang hulun putra ri kami.
1: Ayuwo,
3: ayuwo.
0: Ayuwo tu nge. Awanin deh.
3: Ya, tadi, tadi.
0: Ayuwo weh paweh rahadian sang hulun putra ri kami.
3: Mi. Pinunas dia winadone sampun akeh-akeh di tiang ijene putra ratu ratu parane
1: ngali babysitter mungkin
3: kaya wah wah di tiang bes liu
0: ruang siki juga
3: angin di tiang entah ke kalih ke mantan ampun akeh-akeh
1: kok kan boleh tunjangan mungkin
0: hang hing luwe heri kacaktin sangkeng sang kadru kasaktin itu kasakeng sang kadru
3: de aheng baca angin ya
1: angin
3: angin
0: angin tuh
3: angin
1: biasa angin
0: angin luwih hari kesakten sakeng sang kadru
3: sakewanten mangne langkung luwihang langkungan punika kesakten nyane ring panak-panak sang kadru
0: iya iko paweh rampu ri ulun.
3: Ika sampun piceyang ring sikian titiang aradu aradu parane.
0: Nahan teling sang dewate.
1: Sang wi.
3: Wi nate.
0: Nge. Aburatu. Nahan teling sang wi nate.
3: Kadia sampun ika ador utawi pinunas sang diah wi nate ne.
0: Wineh dosire anti geruang siki.
3: Raris ambil ide raris punika taluh ke kalih.
1: Dan pijang yang ngambil kan ni mak.
3: Ambil kan pada pijang kan dia sinada.
1: Mak taluh.
0: Ya te pinahayu nire ikang.
3: Antiga. Iko sampun taluh ne sampun kepiceyang antuk ide begawan. Ares be sekaba.
1: Waktu ke karang asem.
3: Sekaba taluh ne ka.
0: Sekaba ne jus sekaba
3: ngka. Abang tadi taluh asem ne.
0: Pawe sang suami.
3: Ares kepiceyang.
1: Sane picayang.
3: Sane picayang. Ken rabi ini.
0: Kine kesan ire ring duyun rinakse nire.
3: Kinatas nire.
0: Inge.
1: Ring diun. Sengri diun.
3: Harus. Punika kenana ring june punika. Mang nangat taluh eh.
1: Di pengedang.
3: Pengedang tadi.
0: 500 tahun lawas nia anetes tuh.
3: Wah kantos 500 tiban. Ini kesuwen taluh mara.
1: Berang bulan.
3: Berang tahun tuh.
1: Kuping limo iku dasar udara.
0: Anak sang kadru antigo sewu.
3: Yeh. Putran sang kadru nesane taluh siu punika.
0: Iya tika temahan naga.
3: Yeh, kada nak siap kalau tika. Lelipi peglejat siu liu nero.
1: Lelipi lengis siu tau.
3: Lelipi lengis budak.
0: Pina kadenya sang ananda boga.
3: sane pinaka.
1: Utama-utama
3: punika sanganan tumugo.
0: Sang Basuki Taksake.
3: Sang Basuki
1: naga Taksake.
3: Naga Taksake.
1: Lain-lain ada pisab.
3: Dipilengi.
1: Oh,
3: dipileng lipiangasan.
0: Kapuo pada maha sakti sire kabe.
1: Kepet.
3: Eh, nak pican itu bertara. Jak sami sakti-sakti.
1: Niki, ini ada telu niki.
3: Ini ada telu niki.
0: Ingat itu jengka.
1: Iya, lanjut tapi ini.
3: Lanjut.
1: Tang ada lipi lidi.
0: Malik ide, lanjut nggak tuh nge?
1: Lipi lidi, lipi selam.
3: Lipi sampi.
0: Ampun telas tuh. Maksudnya sanggung niki malik ide tuh. Aduh kaki ange.
3: Aman, mendek, mendek, mendek.
0: Kunang sang winate tanpa netes anak nire.
3: Nah, ini kira harus dia winate. Jek mekelo jangan toh sang taluh yang dekat-dekat.
1: Dan siag-siag dia.
0: Me napi mo niki tuh.
1: Apa tuh? Me ajak mo.
0: Merang tuh nge.
3: Ah, merang.
1: Merang.
0: Merang te sire tumungkul sire.
3: Dia duka dia
1: merah malu dan duka malu
3: lek
1: tenan
3: lek permangkin
1: muntul
3: ada
0: kasoran te hidup mira rihawak mira
3: kapi kayu nari beh kalah
1: lah muntul pinungase pidan pangmane saktiang.

0: getok ke taluh no belah ni kena
1: gambar. Wei lekade lekade.
0: Kat gitu ni. Belah taluh
2: dia. An belah tikang an tiga katon nanak nireh.
0: Eh, cengkang buat taluh tu. Cinga ni lah, ada seputera ni tu. Kebit, kelebit, kelebit, kelebit.
2: Nan setengah riawaknya dadi.
0: Cakap wala, marah tengah.
1: Oh, mereka dados.
0: Tanonyang dan dadi tu.
2: Ikang hiruhur nika ya mekading muka purna ya.
1: Purna ya. Ini berpak dur-dur ni kan.
0: Sekewala abang kia ngemene kan. Pecek luang sajan.
1: Wah bagus sajan. Pali purna.
2: Kunang ikang suku tapuan dadi kabeh.
0: Nah niki je ni bangkiang nuno niki bais ni.
1: Durung pragat.
0: Durung pragat dia
2: lemah. Terodo tekang rari.
0: Nah alit niki nak ngelah masih.
1: Ni pengerasa.
0: Pengerasa jek duka rari.
1: Oh niki.
2: Han tinetes tan mak niki masanya.
0: Yeah. Tadi tiang jak lekat dan konden tiang masan ya, tiang lekat.
1: Senawang dua seluung.
0: Dua seluung ibu ne.
2: Ya te motangian sinapo sang ibu.
0: Kau mau weneng ibu akan pastu tiang ne jani.
2: Ling nio.
0: Nih bentar
1: nari.
2: Bawas nane kentan ni. Lanjut ni gitu, nampun jelas ni gitu.
1: Lanjut pendek ke tanggung saya. Iya naturung nenen lihat lenang.
2: Enggak.
0: Pendek nu pendek.
2: Arah ibu atian te laraning hulun.
0: Bosnya jangan pesan puni ke. Pari dab-dab ibu ni kapin tiang.
1: Bos keliwat nanti sangsaran tiang keniang ibu.
2: Den tertinetes.
0: Antuk ibu
1: melekat dan tiang.
2: Dan masaning hulun.
0: Setonden masa dia lekat, bu paksa ibu tiang cara nak sesar dia.
2: He tuning sarirang piki. Sarirang hulun wikare.
1: Hetuning
2: sarirang hulun wikare.
0: Uniki sana ngaranya awak tiang cacat mungkin u.
2: Kunang kayun do luwehe.
0: Sakwanten nak kayun ibu boje becik kayun ibu ne.
1: Kadan ibu mau pinunas pang luweh ang tiangkin panak sangka druwe.
2: Sangke anak sangka dru.
1: Lewat mengerti ya.
0: Mang le titiang le sakti nang.
2: Tiang pleh ngambil deka tu. Harusne harusne sepisana tu nge.
1: Tapi sing ngengken.
2: Nge. Benjang seruning. Ampun tu.
1: Pun.
0: Nah, ngawang tu.
2: Ni mitante maprawerti ike jumah.
0: Ike jumah?
1: Ike
0: jumah?
2: Ike jumah tu.
1: Sambung. Juah apa jumah? Juah apa jumah?
2: Ni mitante maprawerti ike jumah. Matangian pulun no kita
0: Dening
1: bindik.
0: Bindik nak
1: Dening.
2: Dening saksanak ke alweh luwehan.
1: Ah, kangwang itu.
0: Nah, kangwana penyeruan, kangwana pengayah, ben bidan. Itu nyen.
2: Ingat tu nak zaman ampun kangge, mungkin nak muda-muda tepas senas kerjua satu. Ampun selasi ke galar tu kakek yang pun semua pengitian di tiang galah niki dalar gongka alit palguno niki ingat. Luan galah sampun puput niki pun apa niki sinarangin tu.
1: Sing.
2: Kangge ingat di tiang lusur mau pamit galah katur.

0: Om Shanti Shanti Shanti Om.
1: Yesus semua niki. Ring bu Eka diastun gagat gerugut. Yeah. Tetapi sane ambil lo niki wawacanane becik pisan niki nggih. Nah niku mawinan hati-hati sajaan gongkak niki ngartos. Oh kenten nggih. Nggih picutetnyane sami sane ngeranjing iwawu becik-becik pisan niki sane kewacen punika kenten nggih.
2: Semalih sampun nonton pengartos becik niki kak kumise.
1: Kak kumise nggih kayang niki malih kak kumise. Akal gablak kan tu aja, jauh gablak kita ngapo yuk kalar tiang oh. Ngge, semeton sarang sami, dua ningtan presido malih kelan turang puniki, titiang aturang susemo, ringsane monitor kimantan ki Kak Surya Bino, ring peguyangan. Ibu jeru cita kerja niki, leplep sampun niki niki.
2: Gadong dan boleh ngge, kangnya monitor mantan.
1: Enten sampun nggih megolek ampun dados mati yang radio megolek nggih mungkin sinep untuk para mesanti
2: om santi santi santi om.

0: RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Rahajang mengira kelan rai kantun mesikian driki ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Putri kantun nyarengin rekelan rai wesan wawu nike sampun iring titiang ye duang paletan ring siaran tembang warga. Pasti ke wawu sampun kesarengin taler anto atu kakiang wirya lan niki gongka alit palguna ye. Sampun wesan rekelan rai mangke niki kesunda ring galah jam sia. Ireng titiang ring program kelanguan sering pacang kebunggah niki antuk drama legenda nggih. Dari wengine mangke niki rekelan rai sampun siaga niki drama legenda sering memburde asal usul orang Basap. Lan pastikan niki taler wenten makudang-kudang tembang sane becik pisan nggih. Wenten taler informasi sane malih jebos pacang bunggah. Malah jebos wosan niki kelanguan ring galah jam sia kantos jam dasa. Galah jam dasa niki iring titiang ring bernostalgia rekalan rai nge. Santukan mangke niki hari Kamis nge. Niki pastika sami sampunane ngening waraspati niki pacang wenten bernostalgia ring galah jam dasa kantos jam solas. Ngelantur nika program penutup nge. Wenten rahina latri pinaka apresiasi budaya kesenian daerah Bali nge. Galah jam solas kantos jam roras wengi. Rekalan rai sarangin putri niki sampunan kija-kija nge. Hasus satya driki ring pro 4 RRI Denpasar.

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.

Orang Basak adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basak merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basak pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basak, produksi Radio Republik Indonesia Tarakan.

Dulu kala di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewasakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud untuk menjajal kesaktian ayam jago milik sang maharaja itu. Dengan diiringi ratusan awak kapal dan pasukan, Pangeran bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang Pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago miliknya yang paling unggul. Dalam perjalanan menuju Kutai, rombongan Pangeran Cina mampir mengunjungi beberapa negeri seperti Champa, Brunei, Sumatera, dan Jawa. Di setiap negeri yang disinggahinya, sang pangeran selalu menyempatkan diri mengadu salah satu ayam jagonya, dan ayam itu selalu menang.

Beberapa hari kemudian, rombongan Pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya.

0: datang dari negeri Cina. Hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu.
1: Baiklah pangeran, aku terima tantanganmu. Lalu bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Mohon maaf baginda, ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutil berlian sebesar telur merpati.
1: Ya, baiklah, aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Raja Kutai Kartanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian, kedua ayam jago itu mulai bertarung. Ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelip menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemuruh.
1: Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi.
2: Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah Pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
2: Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
0: Khusus malam ini, aku izinkan Pangeran dan seluruh prajurit Pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat, katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

0: kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang mengelilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.
1: Sementara itu, rombongan Pangeran Cina telah memasuki Teluk Sangkulirang. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai

Demikian kisah legenda asal-usul orang Basak. Sampai berjumpa lagi dalam kisah legenda selanjutnya bersama Teater Paguntaka RRI Tarakan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Andrai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak? Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
7: Apa revolusi mental itu, Bli?
8: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
7: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
8: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
6: Awali dari diri sendiri. Ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Alah legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngeli obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Diang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: Alhamdulillah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kantun Mesikian Trikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, ireng titiang mangkin iki pasti kering program bernostalgia nggih. Santokan iki sampun ringgalah jam dasawengi rekelan Rai nggih. Iwawu sampun nika ring kelangwan wenten drama legenda mewah wenten nika makudang-kudang tembang lan informasi sane sampur munggah. Mulai jumpa serikalan Rai, ngiring nih diramaikan nge, lain teleponnya nih sekali biasa, ring 0361-223361. Sane arsa niki berbagi cerita, kenten nge, wangi nih mangkin, cerita napi ke mantan dados nge. Cerita lucu, menarik, unik, sedih, percintaan, cerita serem, nah samian dados niki dibagikan nge. Bangda niki presida anggen hiburan utawi presida niki nilainya kenten nggih amanatnya niki diambil bersama nggih sareng semeton rekelan Raisa nih pasti ke monitor niki reng griya jero suang-suang nggih. Sedurung punika rekelan Rai pirsa yang dumun asiki tembang saking Mbok Eva Pratiwi wenten Wadon Bali utawi Gadis Bali.

0: Aing gerak lan rai punika wawu sampun asiki tembang pindah ke pembuka kentan yereng wengine mangge niki reng program kesayangan duene bernostalgia. Rekelan rai ngiring mangkin siaga yang niki ramaikan line telepon duene nge reng 0361223361. Santukan mangkin niki putri pacang mempersilahkan rekelan rai nge dadas niki sene arse nyaringin bernostalgia langsung ke mantan dihubungi line telepon nge santukan sampun putri buka niki rarisang sene arse menghubungi reng 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, ya Putri
0: Rajang Wengi. Rajang Wengi, sira ireng titian iki nggih?
1: Keren ya Putri.
0: Oh, Gong Biang Sri nggih. Inggih pun api gatren iki Gong Biang.
1: Kena.
0: Astengkara. Astengkara kena taler niki. Inggih astengkara.
1: Putri cuaca penapi cerah nih.
0: Inge, ring studio niki, ring sekitaran Hayam Wuruk cerah, aman cerah, niki.
1: Aman.
0: Inge.
1: Putri cerita pendek sedikit.
0: Inge, inge dadas dadas. Napi niki Gong Biang?
1: Jawab je alif ni. Dari kelas 10, kelas 3 kan kelas 4 itu.
0: SD inge.
1: SD. Yang penten ngerarah dadas seperti. Cari kencan terkali masuk maroten dudal ngejang sa segenting gitu
0: yeah.
1: Langsung pun menjanji ngejak pintar-pintar gitu
0: kencan rame-rame
1: nggih ngejak ngalir dandagin di umur anu kencan
0: padahal
1: ngelah kalian ngeukut
0: pang maan kaya gerudak-gerudak nggih
1: sudah anak lingkir padahal ngelah kalian ngeukut metegul lagi gitu kencan ngali dadak, doh pun ngali dadak, cun ngali dadak, man dadak tengok gembor mereren mesiram gitu putri.
0: Oh mesiram langsung Rika?
1: Iya, mesorot-sorot, kawan ini, ini putri jerog-jog kan itu.
0: Iya,
1: ngecor-ngecor jerog-jog, dikompun tret, iya menek, iya mencebur,
0: gitu putri. Berarti kene teng nggih dayane iki ngora ngalih dadah nggih pang boleh kin lali.
1: Ya enggak mbok ya timpal-timpal ngalih dadah benjak min enten jang genta sing maro sing ajang sing mau pecari ya gitu. Dadah sing man dadah bedi lali udah melalui kene rada
0: nggih. Nah ingat masih ada nulungin kenta nak lingsir kide nggih.
1: Padahal nggak kurang ikut udah ngalih dadah gitu. Itu pun demen ngajak timpal-timpal
0: gitu. Enten ingetan mungkin.
1: Mau ngeblok banget ya. Ring terlambah
0: men budal sing jak belas kene atau belas licit entah.
1: Kan mau kene nak rago sini-sini melalung.
0: Oh gitu, gitu, gitu,
1: gitu. Kanak-kanak dari itu maru kelas lu tentang demen.
0: Beja kene pun cebar cebur pun ye sareng akeh ye.
1: Cebur kemben ning di luar ben melangi. Terot ten ten kan sih terot.
0: Inggih inggih.
1: Nyenya utri wanita jan ya utri.
0: Sik sebagung bian.
1: Kang boleh ge mung ngapa
0: mesti ge wadok ya. Inggih.
1: Nak ubat niki ya.
0: Yakti yakti. Inggih Kang Bian.
1: Ya, rajin juga. Kemarin jebot, alon-alon budal pun tapi si kecil ni kena.
0: Inggih astengkara kena.
1: Menggong lantut jebnya.
0: Inggih astengkara.
1: Enggak lah, malian jek putri.
0: Inggih.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Gong Biang Sri, ring kekeran sampun nyaragin putri. Inggih, ya ini mausan cerita juga saya alit. Kita nggih pasti akeh pisan iki kenangan-kenangan. Kita nggih rekalan rai. Sekali Gong Biang Sri, wawu sampun nika munggah nggih presiden nika menceritakan sampun api keseruan niki nggih. Duga saya alit tapi malih kari SD. Waduh cak. Sing nawang kene sane nggih tenuning masalah den kenten nggih. Cak happy selalu niki nggih. Demogi jan niki pi anak cucu raga sareng sami presiden kenten nggih. Taler niki merasakan ataupun api pengalaman-pengalaman bermain sareng teman, kenten nggih. Nenten je main HP ke manten. Mungkin kan nika tantangannya nggih dada seorang tua niki pang bisa tetep anak em ngangen teknologi tapi pang wenten batasan, kenten nggih. Becek niki sekadi pengalaman Gung Biang Sri Wawu nggih. Demogi je niki presiden niki orang tua sekadi putri, kenten nggih sanes medue anak alit niki mengajarkan taler nggih bermain ring alam. Pastikan niki dados memori sane becek pisan nggih. Inggih wasan puniki pastikan bacang putri buka malih kesempatan nggih majeng ring lakaran lai. Lan niki sinampura sejatinya niki wenten sedikit masalah teknis nggih santukan niki wenten perpindahan sementara studio kenten nggih dadasnya niki barang-barang baru samian alat-alat niki penyiar minap agak bongol gede malih jebos kalau misalnya putri nenten dengar pasti putri minta ulang kembali kenten nggih. Suksema niki lakaran lai mohon permaklumannya nggih. Sane mangke niki ngiring piar sayang dumun tembang talang mekudang-kudang informasi sane pacang munggah wesan puniki putri mewali malih.

0: susu dan rotinya, Ye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok enggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan. Tradisi nyekjak api di desa adat Pendukaha Kaja, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesama. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan dan denting denta para juramangku di desa adat setempat. Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercikin tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rom setempat, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Inggih rekelan rai, mangkin putri mewali meli niki pacang buka line telepon nggih. Anto punika rekelan rai sane arsa nyarengin ring bernostalgia. Wau, wusan gung biang sering ya sampun wenten ring kekeran. Mangkin aris niki nyarengin ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
5: Inggih Om Swastiastu.
6: Rahajeng wengi.
5: Kok lemes?
6: Di rumah.
5: Oh, oh kenten. Bu Vera kan niki?
6: Nih.
5: Inggih. Oh, kalau di pasar baru menjerit ya, Bu ya.
6: Di dapur lagi ya.
5: Oh, ya tidur dong tidur niki. Kadang tiang pun persiapan tidur.
6: Baru habis masang kancing.
5: Oh, kenten. Oh, lembur. Ring rumah lembur mari.
6: Pasang kancing ke baju kebaya.
5: Geng geng geng. Bu Vera boleh nyari. Tiang?
6: Non-stop tiang. Ah, non-stop.
5: Ingge dari pasar ngelantur malah ring rumah bu nge?
6: Ini.
5: Ingge astengkara.
6: Ilmu besar yang dapat perempat RRI.
5: Astengkara.
6: Biar bergairah hidup dia.
5: Astengkara peng banget.
6: Kalau sudah Tuhan mengenaki saya, jangan saya disakiti. Kalau saya masih dikasih umur, kasihlah saya kesehatan. Tentang gak?
5: Iya, astengkara.
6: Iya. Supaya kita bisa bekerja, berpikir, berjalan. Berbahagia.
5: Nggih.
6: Terus topiknya napi ya?
5: Bernostalgia, mangkin Bu Vera.
6: Nostalgia.
5: Nggih, cerita dulu. Nggih.
6: Boleh dari kecil?
5: Boleh, boleh sekali.
6: Dari kecil saya dilahirkan oleh ibu. Umur 19 hari katanya tiang ditinggal oleh ibu.
5: Ditinggal kemana nih, Kak?
6: Ditinggal meninggal.
5: Oh, nggih.
6: Ya terus yang melihara nenek sama bibi. Terus waktu itu nenek dapat gaji 200 rupiah katanya.
5: Pada zaman nikah nggih.
6: Ya. Karena nenek itu bekaknya pejuang.
5: Oh nggih, sempat ibu cerita nggih, veteran nggih.
6: Ya. Itu dah akhirnya bisa dibeliin susu katanya.
5: Nggih, oh nggih, jadinya full susu nggih.
6: Ya, dulu nenek bilang, bahasa Bali itu bahasa ngiduh gadang.
5: Kembung kenten?
6: Karena tidak bisa mungkin seperti sekarang jaminannya nggih.
5: Nggih.
6: Itu ngkik-ngkik itu terdasih gitu lah dagang tiangnya. Akhirnya bla bla bla bla bla besar sampai ya. Akhirnya bilang sama nenek, saya mau sekolah nek, karena teman-teman saya banyak semua sekolah. Sekolah yang jarit. Akhirnya yang bla bla bla bisa yang belajar jarit. Akhirnya ketemu yang sama kakeknya.
5: Oh ketemunya ten di sekolah jarit?
6: Iya saya sekolah jarit ya.
5: Geng.
6: Mendunungan dulu di sini di temenan kok. Karena nanya siang tuh punya teman di pasar Taban. Namanya Mas Mangku Suryo sampun almarhum. Singkat kata. Yang mendunungan di Jogja. Akhir ketemu yang sekarang suami tiang. Mungkin jodoh tiang di sini. Ya karena di rumah tuh banyak sih kepingin. Tapi mungkin jodoh tiang-tiang sini. Akhirnya kok merinding belum tiang. Akhirnya tiang dipilih atas pengajah zakat. Tapi yang tidak senang tiang ini yang apa namanya kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya supaya kita bisa sehat?
5: Astungkara.
6: Kita menghibur teman, kita menghibur diri.
5: Betul.
6: Apa yang positif. Singkat kata tiang. Akhirnya punya tiang anak kita. Perempuan laki. Sekarang cucu tiang laki di rumah. kembar nomor 3.
5: Oh, kembar. Lah. Cucu yang di rumah nih, Kak.
6: Nomor 3. Akhirnya yang punya cucu 4 laki-laki. Di rumah.
5: Nggih.
6: Yang di luar 4 perempuan satu. Itulah kekayaan yang menurut dia. Itulah kekayaan yang terutama.
5: Nggih, ini kan tidak ternilai, Bu, nggih, kalau sudah keluarga nih, Kak.
6: Iya.
5: Kekayaan tidak ternilai nih, Kak.
6: Benar, ya. Ini menurut yang itu kekayaan yang utama keturunan. Untuk ya, dia sun tiang midang matah melibat silo. Dan yang jantan boleh nganggah ke gugu nganggah pun. Maka itu hidup mencari kepercayaan keutamaan terhadap teman. Ya, bukan kebanggaan yang bukan kekayaan dibanggakan,
5: inge.
6: Pertemanan, persahabatan, perkumpulan,
5: inge.
6: Itu yang utama ya. Makasih ya, yang bangga, yang dari dulu yang senang dari Radio Republik Indonesia, tutur tidular.
5: Ah, setengkara.
6: Ya, merindingnya enggak, benar enggak? Enggak. Satu-satu. Sesepuh-sesepuh kita di perumpat itu sudah banyak mendahului kita. Bukan, makanya yang berani dari belajar dulu di perumpat, bergetar. Ya. Ngejar dia. Baru siang onsel itu ngejar sampai kaki, sampai mulut. Benar enggak? Belajar menggending berdikit-dikit karena yang diuruhan menggending dulu kalau yang nenek-nenek yang diuruhan menggending diuruhan terus yang kenangan tiang gak jam 1 menjalan ngalih paku
5: jam 1
6: agak timpal-timpal alas bengkel anyar jam 1 pulang di rumah ngikat. Nanti jam 1 bawa ke peten penebel.
5: Langsung berarti nih Kang.
6: Iya, itulah mencari tip dan rupiah 5 rupiah masa lalu ya. Ini benar ya, Tuhan jadi sakit yang bicara. Itulah kita kehidupan. Kalau di desa itu kan memang kita mencari umum, munuh, menang. Tetapi yang diuruan mendagang dengan anak dan nenek yang itulah bekal yang jiwa dagang. Anak yang semua jiwa dagang.
5: Menurun jadinya.
6: Mudah-mudahan semacam perempat RSI ini sarang-sarang merakatkan.
5: Kita
6: saling bantu pemikiran. Ya kalau bisa bantu dengan uang bisa juga kan terutama pemikiran kepinginan kalau ada pasti ada manusia ada benar ada salah ya maka di perempat RI kalau pinter jangan kita merasa pinter kalau kaya jangan kita merasa kaya semua ini hidup adalah titipan yang senang mirang-mirang tutur-tutur perempuan RI sesepuh-sepuh kita, pergina-pergina kita. Itu yang senang. Maka lagi yang saksi dulu yang senang mirang ugro pekulun ide pendana rumah di gunung.
5: Sama orang tua tiang keduanya suka nih ke serang ide.
6: Bagus sekali itu.
5: Dan mudah dimengerti nggih penyampaiannya nggih.
6: Karena tidak mengulik.
5: Nggih, kenten ampun.
6: Langsung yang temannya Bu Vera nih yang cocok gitu temannya sedikit yang senang ya bukannya melinder nah gitu modelnya Bu Vera yang benar gitu ini benar nah gitu nikah yang lembut dan mau sudah jadi
5: tinggi
6: yang itu angin yang tutur wenten masih malih ya bagi muda saya kira dapat yang agama muda itu bapak
5: siapa
6: senang untuk yang senang kemengan ya. Di TV ini
5: senang gitu yang kebayang kayak muka dapet yang lupa namanya
6: iya waktu itu namanya cepet aja senang yang itu
5: iya
6: kan dia biasanya pakai baju kuning-kuning gitu.
5: Yeah, kebayang tiang yang ibu maksud. Tapi tiang lupa itu, juga namanya Niki.
6: Itu udah mungkin ada dari tadi yang berpikir soalnya TV Kliani kan gak ada dia.
5: Prama.
6: Prama.
5: Si Raja nggih, rengsap tiang masih sering Rama, dulu.
6: Kan pakai pakaian kuning itu.
5: Nggih.
6: Ya, itu udah seneng tiang. Jujur, damai.
5: Nggih.
6: Ya, hidupnya kalau bisa damai. Maka yang sering nanti Tuhan sudah mendaki saya jangan sensitifasi anak-anak kita. Sekarang yang ini sedang melihara kakak itu jatuh. Musibah, kakinya patah.
5: Sampai patah nih Kak?
6: Ya patah. Udah dua kali kesang lah. Tidak bisa dioperasi.
5: Tidak bisa?
6: Ya, karena udah umur.
5: Oh, nggih, malah bahaya nggih kalau dipaksakan nggih.
6: Iya, benar ya, itulah. Ngayahin buang kotor, buang sini menderita. Maka itu yang sering bilang, mau yang ngepukin sakit sini, dia ngayahin menipang, sakit sini, mau lah gitu siang. Ya, sampai gitu dia nggih. Karena sekarang mau yang menderita nggih. Pas ya, pas siangnya keluarga nggih. Warung yang nasinilah cukup cuma melibas ya, jadi mau yang nasinin lupuin sakit ini ya, miring kemudian terang sami karena sungkan dan mobil gulis kan
5: astungkara
6: ya, irago harus kuat ngayahin nyamuk kita
5: harus tetap reket pokoknya menyamuk ya,
6: tulungin nyamuk aja jawab matua gitu yang sakit tulungin. Terus yang rumuan. Iya soal mungkin ya nak cuek nyaman. Ikut yang pesang saya kado. Jujur nak lingkir ni so ingat tak? Yang doa di siang masih sekarang gak istri. Ngomong tiga. Saya terus yang sering. Ya jujur gak demen yang mirang.
5: Astengkara.
6: Di samping itu berkembang pikiran siang masih ben, walaupun siang sama SR karena terkena dia kan bersekolah sama seperti anak siang semua sekolah tetapi apa boleh buat keinginan datang nggak kedagang nggak langsung tuh kita gak
5: ingin kan kan bentuk rezeki ya bisa datang dari mana saja nih Kang
6: nah itu kayak terus yang sekarang ya putri lo artis yang ya harus kuat sabar dong mau juga dalam rumah tangga supaya gak rukun
5: astungkara
6: supaya kita bisa mendamaikan keluarga karena zaman sekarang gosip itu yang membawa kehancuran dalam rumah tangga sering terjadi perceraian. Kalau kita hidup nih memang ya ujian besar. Kalau kita ingin maju ujian besar, tapi kita harus kuat.
5: Astungkara.
6: Kuat. Yang bicara nih yang merinding, betul nggak? Merinding. Cuman yang kepingin
5: menyampaikan ikinge.
6: Ya, angkat cerita. Ya, karena ini punya anak cucu yang udah tidur. Mudah-mudahan doa di siang kami makin kemudian sarang kami kami miring keempat RE miring sarang-sarang kita bantu saling bantu teman-teman apalagi musibah zaman sekarang bermacam-macam musibah alam musibah dalam rumah tangga musibah kita sakit tidak henti-hentinya
5: cobaan nih kan ya
6: benar tonton yang suwe muang waktu besok kita sambung lagi doa siang perempat RBI tetap jaya di
5: udara
6: tinggali penyiar satpam lumogi ide petara orang luur perempat RBI niko sene mudwe dangko riko lumogi gak tuntun pisain rahayu
5: astungkara penting banget sukses semua Bu Vera
6: ini masih yang karena kita umat Hindu. Tanah nih kalau sing mesisip.
5: Iya.
6: Bentar nih randu tetep nu ngonyong gitu. Pintar nggak?
5: Iya ibu.
6: Iya. Zaman sekarang kan bermacam-macam agama ada di Bali.
5: Iya.
6: Karena tanah Bali ini sing kalau mesisip.
5: Betul.
6: Ngiring sarang-sarang berdoa di Bali, apapun agama kita, ngiring sarang-sarang berdoa. Mendoakan tanah Bali, masyarakat Bali, biar sedikit terjadi bermacam-macam.
5: Inge, Ibu. Inge, suksesmu Ibu Vera, Inge.
6: Terhajang, Ibu Putri.
5: Inge, Ibu.
6: Kurang lebihnya, Ibu Vera, mohon maaf.
5: Inge.
6: Om Santi Santi Santi Om.
5: Om Santi Santi Santi Om. Ibu Vera nggih niki saking Tabanan sampun nyarengin. Becik pisan wau niki Bu Vera nggih, suksema niki sampun boleh cerita Bu Vera pengalaman nggih perjuangan dari kecil kenten nggih. Astengkare mungkin semoga berbuah manis nggih. Kalau memang Bu Veranya berjuang dengan berat kenten nggih dari kecil kenten mungkin astengkare anak cucunya dipermudah kenten nggih. Karmanya Bu Vera mungkin dinikmati nggih. Sareng keluarga sami pasti kerang rai sane lianan pasti ke medue talar nggih perjuangan-perjuangan masing-masing. Tapi malih niki mungkin wenten sane mirip kenta ceritanya sekali Bu Vera nggih, tetap semangat, tetap optimis nggih sekali Bu Vera biasanya selalu menebar semangat dan kebahagiaan kenten nggih. Rekalan rai penika wau sampun wetan Bu Vera nggih, lan sedurung Bu Vera wau wenten taler gong biang sri nggih. Minap niki waktunya ne wenten malih nggih hastengkara malih jebos boleh malih. Siki utawi yening tenten boleh kangjang demen ye lahinam sane lianan kentan pangda preside malih niki ngelanturin bernostalgia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bursa sana, seret budak Nurpati dan letakkan di pahaku ini.
4: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
3: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
5: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
6: Ayah, kalau ngapain itu perang ya?
7: Anak ayah, itu perang Mahabharata. Perang antara Pandawa dan Kurawa.
6: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
7: Perang itu terjadi karena ada yang jahat. Dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
6: Oh, judi. Tak baik ya, ya?
8: Kalau judi online gimana ya?
6: Kalau judi di HP itu boleh gak?
7: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya?
7: Kok jadi ayah yang kena?
9: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiar. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan dendung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.

Rakelan Rai, santukan sampun ke Banda antuk galah niki nggih, sampun nampak ring galah jam solas wengi. Kangyang numun wantah kadia sapun iki putri presiden ngetar acara bernostalgia nggih.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
2: Nana, lagi borong nih, Nah.
3: Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
2: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku gak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
2: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia gak gaptek juga?
3: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
2: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
2: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

106,4 MHz saat Kantun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, sane mangken niki, galah jam solas, iring titiang, ring rahina latri. Pasti kawenton apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Sane ring wengi mangken niki wenten kekalih kenten nge. Kapertama niki wenten Mas Sepuh, Suryaning Lanjenar. Tala kaping kalih niki wenten Kreasi Semarandane, lan Petegak Nyimbar. Santukan sampun galah niki rekalan Rai, ngiring piar seyang sareng-sareng.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Gunamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakalantray, Dedeni Serang Suami, Sanewangi Yang Titia, Kecundu Malu Puniki Ring Ambara, Rahina Sukre, Selikur Agustus, Nekinge, Maret Sekali Talinda Melikur, Ring Radio Kesayangan Drunia, Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara. Bapak kasih nih Rakalantray, Nyarengin Semantan Suami, Ngawet Ringgala, Jam 5 Mangken, Kantos Jam Pro Rasungi, Waktu Indonesia Tengah, Wentan Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Nge, sana yang menyiarkan langsung, Ring Margi Hayang Uruk, Pitung, Desa, dan Pasar. Sapun Api Gatres, Melatitnya Sarang Sami, Dibogi Sarang Sami, Setata Kena Rahayu, nge, Napi Pengaptin Sarang Sami, Dibogi Sarang-Sarang, Ngemolihang, Taler Nyalanang Sudarme, Sugini Lansu Kari, Ring Rahini Sukre Mangken, Tanggal Selikur Agustus, War Sekali Talinam Likur, Mogi Margi Antar, Tur Labda Karya Niki Astengkara. Rekalan Raya sana nyaringin semutan sami, Ring Galah Mangkin Kantos Jam Dasa sama Mali Jebos, Wenten Gongge Sintia Niki Sekali Biasa nge. Gongge informasi yang dumun, Edan Acer sana pancang kemargiang, Selami Gongge Sintia bertugas, Ring Galah Jam 5 Lintang Dasa Menit Mali Jebos, Mali 3 Menit Kemantan, Pacang Gongge Sintia Kemandangkan, Adzan Subuh Majeng Ring Umat Islam, sana Wenten Ring Kota Denpasar, Talar sekitarnya nge. Usan Adzan Subuh Wenten Acara Rahajeng Bali, Muatang Ring Acara Siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Ringgalah Jam 6 semang Mali Jebos wenten renungan Puja Trisandya majeng Ring Umat Hindu Sudarma sane wenten Ring Sejebak Bali nge. Ringgalah Jam 6 Lintang acara Rahajeng Bali Mewali muatang Ring acara siaran Galang Kangin nge. Ringgalah Jam 7 kantos Jam 7 wenten acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali ngenenin indi informasi perakhiran cuaca. Ringgalah Jam 7 Jam Kutus Jam Sia Semang wenten berita berbahasa Indonesia. Ringgalah Jam 7 kantos puniki ring Jam Sia wenten acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman mewali ngih rekelantrai nike galah mablik bak sarang semeton suami ring ambara. Turinggalah Jam Sia kantos Jam Dasa wenten acara Rahajeng Bali puniki kanton obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Nenten lali puniki semeton titian sarang suami siaran ring rahina mangki puniki sarang-sarang dados pirengang ring aplikasi RRI Digital nge. Aplikasine punika dados sampun kepulih ring Play Store utawi App Store sane wenten ring gawai idenane suang-suang puniki semonton nge. Tur puniki dados sarang-sarang mirengang ring streaming RRI TTCO.id. Sedoro malah jebos pacang gongge senang kumandangkan adzan subuh durus dumun pirengang sana jagi lintang ring arse talar kayen pamiar sesami.
1: Pak, ayo cepat pak, ambilkan aku air minum pak.
2: Ada apa sih ibu ini mendadak bangun tidur kayak ketakutan.
1: Mana airnya pak, mana?

0: ngotori air juga bikin kumuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Baik, Rekoden Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikira kelantre mawali nyaringin gonggak Cynthia puniki ngentreng acara druene kantos jam 5 samang mali jebos nge sampun lintang ampura kantos jam dasa niki nge niki nak durung pole penyemang naskadi biasa dumun nge nentan fokus tapi diusahakan niki fokus tapi mali menghibur semeton suami sani wentren pakobon soang-soang siro puniki sani sampun metangi durus dumun absen sarang gonggak Cynthia gonggak sampun beraktivitas talar semeton suami pastikan sampun beraktivitas niki nggih sana sampun napi wasane kerok-kerok ngejohang anaknya empat atau niki sana sampun bepergian ke pasar napi wasane pulih tugas ngatahin ke mantan kantan nggih alon-alon ring margi talar sane pulih tugas puniki maadolan metumbasan astengkar margi antar talar nggih Elingan puniki yening sampun wosan beraktivitas ngira kelantrai luangkan waktu angin sendiri dumun berduduk-duduk santai menghirup udara segar talar elingan ini kesehatan dumun nge meminum segelas air putih hangat di pagi hari. Ya ini gonggak Cynthia niki sampun jangkep, jangkepnya ini durung jepuli penyemang tapi tetap niki nge sampun boleh air putih hangat. Nika wajib dan diharuskan semang-semang mangkin nge. Dan juga diharuskan semang-semang mangkin niki gonggak ngenterang ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja nge. Niki ngemosong indi ajaran anti bullying dalam agama Hindu keserangin di Gusti Putu Bintari niki semeton nge. Dan sedurung rekalan rai mirengang ring acara siaran Surya Puja Puja keatur siki tembang Bali rohani Hindu dumun nge rakelan rai mungkah ring acara siaran Surya Puja mangkin niki wenten Jaya Wijaya Muspa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara Surya Puja. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk bisa menyampaikan sedikit mengenai ajaran anti-bullying dalam agama Hindu. Para pendengar radio RRI Denpasar yang saya hormati, di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi dan media sosial membawa banyak manfaat. Namun, di sisi lain, muncul juga berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah bullying atau perundungan. Bullying tidak hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui media sosial yang sering disebut cyberbullying. Bentuknya bisa berupa ejekan, hinaan, penyebaran rumor, hingga pengucilan seseorang dari lingkungan pergaulan. Seringkali pelaku tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Mereka menganggap itu hanya candaan atau hiburan. Namun bagi korban, bullying bisa meninggalkan luka yang sangat dalam, baik secara fisik maupun mental. Korban bullying bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, bahkan mengalami stres dan depresi. Oleh karena itu, bullying bukanlah masalah kecil, melainkan masalah serius yang harus kita cegah bersama. Pendengar RRI Denpasar yang saya banggakan, dalam ajaran agama Hindu, kita diajarkan untuk hidup berdasarkan dharma, yaitu kebenaran dan kebajikan. Bullying jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan dharma. Salah satu ajaran utama dalam Hindu adalah ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk hidup. Ahimsa tidak hanya berarti tidak melakukan kekerasan secara fisik, tetapi juga tidak menyakiti melalui kata-kata dan pikiran. Ajaran ini sejalan dengan sloka dalam Yajurveda, Mitra Syama Sharvani Bhutan. Artinya, semoga semua makhluk memandang satu sama lain dengan sahabat atau sebagai sahabatnya. Makna dari sloka ini sangat dalam. Kita diajarkan untuk melihat semua makhluk hidup sebagai teman, bukan sebagai musuh. Jika kita menganggap orang lain sebagai sahabat, maka kita tidak akan tega menyakiti mereka. Selain ahimsa, terdapat ajaran tatwamasi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa empati. Kita juga diajak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika orang lain sedih karena kita, kita sesungguhnya, kita juga turut menciptakan kesedihan itu. Dalam Mahabharata,
terdapat ajaran yang sangat terkenal. Atmanah pratikulani paresham na sama caret. Artinya, jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak menyenangkan bagi dirimu sendiri. Coba kita bayangkan, apakah kita ingin diejek? Apakah kita ingin dihina? Tentu tidak. Maka janganlah kita melakukan hal tersebut kepada orang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 2 disebutkan, ahimsa satyam akrodas tyagah santir apaisuna. Artinya, tanpa kekerasan, berkata benar, tidak mudah marah, penuh kedamaian, dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Sloka ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Bullying sering terjadi karena seseorang tidak mampu mengendalikan emosi, ingin merasa lebih hebat, atau kurang memiliki rasa empati. Selain itu, dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 13 juga disebutkan, Advesta sarva bhutanam maitra karuna evaca. Artinya, ia yang tidak membenci semua makhluk, bersahabat dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa sifat utama yang harus dimiliki manusia adalah kasih sayang, bukan kebencian. Pendengar RRI yang saya banggakan, dalam kehidupan sehari-hari, bullying bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti mengejek fisik atau penampilan seseorang, menghina kemampuan atau kekurangan seseorang, mengucilkan teman dari pergaulan, menyebarkan gosip atau fitnah, mengirim foto komentar negatif di media sosial. Hal-hal tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi korban. Sebagai generasi muda, kita harus berani mengatakan bahwa bullying adalah salah. Kita tidak boleh diam ketika melihat teman kita menjadi korban. Kita bisa mengambil peran dengan cara menjadi teman yang baik, menghargai perbedaan, berbicara dengan sopan, tidak ikut-ikutan mengejek, dan berani membela yang lemah. Dalam ajaran agama Hindu juga terdapat konsep karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti akan menghasilkan buah atau akibat. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk seperti bullying, maka kita juga akan menerima akibat buruk. Mungkin tidak secara langsung, tetapi pasti akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak. Pendengar RRI yang saya banggakan, mari kita bayangkan jika lingkungan kita bebas dari bullying. Semua orang saling menghormati, saling membantu, dan hidup dalam kedamaian. Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan. Setiap orang merasa dihargai dan diterima.
itulah lingkungan yang seharusnya kita ciptakan bersama. Pendengar RRI yang berbahagia, bullying harus kita basmi. Jangan biarkan bullying merajalela di lingkungan kehidupan kita, maupun di sekolah, di tempat kerja, maupun di rumah sendiri. Bullying bisa kita cegah, dan kita harus berani menolak bullying. Karena dalam ajaran agama Hindu, bullying tidak dibenarkan. Bullying merupakan salah satu persoalan serius dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial modern. Ia tidak lagi sekedar dipahami sebagai tindakan ejekan atau kekerasan fisik semata, melainkan telah berkembang menjadi bentuk kekerasan psikologis yang sistematis dan berulang. Dampaknya tidak jarang bersifat destruktif, merusak harga diri, kesehatan mental, bahkan masa depan kita dan anak kita. Jadi, kita harus berani menstop tindakan bullying itu. Pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa ajaran agama Hindu telah memberikan pedoman yang sangat jelas untuk menolak segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Dengan menerapkan nilai ahimsa, memahami tadwamasi, serta meyakini karma pala, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menciptakan dunia yang lebih damai bagi orang di sekitaran kita. Bukan hanya untuk anak kita, tetapi kita bisa melindungi juga seluruh keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan orang-orang di samping, di sekeliling kita. Izinkan saya menyampaikan pesan sederhana. Jadilah pribadi yang membawa kedamaian, bukan membawa luka. Jadilah alasan seseorang tersenyum, bukan menangis. Akhir kata, apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan semoga ada pembahasan saya tadi itu menjadikan hal yang positif. Bila saya ada salah kata, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya aturkan Paramesanti.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Purincining Ebatan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai mewali nyarengin Rakelan Rai Senewen Tanpa Kebon Soang Soang yeah, Kanton Mirangang Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongga Sintia Samun Matilar acara siaran Surya Puja Nikingi ngemosang indik ajaran anti bullying dalam agama Hindu Nikingi mogi-mogi wenten hal positif Punikingi kepikule nge ring acara siaran Surya Puja Mangken Sentukan malai kidik Kemantan, nggih Rakelan Rai gala pamuspan ringgala jam 6 sumang maleje bos, majare umat Hindu Sudarma sanementen ring sejebak Bali, nggih Rakelan Rai ngelaksana yang puja Trisandia. Hosan puja Trisandia maleje bos go nggih sini lantra male ring acara drone Rahajang Bali, siaran galangkangin nggih. Rakelan Rai tetap uniki ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

bukit berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun

ร้อนคิดต้องกว่ารีมอมมุเชื่อสวรรค์พอปิดยา

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggira klan Tremo mau nyarangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rahajung margi yang puja Trisan dia majari umat Hindu Sudarma. Sana mentar yang sejibak Bali mogi stata kena lan rahayu. Nalar puniki sematan titian sarang sami. Pastikannya nih sampun ngawit ngemargi yang Sudarma. Sue gina lan sue karya ringgena makarya soang-soang. Minap sekadi gongge neking ya. Astengkara niki margi antar turlap de karya. Tetap berjuang niki raklan rai. Gerarah pengupa jiwa elingan stata muspa niki nggih. Tur sampun keatur tembang saking mok de ulik puniki tembang Bali rohani Hindu nggih. Sampun meputang ring acara puja Trisan ya wau. Mugi-mugi menambah kedamaian hati. Sanekan dumun rakelan rai wentan pitekat-pitekat angin urip iraga sareng sami nggih. Gongge sinten pacang nyarengin sematan sami ring perempat RRI Denpasar acara Rahajang Bali mewali nggih. Niki wentan Bu EKBB sampun nyarengin wih hadir niki ringgala jam 5:30 wau kirang niki nggih. Bu Ninda Kuom Rahajang mewali niki Bu Ninda sampun nyarengin gongge Sintia tiang pun pole toyi anget patas kadi gongge niki nggih sambil tiang meratengan gongge durusa semangat gongge diaston gesit niki nggih luar biasa ibu suksema sampun nyarengin di ruangan Sapro 4. Nalar wentan Om Swastiastu atau Kakang Dewa Karuna Wijaya sampun nyarengin nembe nyarengin suwi monitor menten ingetan kenapa yang penting niki gatra atau Kakang dumugi stata kena gongge pirang niki nge nalar rakelan rai durus nyarengin ring acara Rahajang Bali siaran galang kangen niki ngemosang indik tua tuh hidup kentangnya. Sampun api daging bawasannya nih sarang-sarang pirangang ring acara siaran galang kangen.

0: ni mante yang dah ingat ni. Adon nak ngerawat ni yang nak itu no. No Allah ban. Mang. Pejalan tutur. Ya nak bersastra lah. Mandan bekal. Lain cara ni. Berfilsafat ajak yang nyatu. Aduh ke pemargi ni desang yang suria. Tan mobina ni demi canggalang dia stun ragu di tengah baling oyong nang ke sisi pak tadi bergalak ni tidak akan pernah beda gitu nang orang patu cina ragu ngelah pikiran jadi itu sing ada kan cepat daripada pikiran kita nang orang abis mani kemonem laline jam kudut di kemona bisi ke gitu. Yang jamone sing kene kita bisa batal besok ne. Nak orang raga berencana hal lain bisa tidak terjadi dan dapat tu cerita madi ne madi apa yang tu nak pokoknya benar mana kamu tu cekal kal orang tekel maguina yo ketah nak ngong pak OTW ke?
1: Oh, stres tu.
0: Orang raga bosen biasa ngajak puluh. Ah, main-main lu de.
1: Kadung.
0: Main-main lu main-main.
1: Nah, jak.
0: Kasa kisi sandal baru kisi nanti
1: nyepat. Si, jak sengkang ringking tinggal yang diwang. Nian yo urang iki misi nyamat ada di kape yang bapak ode
0: buwi. Di benang sing
1: to. Duraga nak memberi harap pada timbal kedeko ya ben nyep nak kedeko ya ben manina kan gitu.
0: Akhirnya harap maklum nak do.
1: Aduh, harap-harap cemas. Do
0: sing tadi gitu. Ya mulo sing man.
1: Orang sing gitu.
0: Dia mesti kakak kakek kuak-kuak nanti kamu itu. Sing benar-benar gitu.
1: Nah, aksama yang nak kian man, kini ketunan hidup.
0: Yang lebih kan kian pang lima, telu aksamu, ne.
1: Mat timbal,
0: aing, tak mau dideh je pasal.
1: Kian tu mara jadi gending nak luang dengan yang tu ring.
0: Nah, ya luang dengan deh. Sama, sama. Sing kalawan, sing luang nak benar angat sih nak.
1: Di jatuh suk semana gending tu ne mara tu. Iya, nak no itu apa tu?
0: Sing iragem nenek nayan maji mang gending bila.
1: Nayan maji neling tu yang keluar tu.
0: Anu mahar makarhum itu. Artinya kene man. Yang ngabot bayu tuno nak lian jak tuno benan rasang di tuno pantawang asan tuo.
1: Oke tu bukan kan tu.
0: Dambak ni dia boyo.
1: Bisa jantung tuno.
0: Bukan bapak
1: nukan. Tepuan anu nang beli mana?
0: Cekak elat itu bodo.
1: Tu tepuan.
0: Nanti montok ke sini dah ke telat bunyi. Nah omong banji eh.
1: Nang rasa.
0: Yang tuo rasang.
1: Kelima bunyi. Asung karo masih. Bakat tu kan kena pernah ngerasa sih itu tu pernah si cora gue panjang umur aja mengajar sih tu aman. Nah luang masih anu natu.
0: Benar.
1: Punya naling seminar yang tua tu.
0: Tu rasai begitu. Tua kena orang dapat dan tua.
1: Nah tua tu apa?
0: Tuntutan usia dan orang.
1: Tu cocok kologi tu ada. Tua tuntutan usia anak.
0: Mana gue? Jadi ragu ngelau usia umur mone. Yang sing tuhutan buat bayu no yang magai dia bertegangan hidang benar tak tuntut hidup tu.
1: Agawiakan kerjakanlah sesuatu yang anda bisa kerjakan. Jangan memaksakan diri. Belilah sesuatu yang anda butuhkan. Jangan membeli ni teman-teman hati ya.
0: Jadi orang kesatu baru yang mana di sini raga paling kuasa. Bawa kerana adi kuasa. Pus raga sakti, raga ini, raga dua. Ingat ni satuan itu sang Bisma tu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya, stop ngerokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
0: Hari ini putus.
1: Hari ini
0: satu pun yang tidak bisa menghalangin saya. Saya akan hancurkan Astinapura.
1: Saat beliau jadi senopati itu.
0: Tidak ada satu pun. Maka tidak sang. Maka tidak sangat neropati. Wahai engkau Bisma, aku bukan Basudewa, aku bukan manusia, aku adalah Tuhan keadilan. Nah hilang kah? Ketulah munyi sebuka dulu. Nian pani nambah anjir ni abon pedih tu orang tu. Sayang kalau memutih tak. Tiang ke ngidang matiang dewa. Dia matiang dewa tiang ni nawang. Kapan dewa dah dimati, kapan dewa dah dimati. Nak tiang ni siang.
1: Itu bawa Sang Kresno.
0: Itu bawa dia Sang Kresno. Ya jadi awak taruh itu lah tak jadi. Irago harus yakin ke satu pancar serada. Yakin dengan kehidupan ini. Sing tadi Irago cekak. Sing tadi Irago lebihan bangeras. Yang sing ada sebuduk. Nih. Do.
1: Tu gending ni maru tu, je tu kait ni.
0: Kait ni maru tu tuanan. Ian Irago kemulan demen dot belajar. Donyen met metako.
1: Cara ada sana orang alung ngaji nak belok itu sana baru tu susu gending tu.
0: Alung ngaji nak belok apa kerana omong dia boleh belok belok tu kengkian masih ada kelebihan ni.
1: Ate
0: nak orang ni sedek lebih.
1: Nak blok tu puyung dia
0: no.
1: Alu rago ngisin.
0: Ngisin cara gelas dia ap nenek boya puyung. Tidak ngisin. Jadi gelas dia bermisi kan tim meluap tetap. Kamu dah ketatuanmu yang dan anak wong tina kuat.
1: Ate ni sing ada gaya ni rago kelnutu dan sing ada rakuan segitu.
0: Okey, tak masih. Masih jelma budo, masih dan matakor. Oleh nasih tu. Katanya tu mawinan di bayu gede melangangon bayu gede di rago ngelak kebisan lan berbagi.
1: Oh, karena kebisaan atau neng
0: nek bakal nutun selesai ke depan. Jadi nak pintar lah tadi. Yang bang ni satu bodoh bisa senang wang. Bahawa orang-orang bijak sana beda aja orang pintar kita nak.
1: Ada nak orang adab sengelah etika sengelah segitu. Aduh, walaupun ya dua sengelah adab sengelah etika. Luak sudah di orang sing.
0: Itu ya mirip itu. Apa kalau mirip? Irago nak mune nak depan pun nak ngadan itu. Gitu. Blok semisi semiso nak intimado yang subonya blok semiso nyak yang bertakon belungan. Yang kanti lantar ke satu baru tontonan cekak sing aduno
1: cekak aja tu
0: cekak nak apa cekak
1: cekak apa cekak ni
0: cekak yang nak dua ke cekak yang jadi cekak
1: tak cekak
0: merkak
1: mana gitu yang liun kuak kuak
0: kan masa sudah marok kan dia kuak kuak kan arti ni jadi menel deh munyin nak tua tu bendan tanah nah yang tu ira tu ternyata semua ada hukum sebab dan akibat jangan kau sudah diketuang bendan pan aja angon ingat tu munyi
1: aja dong jangan lemada asan pan lepuk ni dong yo
0: cik itu sekat
1: Pangsing juga nak nyacar lagi tu betul, menggenap jemaah gaya kita itu kan Nih si Mas Ang.
0: Nih si Ang.
1: Cuma munyi dong.
0: Maglo wakwe. Ati ni ragu kayak baik satu aja. Keke ni ragu kal menek bumu umur kal 16 yang menek. Orin ngoyong hingga. Boba ya saya ragu linang-linang. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, kena kan gede kena
0: sing delek delek
1: kena kan gede bayu beduna
0: nah, jadi kene lan mendadak malu urin nyamu ya mekejang nak bakal nada pang ado bakal pengarang rupa darma wocah no di
1: nya nak rawuh naring sirat pon nya no nah, guru wisesa daripada teko ni
0: polaga no utus dari guru wisesa artinya ngelimakan ngancan tuh ngancan kelit nak lihat jadi pangwiso mau dar sana.
1: Nah, tu ragu persiapan jadi tempatnya tu ramai malu persiapan itu.
0: Tuh di balai serbaguna,
1: balai desa.
0: Benar, ajak dia nak ajak.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Hund. Jan! Wai Jan! Woi! Wai Jan ngapain?
1: Wai Jan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Jan. Wai Jan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi rakelan rai gongge Cynthia niki mawali nyarengin ring samang mangkin rahina sukra selikur Agustus war sekali tali nom likur. Ngiring-ngiring mentak indumun rakelan rai niki alarm. Ya ning gongge sampun mecuer niki nggih durus metangi nyarengin gongge ring ambare. Taler niki nggih durus ngaryanin ajengan nggih agen sarapan ring pagi hari mengisi perut, mengisi amunisi sedurung male jebos napi wastane nggih ngambil nggih pekarian sane padet kantos sore male jebos nggih rakelan rai sane wenten kegiatan niki nggih ring luar ruangan rakelan rai selami berjam-jam Bang De Uning Dumun sapun api cuacanya niki nggih donga informasi ring acara Rahajeng Bali Mangken naler sampun keatur siki tembang nggih mung karing acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali wenten beli widi Widiana. Niki informasi ini perakiran cuaca sejebak Bali ring rahine sukra mangkin selikur Agustus war sekali tali 6 likur. Rakelan rai diprediksikan ring Kabupaten Jembrana niki ngira rakelan rai Kabupaten Bangli niki lan Kabupaten Buleleng berawan kemantan. Selanturnya nih puniki ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, lan Kota Denpasar, niki cerah rakelan rai nggih. Nalar puniki rakelan rai malisiki Kabupaten Klungkung cerah kemantan diprediksikan. Ring studio perempat RRI Denpasar mungkin gonggek pantau niki astengkare cuacanya ne mendukung eh rakelan rai sami sane menten ring seputaran Hayam Wuruk Pitung Desa Denpasar karena niki cuacanya ne tetap aman lancerah niki semeton nggih minap niki sane sampun senam-senam pagi-pagi nggih sane menten instansi pemerintahan pendidikan taler wenten ring lapangan-lapangan nggih rakelan rai sampun beryoga minap niki nggih karena kan mungkin napi wastane puniki menyambut kentan nggih akhir pekan dadosnya ne nyicil dumun yoga kentan nggih sane meduwe jadwal mangkin durus nyemilang puniki ngrerah udara segar kelan rai nggih yening gongge kangiyang dumun yoga mulut kemantan sampun pemanasan niki renggala jam 5 di wau. Nalar niki nggih ngewohin informasi malaje bos ring acara Rahajeng Bali renggala jam 7 lintang. Ingin rakelan rai sana mentering margi niki nggih tetap waspada alon-alon utamakan keselamatan talar puniki state cek surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP nggih bangda puniki rahi sarang samiring margi nggih rakelan rai tur gongge sarankan ini perakiran cuaca cek kemantan secara berkala sane gongge sine kutip puniki saking bmkg.go.id.

0: Ikan dan lempet khasku sambe. Pepes ikan khasku sambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat pagi Rakelan Rai, Gongnya Cynthia Kantunya Yarangin, Reng Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, banyak orang Niki menganggap kebahagiaan sebagai tujuan besar yang harus Niki dicapai melalui karir cemerlang, hubungan sane ideal, utawi kondisi finansial sane mapan. Padahal Niki kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, rasa bahagia justru dapat tumbuh dari kebiasaan sederhana kemanten sane dilakukan secara konsisten nggih. Dicatat puniki nggih kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten nggih sampun mewujudkan rasa bahagia nggih. Pembawa niki nggih Rakelan Rai beberapa narasumber dari podcast-podcast niki mengatakan seseorang perlu memberi ruang bagi dirinya untuk mengalami masa sulit. Menurutnya nggih Rakelan Rai dari Happer dan juga Haris niki nggih menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan baik dapat niki membantu seseorang menemukan hal-hal kecil nggih sane membuat perasaan menjadi lebih baik. Sikap tersebut juga membuat seseorang tidak terlalu terbebani oleh tuntunan untuk selalu merasa bahagia. Di setiap kehidupan, wenten masa sulit, wenten masa sanedangan, nggih, wenten masa bahagia, wenten masa suka, nggih, suka duka, Rakelan Rai, nggih, baik buruk, skadi, penikan, ring acara, siaran Surya Puja Wauro Bineda, Rakelan Rai, nggih. Jadi salah satu kebiasaan yang dapat dilakukan adalah berbicara kepada diri sendiri dengan lebih lembut. Ketika ingin mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, seseorang seringkali menjadi pengkritik paling keras bagi dirinya sendiri. Padahal Niki berbicara kepada diri sendiri seperti seorang mentor atau pelatih, Niki dapat sekali membantu membangun rasa percaya diri sekaligus mengurangi emosi negatif. Dadas dicoba nggih Rakelan Rai, Mang dan Enten mojokan diri sendiri ke mantan, tapi berikan ruang ikhlas dan percaya terhadap diri sendiri bahwa rasa bahagia bisa tumbuh dari kebiasaan sane sederhana yang penting dilakukan secara konsisten dan tidak terbebani oleh tuntutan apapun nggih. Informasi puniki sane gongek sini aku tips saking RRI.co.id. Nggih malih jebos jantung kesang gongek Cynthia. Bacang sapa sangre ring pesawat telepon 0361223361. WhatsApp 0487898882240. Keserangin ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Malih jebos nggih ringgala jam 7 lintang. Sane mangken ka atur tembang dumun Rakelan Rai sedurung tembang. Deres demen pirangang sane jegi lintang ing arsa talar kayun pamirsa sami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi rekan Dentrai. Konsumsi listrik di kawasan pariwisata terus meningkat seiring dengan masa high season kunjungan wisata ke Bali. PLN Unit Industri, PLN Unit Induk Distribusi Provinsi Bali mencatat permintaan kenaikan kapasitas daya di kawasan pariwisata seperti kawasan ekonomi khusus Sanur. Melalui Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan UP3 Bali Selatan PLN meningkatkan kapasitas daya listrik PT Hotel Internasional Sanur Indonesia, salah satu pelaku usaha dalam ekosistem KEK Sanur, dari 3.465 KVA menjadi 5.540 KVA. PT HII merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan sekaligus pengelola salah satu fasilitas di kawasan KIK Sanur. Manajer PLN UP3 Bali Selatan Alexander J. Manuhua mengatakan PLN terus menyesuaikan layanan dengan perkembangan kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari dukungan terhadap aktivitas ekonomi di Bali. Rekadentrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarang titiang gongge Sintia. Sanemangke nyaringin ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi, lan tembang-tembang Bali. Ngeringgala jam itu lintang, kantos jam sia sebang malai jebos. Sekali biasa malai jebos gongge pacang sapa sangre, ring pesawat telepon 0361-223361. WhatsApp 0878-988-22-2420, keserangin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Ngemosang ini napi, gongnya semang mangkin. Dan iki kanten ngemosang ini kuliner dumun Rakelan Rai yang napi wastane pun iki nge bahan-bahannya ne wenten kuah pindang, wenten gula Bali dados keangen, gula pasir dados kenten nge campuran berbagai macam buah. Nah napi nih ke Rakelan Rai pastikannya ne rujak khas Bali nih nge. Walaupun semang-semang tendados kenten nge mengkonsumsi rujak sanelala. Dan iki persiapan kentan nge untuk ngajeng siang Maleji Bos. Kentan nge cemilan-cemilannya nih, walaupun iki cemilan yang tidak ringan, cemilan cangkem nak Bali. Kentan nge yentan keni rujak tengah-tengahinnya nih. Pasti kan bentan sana kira nge Rakelan Rai napi malih niki obat pengeng ten kentan Maleji Bos nge Rakelan Rai. Sekadi biasa ring pesawat telpon, ring WhatsApp 4, tala ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi-sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih, selamat pagi. Rekalan Regong ya, Sintia akan nyaringin ring program budaya RRI Denpasar. Inggih, ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ring acara Rahajeng Bali mengatang informasi indik rujak khas Bali, Rekalan Regong ya. Rujak khas Bali, sirup mendiki pecintanya nih. Gongge. Gongge, pokoknya pecinta rujak khas Bali. Ini Rekalan Regong pun api, apakah pecinta rujak khas Bali atau rujak-rujak kuah pindang, gula pasir, gula Bali. Oh, sana cek nih kesempatan. Durus mulai jebos nge, nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361. Rujak khas Bali nih sangat dicintai memang nge, karena memadukan rasa pedas, asam, asin, lan gurih, sana kuat. Dari rujak kuah pindang sane lianan nggih. Air rebusan nggih rakelan rai, ikan dengan terasi, nah kuah pindangnya nih serta kesegaran buah lokal. Jadi wente perpaduan antara kuah pindang, rebusan ikan dengan terasi, kesegaran buah lokal niki perpaduan yang sangat unik nggih, menciptakan sensasi rasa khas sane sangat cocok dengan selera masyarakat lokal. Kuah pindangnya nih dari keunikan rasa lan ciri khasnya nih menggunakan kaldu ikan laut asli. Sana dicampur terasi lan cabai rawit nih kengge. Yang cabai ini siki kemantan jaten api wastane nge nyangluh kentan semeton nge. Pokoknya harus kalih tabia, tiga tabia kentan nak request biasanya nak metumbasan nge. Tapi malah niki memberi rasa umami nge. Umami ini kerasa gurih, asin, sane kuat, sane strong nge rakelan rai. Variasi uniknya nge wenter rujak bulung dari rumput laut, rujak kuah pindang, buah sane sangat menyegarkan. Lan sen sensasi nampol pokoknya nih kengge, dari nampolnya nih tingkat kepedasan cabai rawit sana tinggi, menantang para pecinta pedas di Bali. Ini rakelan rai pecinta rujak khas Bali napi nenten sana pecinta durus nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Semang-semang pun ngerasin rujak.
0: Aduh, pokoknya nih lalalalah dumun Bu Eka, mang de pedas dumun semang-semang mangke.
1: Kan aduh perut kantun kosong ampunan nunas nih.
0: Nggih, sampunan tidak disarankan niki angen tapi wasane nggih. Cemilan-cemilan mulut di siang hari niki cocok.
1: Itu kan kesenangan orang nika nggih. Kalau siang rujak kuah pinang nika dominan rujak kuah pinang gula pasir.
0: Rujak kuah pinang gula pasir. Patah
1: yang
0: berarti.
1: Yang adol dumun di koreng dan pasar itu.
0: Sira Bu Eka.
1: Nggih, boleh enggak? Rujak tipat santo rumput laut bulung nika. Yang boleh numas kuah pinang serangan nika nepi di kumbasari lot-lot nika. Ane putih bersih nika. Ampun kentan galpe di rumah rebus dagingnya ni keplak isen ada daun salam, nah penyedap kidi.
0: Kudang jam ni keng rebus Bu Eka?
1: Siang?
0: Kudang jam ni keng rebus?
1: Kan jam mau kelo pang sampai gemulak itulah.
0: Oh.
1: Oh niki komang pandu tu kuah pinang gula pasir.
0: Biasanya Bu Eka? Bu Eka ngadolang ringin pasar kenten pole pengalaman. Nika kuda harganya Bu Eka rujak kuah pindang ka adolang ring Bu Eka.
1: Sampun 5.000 tuh.
0: Oh 5.000.
1: Sampun 5.000 dah wak nika titian ke pasarnya ring Kumbasari itu. Dumun titian tinggalkan dawuh Perumnas. Termasuk dan pas salat dumun nika. Kenten.
0: Buahnya napi mantan iki sane kesenengin Bu Eka.
1: Tian-tian rumput laut seneng atuh.
0: Oh rumput laut, ini seneng. Buah-buah lokal nih kah?
1: Buah-buah nih biasanya ne paling dominan aduh nih. Kalau rujak mangga, campur bengkuang, timun, ketimun nih kok paling-paling dominan yang sana tios-tiosnya agak nuk peminat nih.
0: Gitu. Oh berarti Bu Eka seneng nih buah-buah misi air, berarti bengkuang kan melaging ya nih kah sarang timun?
1: Nih. Nika manggen pun kenten yang boleh numas nika pun kuah pindang ke rebus sampai gemulak tuh sampai kerodok-kerodok sampai matang betul-betul matang disaring dengan penyaringan teh.
0: Oh penyaringan teh mangda ya. Nenten kantos ampas-ampas nge
1: bersih aja nampun kuah pindangnya tuh kenten makanya becik kados nenten amis kuah pindangnya
0: kenten. Oh kenten ya niki tips niki nge
1: wenten nih amis kan tuh.
0: Iya, nge, beberapa kuah pindang wentan. Nge,
1: beberapa kuah pindang mungkin dan tepat benumas agak amis gede gitu.
0: Tapi amis-amis nika kan kantun layak diajang Bu Eka nge.
1: Nge, nika sampun nayan tipat san tok tiang sayurne buah kacang panjang sarang utik-utik ne
0: demen. Oh, kacang panjang utik-utik. Men kangkung pun api?
1: Kangkung tiang jarang ngangen tuh. Jarang juga peminatnya genten.
0: Oh, timun ten mendaging biasanya kan makan timun biasanya mendaging.
1: Timun kan ampun wenten dirujak ampun pasti kan umat timun telung kelo genten. Okay. Pengkuang telung kelo, mangga telung kelo. Nasi kok akeh boleh madu.
0: Mungkin nak pilihan rujak menggenep entar rujak serut. Nggih Bu Eka nggih rujak colek. Rujak
1: serut, mungkin rujak kacang wenten tuh.
0: Kuah oh iya rujak kacang. Nggih nggih nggih betul betul. Becik
1: saniko tuh.
0: Nggih.
1: Kuah pisang gula ulek mereka betik sanya mereka rujak kacang yang awal awalnya durung nanang nunas ampun kenten kenten ini anak-anak kan pegawai unuda kenten melali ibu dekan tiga wakil dekan tiga maka rujak kuah pinang pohnya mau parut itu mau parut aji pengikih ini kan api
0: nge pengikih ini kan
1: parut dagingnya sasang kacang misi gula bali aduh rujak apa enak tuh maru balen enak banget
0: oh, enak banget doyan ternyata Ibu Eka mau nunas
1: enak itu salar kolak gula pasir yang ada waktu itu pertama kali nunas salar apa enak sana di surah ke kene gitu warna tunas jalan.
0: Yen mungkin pun api wow Bu Eka nika rujak kuah pinang gula pasir mungkin sampun nyoba rujak kacang ane ce ini kisane kesenangin Bu Eka nika dumon
1: oh yang senang nika
0: oh,
1: rujak kuah pinang gula pasir rujak kacang dan senang tiang nunas nika yen bangkuang sarang manga daging kacang kocok aman timun dan sayur santok dados nedo.
0: Inge Bu sukses informasinya nih Bu Eka.
1: Inge nika wantan tuh nge niki sanetiosan menawi wantan meduwe pengalaman Bu Jero Chandra nika orang di Denpasar tinggal pasti senang rujak kuah pindang gula pasir gula bali tapi orang-orang dari Gianyar Karangasem tuh kalau mantan tinggal di Denpasar ke Nuning ngajang rujak kentan itu
0: oh padahal memang oh, klungkung malesiki padahal penghasil kuah pindang
1: ya,
0: nika nge tapi terwenten kuah pindang nika nge gula angin nge
1: Riki kan ring di Batuyang terwenten batu bulan kangen terwenten dengan rujak kuah pindang itu
0: oh kentan Denpasar mi menjamur Denpasar kuah pindang
1: Denpasar menjamur setiap dagang dagang rujak pakai kuah pinang. Tapi malih mendaging rumput laut itu nge.
0: Nge, betul.
1: Kita rumput laut kocap membuat kita awet muda. Jadi ya nge.
0: Oh, kenten. Oh, cocok. Berarti pantas gue nge awet muda. Nah, senang aja rumput laut bulung tapi malih.
1: Nunas aja 5.000 dan mumpan itu nge.
0: Oke, okay, berarti harus konsisten nih ngajang bulung nge, terus.
1: Harus angin puding dados niko talar itu.
0: Oh iya, rumput laut angin puding nge.
1: Rumput laut nge, dados niko tiang nanem ngarian Inge rajang sarang sami grup Janbah sarang sami Pak Yanarbo Kak Mang Rani talar nge Mbah Malu Jebos Iki jero made Sutirto ring Lemongan sate nyarangin suksemo tu dah zongge Cynthia
0: Inge Ibu
1: Iki jero male nyolek bekeri tuun nyolek Kak Ade dadong Ade ring Tegalingah tu
0: oh Tegalingah Kak Ade dong Ade
1: Tegalingah Gianyar tu
0: oh nge
1: Benten Tegalingah Gianyar dauh Bitro nepi tu Inge raja dia suksemo amit om santi om
0: iya suksemo Bu Eka sama nyaringin kali jenis rujak niki rujak kacang lan rujak kuah pindang gue nggak tenani niki mencoba rujak kacang kentan nge biasanya bumbu-bumbu kacang wentar yang dura Bali biasanya Bu Eka nge yentan nemu kuah pindang pasti kan yang toko-toko sana sampun langsung mebotol kentan mendaging pun kacang biasanya nge ten uning ring toko-toko sana liana ring Bali ring dan pasar pemakasiannya memang menjamur niki kuah pindang nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge Cynthia.
0: Selamat pagi nih Ita. Dados ya nyeret Gongge aja lemas pisan niki. Ampun nek lemas-lemas.
2: Nek lemas-lemas nih malu. Ano nih pemanasan.
0: Pasti kiap nih Ita tiang niki.
2: Oh
0: nenta. Kadang Gongge nih kiap wau boleh bubo.
2: Jam 4 pun bangun.
0: Jam 4 bangun biasanya tidur siang jam kuda nih ke di bubuk siang.
2: Jam roras
0: oh. Oh jam roras peh jam roras wow gongek budal nih ke nini sampun sirap tengahi. Ini pun napi gatro dulu nih kini.
2: Malam tuh.
0: Napi?
2: Jam roras jam malam nih jam roras ini ampun usan siaran perempat wow yang tidur.
0: Oh ten sirap siangnya jam roras sirap tengahi nih.
2: Siap tengah ya, nah jam roras mengasuh dikengken Sira bengkelan boleh bulat bulat mantan kangi.
0: Oh, kangi membabah. Sira
2: kangi satu jam kumbek nanin ini.
0: Oh, okay.
2: Lepoli melalui sira. Satu jam baru bangun ni kau jek cerawan bon. Bukak nanti segar bayu tu.
0: Oh, gentan. Puntang sesak.
2: Ini bagasnya ada yang sesama ni.
0: Ingin esok sama ni. Ni kita.
2: Ya, yang tengah ais. Sampun boleh deh ni ke bulat boleh. Dua-dua dan.
0: Ingin.
2: Ya, dan kacang sat. Sampun segar ni kau tu.
0: Ingge, ini mungkin mau sang dumun rujak niki ni rujak. Widangan tabanan rujak. Wenten rujak kuah pindang niki dumun.
2: Dreki di Tabanaran dan wenten rujak kuah pindang tu.
0: Ya nini biasanya ngajang rujak napi.
2: Ya nini nak senang nak bangkuang. Rujak po. Ya namasan boni niko nak mendaging. Kedan becik tu mendaging selo ramah tu niko.
0: Oh, telur rambat nih ke?
2: Kalau tu megobet, selo kenten tu.
0: Oh, biasanya kan megobetan?
2: Megobet, selo nih ko daging canto, boni masan boni nih kan tu jadi kacang tu.
0: Engge, bumbunya napi tenwenten kuah pindang angin napi nih ke?
2: Dan kenten nih ke tabia seru daging.
0: Oh, tabia seru mantan ten mendaging gula.
2: Gula Bali ini kok becekan.
0: Oh, gula Bali becekan kentan.
2: Nggih.
0: Oh, berarti nak ngadol-ngadolang rujak ring tabanan angin gula Bali ten wentan kuah pindang berarti nggih.
2: Kenten kuah pindang oh. Di situ.
0: Tapi
2: ini yang nanen tiang ke keserangan iku to enten.
0: Heeh, nggih.
2: Kenten botimpa-timpalan numbasan rujak kuah pindang. Tapi juga wek kan tu.
0: Dan
2: nanen kok ana nunas nok itu.
0: Napi ni?
2: Uwe-uwe tiang kena senap tu.
0: Dada suwe-uwe ten je sesai nini ngajang kentan ta.
2: Ini ko sampun tenanin tu. Tenanin unah no keto rumah sata rujak kentan rujak poh mendaging kuah pindang tu.
0: Oh rujak poh mendaging kuah pindang. Nih
2: ring serangan.
0: Ring serangan. Tapi nak mula ring dan pasar ring serangan mula umah kuah pindang ni jakti ni ke.
2: Nih ko sampun rumah sakin jempol-jempol kentan. Ya, cintanya pun senap-senap dia tu. Kalau yang ni timpala sana demen dona yang di lumban nunas tu.
0: Ya, tapi malah rujak kuah pindang yang gonggek niki pepaya, sarang mangga, cabe, kale, tasmi, sedap bisa nampol nini.
2: Dan niko, tapi wasana bulung-bulung niko, wau niko tiang sekat. Nangkil keserangan, nak senang tu, ni murah-murah ni kau tu.
0: Oh, inge, nak akeh memang dikebulan.
2: Ini ki, abok mambuduk, nyarang tu semua mambuduk.
0: Suk semua.
2: Mau yang, anu tu, sekat yang nangkil keserangan, kekelungkung, kenten ni kau, mau yang, nak melacak kenten tu. Akhirnya, nak demen si tiang ni murah-murah ni kau kenten tu.
0: Oh kentan, berarti ini sampun pernah mencoba rujak dan pasar mantan kentan, rujak widangan sana lian kentan.
2: Nak kuah pindang di kampung nanin.
0: Oh kuah pindang sampun nanin.
2: Kampung je sedek senap rasa tu. Dan bentar nanin lah minat ni.
0: Yang misalkan.
2: Yang siang nak pindangan, kau nak jarang si siang senang tu.
0: Iya, ni kapun. Yang misalkan kau gak megagapan, ni ke pekebun ni ital makte atas kuah pindang, kayu nini ngajeng.
2: Coba ni kau tu.
0: Coba. Pangten mekutang, kentan cuma-cuma ni pedalam.
2: Ni kau matiosan ya olah-olah, anak kentan campuran, anak
0: kau minyak kentan
2: tu.
0: Okey, tenggi.
2: Ibu Janura nyare itu semua Ibu Janura.
0: Inge, suksema. Nini suksema dumun ni kini mesandakan dumun. Inge.
2: Mangga sareng sami kena rahajeng. Semutan seneng-seneng nyarengnya semang-semang dan kan.
0: Inggih.
2: Di rumah dan nyuli engken deh. Boynya bangun apa kali jalan-jalan nih. Main Indira
0: palingnya jalan-jalan sampun nikah.
2: Ini jam 4 ampun ke pasar tuh.
0: Inggih.
2: Ya, jam tengah 6 ampun deko. Kedan.
0: Ini
2: bangga. Mangga kena serata bangga.
0: Astangkara.
2: Itu sareng sami mangga kena rajang. Nini mau pamit om. Sati om.
0: Inggih. Suksama nih kita sampun nyaringin gue nggak Cynthia. Nini nge beragane ten kayu niki tapi pernah mencoba rujak kuah pindang nge. Memang legendaris sekali niki rujak kuah pindang. Napi malah gula pasir paling gampang lah untuk disebut dan dibuat kenten nge. Tapi ngerara kuah pindang memang agak sukil niki semeton nge. Napi malah ring klungkung ring kumbasari kenten nge. Minap niki salah salah satu daerah di Bali penghasil kuah pindang nggih Raka lan Rai di antara daerah Sanelianan gongge wow ini ring kumbasari ke mantan minap niki malah jebos Raka lan Rai ring sesi lanturnya nih gongge mungkah ring lan telepon wenten ring widangannya nih penghasil kuah pindang nggih Raka lan Rai malah jebos dados ke informasi yang ingin rekalan terakhir sana makin mas anda kondumun santukan iki gala ring sesi pertama sampun telas kentangnya Ibu Januran sampun nyaringin suksema Ibu Januran nge ini rujak kuah pindang sarang poh dereng masak. Oh maksudnya niki durung mateng kentangnya aduh enak seger makan agak siangan patah niki sekali gongnya ada pemilih tabiannya tabia kale ibu nge cabe rawit sana barak nike sana ke oren-oren nike bunge aduh luar biasa niki nge atau kakek Dewa Kerna Wijaya widangan tabanan nika wenter ujak kuah pindang depan toko Satra Mas kentan nge rame kocap okan kakiang tugas di tabanan. Oh sampun niki atau kakiang nanin mencoba napi okan atau kakiang kemantan durus dicoba duman atau kakiang minap niki atau kakiang seneng ajak rujak nalar niki dadas ke informasi yang maling nge masanakan duman rekelan rek atur tembang duman.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mujahat.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Regong ya, Sintia mau nyaringin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan temang-temang Bali. Bantangnya nih kantor ngemosang indik rujak. Nih kengnya rujak khas Bali. Gongnya sarankan, ampunnya ngajak rujak semang-semang ya. Napi male waduk kosong nih kesemeton. Dagingin dumun male jebos ring galah jam roras tengahilah. Kentangnya kantos jam 3 saja. Nika waktu yang paling tepat untuk mengkonsumsi rujak. Kentangnya pada intinya waktu ideal adalah setelah makan utama. Nge, hal yang perlu diperhatikan sekali gonget nih Kang Wau, sampunang saat perut kosong, batasi porsi pedas lan asam dan pilihlah buah yang segar. Nge, minap niki rakelantre sani medui asam lamung utawi mah. Nge, sampunang puniki memilih buah sani masam-masam. Sekadi contoh puniki nge, buah mangga. Nge, rakelantre utawi poh kan wenten sani masam nih Kang nge, sampunang dumun kedagingin ring rujak. Minap buah sani lianan. Nge, ingi rakelantre gonget mawali sapa sangre ring pesawat telepon 0361 223361. Sira puniki sane pecinta rujak khas Bali durus nyarengin nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge Sintia cantik.
0: Nggih, selamat pagi Mbah Tunin di Widangan Tanah Lot.
1: Nggih, patut pisan.
0: Sabun api sehat mangkin Mbah.
1: Nggih. Astung karo Gongge.
0: Astungkara. Gungge
1: pun api, medue gatre.
0: Medue gatre ya nih gongge ketaken ring Mbah Tunindi ya astungkara kena. Aja selate niki masa nikang ten kena.
1: Kena-kena selalu nge.
0: Astungkara. Samun pole penyemang niki dumun.
1: Durung gongge wau niki wosan bersih-bersih.
0: Oh mararesik. Ring natah mararesik nikang pun wosan.
1: Niki ring natah, ring bila-bila sampah. Niki nyuci-nyuci perabotan angin merarain gitu. Ampun men anu niki wow gede-gede gongge.
0: Nggih, nyicil-nyicil dumun.
1: Nggih, ten akeh ten ngambil anu pekarian niki.
0: Nggih, sampun akeh-akeh. Nggih, akeh. Inggih Mbah Tun ini ngemawasan dumun ini rujak nih ke Mbah. Ring wisata Tanah Lot wenten sani madolan rujak Mbah.
1: Oh rujak akeh Riki lo nggak?
0: Oh akeh yeah. Kuda nih ke wenten dagang rujak?
1: Wenten kuda ya nih ke sekitar 6 nih ke lo nggak?
0: Wih 6 nih ke ring wisata Tanah Lot.
1: Kenten sekadi di pasar kenten dagang rujak usus
0: oh.
1: Kenten.
0: Kenten satu lingkungan berarti kenten nge yang ngerarah dagang rujak wenten niki pokoknya dagang rujak kenten nge
1: niko nak giliran kok nge anone siang wenten pagi wenten kenten
0: oh wenten pagine jang, wenten kenten
1: iya ne pagine sereng kale kenten oh. Dagang kenten ne wenten modelne ane ngadol aqua teler pop mie niko metiosan kalih khusus-khusus nika gongge.
0: Oh, sana paling rame nak numbas rujak ring wisata Tanah Lot semangnya tapi tengahin nika.
1: Yang ne semang nak wenten ya masnya yang wenten tamu kenten.
0: Oh, ring tamu kenten nge. Iya iya.
1: Gongge.
0: Nia.
1: Niki kak Mangku Sudani nyarengin gongge.
0: Oh, kak Angku Sudani titiangan nge. Suksema kak Angku malah jebos nge. Mbah Tunindi nika rujak sana ke Adolin ring wisata Tanah Lot wenten rujak kuah pindang nika.
1: Ya ne driki rujak kuah pindang ten wenten ten kok nggak?
0: Oh ten wenten.
1: Ya ne driki nge umum ne niki rujak campur segala-gala buah niko wenten.
0: Oh iya nih ini bumbunya?
1: Ya ne bumbu ne niko biasa-biasa kan gula, rasi, cabe, kenten.
0: Kenten.
1: Ya ne wenten masih tamu ngangen kacang tanah niko gongge.
0: Oh kacang tanah nge.
1: Nge niko enak niko tiang yang biasa tiang numas rujak nam daging kacang tanah.
0: Oh niko berarti bumbu sekadi tipat cantok nge.
1: Nge niko sempun cuman nantasa niki medaging serau kenten. Ya ne gula kan akeh gongge.
0: Nge patut nge.
1: Ya ne di tiang dumun nanin numas anu rujak di kenten gongge. Di Satrio nge.
0: Oh ring Puri Satria.
1: Nge ring Satrio.
0: Oh ring Satria yang... ampura Puri Satria kan, mantan kan, ngonge eling.
1: Kan wenten Riko pasar Satrio nika.
0: Oh nge pasar Satria nge.
1: Riko pun numas rujak madaging kenten ampun kuah pinang kenten
0: iya.
1: Rasa tumas yang rike nggih yene anu rumput laut nika ka wenten mas e
0: nggih nggih
1: nika medaging kuah pinang taler medaging nyuh mekikih nika
0: oh nyuh mekikih nggih memang nika kan pelengkapnya yenten medaging nyuh mekikih tasa yen ning tabiane kuda nika kayun
1: yane tiang nak bedek-bedek go nggih
0: oh kidek-kidek mantan beh kalah berarti niki matun ini go nggih maksimal pun 3
1: lumun sampun enten banikan lalah tiang.
0: Oke, oh, entar ya memang ya selera orang. Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Iya, Nedriki, iya mangkin nyeten anu peti yang bani kan lalah paling separo kenten, oh. Tapi itu mas paling separo kenten.
0: Nggih, nggih.
1: Sabeane kenten.
0: Yening bulan mangkin wenten sampun ngajak rujak niki.
1: Yen nik mangkin sembang-sembang ten wenten go nggih.
0: Ring bulan Agustus sampun wenten.
1: Agustus niki.
0: Nggih.
1: Buah napi maksud go nggih.
0: Sampun wenten ring bulan mangkin ngajang rujak kenten maksud gue nggih ya.
1: Oh ampun ten tiang ten nenek nang ngajang rujak. Nggih. Cuman tiang yana buah niki tomat niko ngajang tiang.
0: Nggih nggih nggih.
1: Iya yana pepaya niko tumasane tiang sareng anak-anak nggih.
0: Nggih
1: semangko kenten. Yana rujak ten nenek mangkin gue nggih.
0: Oh kenten nggih nggih.
1: Tapi nak takut maksudnya nak sampun kenten niko tiang ampun seng kau, ten bani tiang hari kerujak mungkin, nasam lambung nih sejajahin tiang enten.
0: Oh enggak. Yeah. Tapi berarti ada dos pilih nih ke buah sana enten masam, kan enten ane buah masam ten cocok angin asam lambung nih ke.
1: Iya. Ya nepuah gue enggak, nak sering nih kita yang batang puah beriki, nangin ane nasa enten.
0: Oh.
1: Ten lah angin rujak pakai enten.
0: Oh enggak.
1: Ajeng biasa. Yang manis kenten yang di masam-masam ten wenten kenten.
0: Oh kenten ingge. Suksama matun ini informasinya nih Mang Depoli sana lihat.
1: Pertama kenten munggah nge Bu Eka nge.
0: Bu Eka nge.
1: Nini Ita sampun taler. Nih si Renang malih nih kalau tiang ke depan wau nge. Tiang tinggal.
0: Nge ten kena api.
1: Rahajang sarang sami grup janbah niki nge. Nang dekena rahayu gongge taler. Sehat selalu gitu nge. Nge rahajang tugas gongge.
0: Nge mewali matu diri rahajang beraktivitas.
1: Nge galah mungkin walian titiang. Pak titiang nyarengin kan gongge.
0: Astengkara tetap susah tiang nge. Nge.
1: Astengkara titiang pacang pang meresidayang titiang mereka malih tanggal 3
0: nika nggih
1: ampun jek tiang menjanyi sareng anak-anak nya tiang ada alihan tiang kelang mereka nyen nggih
0: nggih
1: pang tiang boleh kan ketemu sareng sawitra niki
0: nggih
1: nggih kenten-kenten lumun kok nggih salah walian titiang tiang mau pamit. Om Santi, Om.
0: Inge, suksema niki, matun ini patut ikan nge, tanggal 3 September wentan temu fans dagang gantal serangkaian RRI Fest lan hari radio niki semeton nge. Ringkur matun ini, kanton galahnyane malih kalih menit ke manten 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bunga.
0: Inge. Inge, Om Swastiastu, Pak Mang Pandu tian iki.
2: Inge, patut.
0: Inge, sapa napi gatra Pak Mang?
2: Astengkara, Inge.
0: Astengkara, bece, kena cuaca ring Tanjung Bungka pun napi patas kadi hayam muruk mungkin?
2: Inge, galang maglanaran iki cerah, secerah hatinya gongge.
0: Astengkara, nyanggra niki Pak Mang Pandu setelah tercerah gongge niki inge. Pak Mang, langsung mantan ke mawasang ini rujak niki Pak Mang.
2: Rujak, kan? Oh rujak nih topiknya.
0: Nge, rujak khas Bali mungkin topiknya.
2: Oh kan. Wawu tiang kenten. Batu nindi mungkin lagi di tiang wawu lagi ketemu kenten.
0: Oh nge, ring tanggal 3 nih ke ring RRI. Temu fans dagang gantal 3 September.
2: Nge, rujak napin ke?
0: Serangkaian hari radio sarang RRI Fest.
2: Oh, ten mungkin topi rujak nanti.
0: Oh, rujak mi ratu kuping gong ya. Rujak khas Bali nih ke Pak Mangampura.
2: Oh, rujak yang ring Bali kan sana sampun terkenal itu rujak kuah pinang.
0: Iya, patut.
2: Nah, rujak pemekas nih kiring Badung dan Pasar, ngisik taran Pasar nika ring Nusa Penida nika widangan kelungkung ke Winten salah nika senang rujak kuah pindang. Terutama nika dengan ring Nusa kan bulung nika.
3: Oh bulung, berarti Pak Mang sampun danin mencoba rujak bulung ring Nusa Penida nggih?
2: Nggih. Ring Nusa Penida patah ya kentan mendagingnya ngisiknya. Nyumiko matunu dumun kentan daging kacang mentik nika.
3: Ya ning buahne anggen tiuk gobet tapi serut nika Pak Mang.
2: Yang tiang senang nika gobet tapi harus tipis kentan.
3: Harus tipis. Oh berarti sesuai requestan niki patas kadi gongge harus tipis tapi harus anggen tiuk gobet ten kentan ge.
2: Harus anggen tiuk gobet mungkin kan tiang banding ajang rujak poh nika kuah pinang.
3: Berarti
2: cuman sampai lima tapi ya nika gongge
3: mimi nika mengundang mah gongge berarti nika lima gongge maksimal tiga ya. Mantan nika Pak Mang
2: tugal mantan yang sanbani mungkin.
3: Oke entan tapi mungkin kanton kayen tan kuah pindang buah sanelianan kecuali buah mangga niki
2: dan buah timun sering anggen tiang rejak kuah pindang daging tapi yuk gede mantan pengkuala merasa kadang-kadang kuah pindang itu rebus yang jahe nika.
3: Oh jahe, pangnya anget kentan.
2: Nih jahe yang ganti yang campur pangtan tabio nika.
3: Kentan, ini rujak colek nika pun api buah sanecan cocok angin rujak colek niki versi Pak Mempandu.
2: Pepaya kentan mangga talar nih mangga madu nika kan manis nika.
3: Oh mangga madu kentan nih mangga sani agam mungkin ane kriuk-kriuk mangga napi wastane kiojo ya napi.
2: Tiang medui nih ke?
3: Oh, wentan nandurin.
2: Nih nandurin buahnya gede-gede nih ke, enggak satu buah nih ke bisa sampai 1,5 kilo nih ke?
3: Oh, kenton, wah beratnya berarti nikinge berarti agang pisan nih ke nge?
2: Nih tenten mendaging ten daging masam nih ke?
3: Oh, tapi dalamnya nih ke mendaging batu?
2: Daging batu tipis.
3: Oh, kenton nge. Memang cocok nih ke angin rujak colek nge kriuk-kriuk soalnya nih ke?
2: 4 tahun umurnya makin pohonnya gede sampun.
3: Oh, ten winter rencana ngadolin ring pekan-pekan kan nika buah manggasannya diburu niki.
2: Winter nak ngerarah meriki.
3: Oh, kenten.
2: Juk Bali winter meriki nika sampun sering angin rujak.
3: Oh, nggih juk Bali memang cocok angin rujak nika talar.
2: Merah putih meriki.
3: Oh, winter ternyata buah-buahan angin rujak ring pekubon Pak Mang niki nggih.
2: Kedong-dong winter meriki.
3: Kenten ingge. Suk semua Pak Mang Dumen informasinya nih ke Bandar Tok Galan nih ingge.
2: Ingge suk semua ingge. Ingge. Mang Besami kena rahayu ingge.
3: Ingge
2: mudah-mudahan 3 September nih ke Mersidaya ingge. Demungi yang Mersidaya mereka. Yang bentar nak ngantar.
3: Ingge ditunggu pokoknya niki semuanya sami. Nalar pemekasannya Pak Mang Pandu. Tia niki nih nampak niki. Pak Tuan Pancung niki wenton salam niki.
2: Ingge. Niki gong biang yoga niki nyarangin niki.
3: Oh, niang yoga.
2: Niang yoga, ini santa, talar nge.
3: Oh, ini santa nge.
2: Nge, siang pamit dong nge. Inge. Om, santi, om.
3: Inge, suk semua Pak Mang Pandu, sampun nyaringin gue nge Sintia. Kak Angga Naler, Rahajeng Muali, Rahajeng Mergeng Sodarma, mogi rayu Kak Angga nge. Ni Ayuna, Om Swastiastu, gue nge. Aduh, mogi serang samis tetek enak, suk semua nini. Tiang senang sarang rujakan, reki wentan dengan rujak kuah pindang. Ini buahnya buah napi kemantan. Tabi ya kuda nih, kene Ayuna, mali juwas nyaringin ring palatan kaping kali ya. Senang makin masanakan dumun, tetap unikirin perompat RRI Denpasar, suara Budaya Bali.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana. Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi.